0: warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
1: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
2: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan, tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
3: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD, itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
2: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
3: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi gitu, makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
2: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
4: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat itu kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien kami. Akan tidak bisa di dalam gedung. Dan kemudian juga mungkin dari Siloam Kupang ya sama Ambon ya yang akan banyak membantu. Juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
2: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
7: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
6: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat. Namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
7: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
6: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
7: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
6: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
7: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
5: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Jadi saya sudah melakukan bersama dengan Kapolda, kemudian juga mengecek langsung di Turbutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan itu dilakukan.
7: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia, sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
8: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
7: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
9: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
10: Menurut saya, yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
11: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya, Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini, kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi, dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Silakan Bribtu Eklesia.
14: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Selawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya pendengar, baru saja kita mengikuti berita sentral yang disiarkan langsung oleh Pro 3 RRI Jakarta. Sekarang kita kembali ke Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, saat lagi tepat pukul 7.30 kita akan bergabung dengan kabar dari Aceh ya, yang disiarkan dari Lintas Korwil 17. Se-Aceh ada RRI Takengon, RRI Banda Aceh, RRI Melabo, Loks Mawi Singkil, dan juga Sabang.
1: Perjuangan segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu.

dengan

0: penting dari kehidupan masyarakat. Tradisi ini hadir sebagai momen untuk memperkuat keimanan, menumbuhkan kecintaan kepada Allah, sekaligus mempererat persaudaraan. Tradisi Maulid di Aceh memiliki sejarah yang panjang. Dalam perjalanan Kerajaan Aceh Darussalam, peringatan Maulid berkembang sebagai bagian dari syiar Islam dan sarana untuk meningkatkan pemahaman agama.
1: Pendengar, kita akan bergabung dengan kabar dari Aceh, Lintas Korwil 17 Aceh. Juga menjadi

0: Baik, terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan di kesempatan pagi ini pendengar, kami ajak Anda untuk kita ikuti program Kabar Aceh edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026 bersama rekan-rekan Korwil 17 di kesempatan pagi hari ini. Baik, sebelum saya nanti ke rekan-rekan Korwil 17, pendengar, kini kami ajak Anda untuk kita ikuti informasi cuaca terlebih dahulu dari BMKG Blambintang Aceh Besar yang di kesempatan pagi ini akan dilaporkan oleh Muhammad Niza Andria. Assalamualaikum Bang Muhammad Niza.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, gimana Bang kabarnya untuk pagi ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, baik, silakan laporan Anda terkait informasi cuaca di wilayah Aceh hari ini.
1: Ya baik, untuk perakiran cuaca wilayah Aceh hari ini, untuk pagi hari hingga siang sore hari, sore pagi hari hingga siang hari terpantau cerah berawan, dan hampir menyeluruh di wilayah Aceh terpantau cerah berawan. Kemudian dari siang hingga sore hari di sini ada beberapa wilayah yang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, yaitu di wilayah pesisir timur dan juga wilayah tengah Aceh terpantau berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Kemudian untuk malam hari, wilayah Aceh kembali terpantau cerah berawan. Untuk arah angin sendiri di sini bergerak dari selatan dan tenggara dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas, kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 119 titik panas yang tersebar di seluruh wilayah Aceh. Kemudian untuk gelombang, perakiran gelombang khususnya penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk wilayah penyeberangan Pulau Banyak dan Simelu, tinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Dan terakhir untuk ketinggian gelombang di wilayah barat dan selatan Aceh, diperkirakan dapat mencapai 2 hingga 2,5 meter. Demikian, Bang.
0: Baik. Secara umum untuk kondisi cuaca hari ini masih tergolong cerah begitu ya Bung Niza?
1: Ya, di pagi hingga siang hari terpantau cerah, kemudian siang hingga sore hari terdapat beberapa wilayah yang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang.
0: Oke, baik. Ya. Mungkin di pagi ini juga ada

0: Himbauan yang ingin disampaikan mengingat juga belakangan untuk kondisi Aceh juga cukup panas nih, Bang?
1: Ya, mungkin himbauan buat masyarakat karena cuacanya cukup panas dan perubahannya cukup signifikan, jadi agar selalu waspada, terutama bagi teman-teman yang beraktivitas di luar agar dapat menjaga diri dari paparan sinar UV. Dan juga dikarenakan perubahan cuaca dapat terjadi sewaktu-waktu, masyarakat agar selalu memonitor perkembangan informasi cuaca melalui website ataupun aplikasi info BMKG. Demikian.
0: Baik, terima kasih Bang Niza atas informasi cuacanya di kesempatan pagi ini. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, itu dia pendengar satu informasi terkait dengan informasi cuaca di pagi ini yang telah dilaporkan oleh prakirawan Muhammad Niza Andria. Semoga informasi cuaca di pagi ini bermanfaat untuk Anda yang akan melakukan beragam aktivitas. Baik pendengar, dimanapun Anda berada di Kabar Aceh pagi ini, kita telah tersambung bersama rekan-rekan Korwil 17. Ada Kak Nanda, Bang Ari, Kak Lisa, juga ada Bang Rizky dan juga Bung Fadil ya. Kita absen satu-satu dulu ya, dari sebelah saya dulu ya. Ya mungkin kalau di layar kelihatan di sebelah ya. Dari Kak Nanda dulu deh di Lok Semau ya. Assalamualaikum Kak Nanda.
2: Waalaikumsalam Mbak.
0: Iya baik, gimana kabarnya Kak di kesempatan pagi ini?
2: Alhamdulillah untuk pagi ini sehat ya, dan ya, juga semangat. Cuaca juga sangat sekali sangat panas.
0: Oke, harus tetap semangat ya meski 3-1 hari ini ya. Masih ya, harus
2: karena besok tanggal 1 ya.
0: Oke, baik. Informasi dari lo semuanya silakan Kak Nanda.
2: Baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Satu informasi dari Lok Semawe yang bisa Nanda sampaikan untuk Kabar Aceh edisi hari Senin 31 Agustus 2026 ini terkait dengan hama tikus yang menyerang sawah dan ratusan hektar padi di Madat Aceh Timur gagal panen. Dan informasi selengkapnya, serangan hama tikus melanda lahan persawahan di Gampung Rambung Lob, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Akibatnya ratusan hektar sawah warga dipastikan gagal panen pada hari Minggu kemarin 30 Agustus 2026. Gecik Gampung Rambung Lob, Muzakir mengatakan seluruh padi yang ditanam warga sejak Mei dan Juni 2026 tidak bisa dipanen karena habis dimakan tikus. Dan bahkan sekitar 4.800 meter lahan sawah tidak bisa dipanen sama sekali karena kering dan mati setelah dilahap oleh tikus. Muzakir menjelaskan serangan hama tikus tersebut mulai muncul ketika tanaman padi memasuki fase menjelang panen dan saat tangkai bunga mulai keluar pada usia 71 hingga 80 hari. Serangan berlanjut saat padi mulai berbuah dan memasuki fase matang pada usia 87 hingga 95 hari. Pada fase tersebut, katanya tikus mulai menyerang batang dan bulir padi sehingga proses pematangan tidak dapat berlanjut. Padi yang telah digerogoti tikus akhirnya mengering dan mati sebelum sempat dipanen. Muzakir menyebut pihaknya sempat mengajukan permohonan bantuan obat pembasmi hama kepada dinas terkait, namun kuota obat yang diberikan sangat terbatas sehingga tidak mencukupi kebutuhan warga Gampung Rambung Lob yang mayoritasnya berprofesi sebagai petani sawah. Dan menurutnya, karena tidak cukup tersebut, masyarakat atau petani mengeluhkan kondisi sawahnya saat ini dan mengalami kerugian. Dan lebih lanjut, Muzakir memaparkan bahwa untuk menggarap satu petak sawah, petani harus mengeluarkan modal hingga 6 juta rupiah. Namun, akibat serangan hama tikus, hasil panen yang diharapkan tidak dapat dinikmati dan modal yang telah dikeluarkan pun hangus. Dari mulai fase pembajakan sawah, pembersihan, penanaman hingga perawatan, katanya ia sudah menghabiskan sebesar 6 juta rupiah. Dan ketika panen, akhirnya tidak bisa dipanen karena hama tikus. Jadi menurutnya pihaknya mengalami kerugian total. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Timur terkait langkah penanganan lanjutan atas serangan hama tikus yang merugikan petani di Gampung Rambung Lub, Aceh Timur. Demikian Bang Rifki, satu informasi dari Aceh Timur ini ya, bukan Kota Loksmawe. Dan semoga bermanfaat. Kembali ke Bang Rifki.
0: Baik, terima kasih Kak Nanda. Ada informasi dialog untuk pagi ini?
2: Iya, sebelumnya sih kalau untuk agenda setting hari ini seharusnya membahas soal LGBT ya. Tapi ini flyernya belum tayang. Mungkin ada kendala di pihak medsos ya. Mudah-mudahan nanti dialog ya.
0: Siap. Oke, terima kasih Kak Ananda atas informasinya. Dari lo semua kita ke sebelahnya nih ada Bung Ari dari Takengon. Assalamualaikum Bang Ari.
3: Waalaikumsalam Bang Rifki.
0: Baik, gimana kabarnya Bang Ari pagi ini? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat nih Bang, cuaca juga cerah nih Bang. Harus semangat Bang, karena besok tanggal 1 ya Bang.
0: Oke, siap, harus 45 ya. Iya, oke, silakan Bang Ari dari Takengon informasinya.
3: Baik Bang, ada informasi satu nih untuk kabar Aceh ya, untuk seluruh pendengar Pro 1. Apel kebangsaan dan deklarasi damai digelar di Arena Pacuan Kuda HM Hasan Gayo, Blang Bebangka, Pegasing, Aceh Tengah. Bersamaan dengan penutupan pacuan kuda dalam hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia kemarin Minggu ya, 30 Agustus 2026. Apel diikuti berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi masyarakat, OKP, LSM, mahasiswa hingga masyarakat umum. Termasuk Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman. Dalam kegiatan itu, Ketua Pembela Tanah Air atau PETA Aceh Tengah, Helmia membacakan deklarasi yang membuat sejumlah komitmen kebangsaan. Salah satu poin deklarasi yakni setia kepada Pancasila sebagai dasar negara serta Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, masyarakat juga menyatakan komitmennya untuk menjaga dan membela setiap simbol serta lambang negara di berbagai bentuk, dari berbagai bentuk ancaman maupun gangguan yang dapat mengganggu persatuan dan keutuhan bangsa. Dalam kesempatan itu, Danrem 011 Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat perdamaian yang telah tercipta di bumi Serambi Mekah. Melalui apel kebersamaan dan deklarasi ini, seluruh elemen masyarakat diharapkan terus memperkuat semangat persatuan, menjaga perdamaian serta bersama-sama menciptakan suasana yang aman dan kondusif di Aceh. Demikian Bang Rifki untuk satu berita ya untuk daerah Takengon ya.
0: Oke, baik, terima kasih Bung Ari. Untuk informasi dialog gimana dari Takengon?
3: Untuk dialog ini belum ada informasi mungkin, tapi nanti kami jam 9 ada silang maulid nabi nih, ada acara maulid nabi di Kabupaten Benar Meriah. Gitu.
0: Oke, okay. Siap, sukses selalu juga dari Takengon. Ya. Terima kasih Bung Ari.
3: Terima kasih kembali.
0: Kita langsung ke bawahnya nih, ada Bung Fadil dari Melabuh. Assalamualaikum Bung Fadil. Iya, baik. Apa kabar Bung Fadil? Oke, okay, baik. Cuaca di sana gimana nih Bang? Cerah berawan ya. Oke, okay, baik. Silakan laporannya Bung Fadil.
4: Baik, satu informasi kami hadirkan di program Kabar Aceh di kesempatan pagi hari ini. Antisipasi karhutla, BPBD Aceh Barat pasang

pendengar, mohon maaf pendengar, sepertinya ada terkendala jaringan. Coba kita cek dulu ya. Kami hadirkan lagu-lagu kebangsaan ini, Berkibarlah Bendera.

0: Saudara, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Indonesia tidak hanya diisi dengan pengajian dan pembacaan selawat, tetapi juga berkembang menjadi tradisi budaya yang khas di setiap daerah. Di Yogyakarta dan Surakarta ada tradisi sekaten dan grebek mulut yang salah satunya ditandai dengan arak-arakan gunungan berisi hasil bumi sebagai bagian dari perayaan Maulid.
1: Sementara baik pendengar, kita akan bergabung kembali dengan kabar dari Aceh, Korwil 17 yang disiarkan langsung oleh RRI dengan host RRI Banda Aceh ya.
2: Telur dan kain berwarna warni.
3: Kreasikan konten berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru. Online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.
1: Baik pendengar, masih terkendala teknis kita di aplikasinya ya. Pendengar, karena masih terkendala teknis untuk kabar Aceh, kita tutup ya.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
1: Republik Indonesia masih ada!
4: Pandang pertama dia nona langsung suka.
5: Ya, baik pendengar di manapun Anda berada, masih terucap selamat pagi, dan demikian tadi telah kita ikuti kabar Aceh, skor wilayah Aceh pendengar ya. Dan pendengar, untuk saat ini kita bergabung dalam program Redlum Menyapa pagi ini, disiarkan langsung dari RRI Rimba Raya 90,1 FM di Jalan Nutul Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Redlung. Rangkaian lagu Raka Apa Raya akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Buat Anda, selamat pagi, kami ucapkan selamat beraktivitas untuk edisi hari ini 31 Agustus 2026.

0: Intermezzo.
1: Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
1: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
2: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
1: Hah, laundry toh.
0: Intermezzo.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka, atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya, sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: FYI for Yay Info. Pulpen pink gua kemarin mana?
5: Tuh, di atas meja, cari aja.
4: Mana sih?
5: Biar gitu aja gak bisa.
4: Gak ada.
5: Nih.
4: Itu kan bukan pink.
5: Oh, bukan ya?
4: Bukan.
5: Ini sumpit ya.
4: Balikin pulpen gue.
5: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
4: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
5: Aduh, gak ada, gimana dong?
4: Mana? Kan kemarin gak mau pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
5: Lah, itu.
4: Apa?
5: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
4: FYI for Yay Info.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: berbicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
1: FYI, Foyer Info.
2: Lama amat nih keretanya.
3: Sabar, napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
2: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu, gak apa-apa.
3: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
2: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
3: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher, mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV, dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
2: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
1: FYI, Foyer Info.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali

0: adalah orang yang paling perlu dikasihani. Karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Intermezzo. Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, Pa.
3: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
2: Itu lho, Pa. Toko di depan rumah kita itu lho.
3: Eh, Mama ini. Itu laundry, Ma.
2: Hah? Laundry, toh?
4: Intermezzo.

0: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi dan masih dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Bener Meriah. Pendengar, rangkaian lagu Rock Cover yang akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat, kali ini dari Dewa 19 dengan
1: Separuh Napas ke Ruang Dengar Anda.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.
4: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku. Aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
5: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922. Terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Hadi Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: KPI for Yay Info. Pulpen pink gue kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
2: Biar itu aja gak bisa.
0: Gak ada.
2: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
0: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
2: Lah, itu.
0: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
3: Intermezzo.
4: Chat.
5: Apa, Nona?
4: Beta pung tebakan buat Ale.
5: Apa itu?
4: Benda apa? Kalau hitam, dong bilang bersih. Kalau putih, dong bilang kotor.
5: Apa ya?
4: Apa coba?
5: Papan tulis.
3: Intermezzo.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terus jawab. Selamat pagi menjelang siang pendengar. Untuk saat ini kita bergabung dalam program Halo RRI. Sampaikan aspirasi Anda di 0853-8179-3206. Hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya akan terus menemani Anda dengan rangkaian lagu rock cover yang akan terus hadir di kesempatan pagi menjelang siang hari ini.

0: Intermezzo.
1: Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
1: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
2: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
1: Hah? Laundry toh?
0: Intermezzo.
3: FYI, foyer info.
4: Lama amat nih keretanya.
5: Sabar napa, yang namanya kereta kan biasa terlambat.
4: Sabar, kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
5: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
4: Wah, boleh juga tuh, gimana ceritanya?
5: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
4: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
3: FYI, foyer info.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, cukup prihatin loh. Baru-baru ini, Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan, ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya, keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung, buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kita hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awak orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi menjelang siang dan masih dengan rangkaian lagu-lagu rock cover yang akan terus menemani Anda di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Sudah 30 menit berlalu dari pukul 9 menuju pukul 10. Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan aspirasi, kami nantikan terus di 0853 8179 3206 dalam program Halo RRI tentunya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku. Aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
3: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922. Terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: KPI for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.
2: Intermezzo.
3: Cep.
4: Apa Cep?
3: Udah jangan ngelamun mulu, sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
4: Ya udah deh langsung aja tebakannya apa Cep?
3: Apa beda unta sama kangkung?
4: Apa ya Cep ya?
3: Jawabannya, kalau unta diarap, kalau kangkung diurap.
2: Intermezzo.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih dengarkan lagu Rock Cover sebagai penutup jumpa kita dalam program Halo RRI ini. Pendengar hadir dan satu lagu lagi ke ruang dengar Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya pendengar kita nantikan siaran langsung Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah atau 2026 Masehi Kabupaten Bandar Meriah, yang disiarkan langsung dari lapangan Masjid Nur Nabawi Komplek Perkantoran Pemda Bandar Meriah. Saat lagi pendengar, untuk Anda dimanapun berada, selamat pagi menjelang siang kami ucapkan dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah Simpang Tiga Redlong.

Indonesia. Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita sudah terhubung bersama ya rekan-rekan di seputaran Masjid Nur Nabawi yang ada di seputaran komplek perkantoran Pemda Bandar Meriah untuk mengikuti siaran langsung Maulid Nabi Muhammad SAW di Kabupaten Bandar Meriah pada hari ini edisi Selasa 31 Agustus 2026.
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang terhormat,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar dan juga pemirsa RRI Net Takengon dimanapun berada. Saat ini saya Alfi Sahrin beserta dengan kru yang bertugas melaksanakan siaran langsung Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di jajaran pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah, di mana pada siang hari ini kita dapat melihat bahwa telah dilakukan persiapan, berbagai persiapan dan juga sudah dimulai, hanya saja menunggu Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar untuk hadir ke lapangan Masjid Agung Nur Nabawi pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah ini. Dan pada siang hari ini memang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini akan digelar dengan beberapa kegiatan. Nanti juga dalam rangkaian kegiatan ada penyantunan 100 anak yatim, di mana anak yatim ini merupakan berasal dari Kecamatan Bukit, dan juga dihadiri oleh para rejek kampung sekecamatan Bukit maupun kecamatan-kecamatan yang lainnya, serta ibu-ibu ASN, ibu dan bapak ASN, baik itu PNS maupun P3K di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bener Meriah. Dan nantinya Maulid Nabi ini juga akan diisi oleh tausiah yang akan disampaikan oleh Tengku atau Ustadz Solehuddin, yang merupakan pimpinan Jam'iyah Raudatul Jannah As-Soliyah, alamat Dusun Rahayu Kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Dan kita ketahui memang pada hari ini para ASN diwajibkan untuk mengikuti peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad SAW, sehingga diperkirakan para ASN memadati lapangan ataupun halaman Masjid Nur Nabawi ini sekitar 1000 orang lebih. Dan tadi kami mendapatkan informasi bahwa acara ini dihadiri oleh beberapa instansi, seperti misalnya ada juga dari para camat, kemudian pimpinan beberapa bank, kemudian juga ada Ketua TPPKK Bener Meriah, Ketua Dekras Nasna dan juga BKMT, Dharma Wanita, serta unsur-unsur Forkopimda lainnya. Kita lihat tadi ada juga hadir Komandan Brigip, kemudian Sekretaris Daerah, kemudian juga ada Danyon, Kapolres, dan juga beberapa organisasi pemuda dan organisasi keagamaan di Kabupaten Bener Meriah. Untuk itu, para pendengar dan pemirsa RRI Net Takengon, kita akan menyaksikan siaran langsung peringatan Hari Besar Islam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam langsung dari Masjid Nur Nabawi pemerintah di lingkungan kantor pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah.
1: Di kegiatan kita pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita dengarkan lantunan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Polri Terbaik 1 pada MTQ tingkat Provinsi Aceh tahun 2022 dan Terbaik 1 pada Pekan Tilawatil Quran RRI tahun 2017, yaitu Haflah oleh Tengku Nazaruddin MPD dan Tengku Saiful Bahri SPDI. Disilahkan.

0: Jemaah Maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kami sampaikan bahwa di pemerintah daerah Kabupaten Banda Meriah ini disiarkan langsung oleh live oleh RRI Takengon melalui akun YouTube. Bapak Sekda, hadirin jemaah Maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilanjutkan dengan doa bersama. Untuk pimpinan zikir akan dipimpin oleh Tengku Gusti Arami dan Tengku Win Hamsi Sirda, dan dilanjutkan dengan doa bersama oleh Tengku Dr. Mahdi MA. Disilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tegas berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Kabupaten Bener Meriah menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kita juga mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya nanti yang kita berhadir di sini semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, untuk menambah rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita bersama-sama berselawat yang akan dipimpin oleh Ketua LPTQ Kabupaten Bener Meriah kepada Tengku Nazaruddin MPD. Hadirin tamu undangan dipersilakan untuk berdiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamdan syukuran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Yang terhormat Bapak para pimpinan Porkopimda dan Porkopimda Plus sekabupaten Benar Meriah, yang kami hormati Bapak Wakil Ketua dan para anggota DPRK Kabupaten Benar Meriah, yang kami hormati Bapak Komandan Brigif TP 47 Aman Remu, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Benar Meriah, yang kami hormati Bapak dan Ibu para asisten Staf Ahli Bupati, para Kepala Dinas, Badan dan Kantor di jajaran pemerintah Kabupaten Benar Meriah beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak dan Ibu, para Kepala Kantor Instansi Vertikal dalam Kabupaten Benar Meriah

Kapten Benar Meriah beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak para Camat se-Kabupaten Benar Meriah. Yang kami hormati Bapak Pimpinan PT Bank Aceh Syariah dan Bank Aceh BSI Cabang Benar Meriah. Yang kami hormati Ibu dan Wakil Ketua TPPKK Kabupaten Benar Meriah beserta anggota. Yang kami hormati Ibu Dekranas, Ibu Ketua Dekranas dan BKMT Kabupaten Benar Meriah beserta anggota. Yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Benar Meriah beserta anggota. Yang kami hormati para ketua organisasi pemuda dan organisasi keagamaan dalam Kabupaten Benar Meriah. Yang kami hormati para mukim dan para reja kampung, imam kampung sekecamatan Bukit Kabupaten Benar Meriah. Yang kami muliakan Tengku Ustaz Solehuddin selaku pimpinan Jamiah Raudatul Jannah As-Soliyah alamat Kampung Pondok Gajah. Yang kami hormati Bapak Ibu para undangan yang tidak saya dapat saya sebutkan satu persatu tanpa menghormat, tanpa mengurangi penghormatan saya. Bapak Sekda, izinkan kami melaporkan bahwa kegiatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di setiap tahunan. Dan kali ini kita mengundang peserta dari ASN baik yang P3K maupun yang ASN di seluruh OPD sekabupaten Benar Meriah dan beberapa mukim dan reje sekecamatan Bukit. Sumber dana kegiatan ini adalah dari Sekretariat Daerah Kabupaten Benar Meriah melalui Bapak Bupati. Adapun kegiatan kali ini ada santunan anak yatim berjumlah 100 orang yang sumbangan dana dari sekretaris daerah ya, Kabupaten Benar Meriah dan dari beberapa OPD yang ikut juga menyumbang dan termasuk tambahan dari Komandan Brigif TP047 Aman Rebu. Kemudian ditambah lagi sumbangan Al-Quran yang merupakan sumbangan dari pemerintah Arab Saudi melalui pemerintah Aceh yang disalurkan oleh pemerintah Kabupaten Benar Meriah. Ada beberapa OPD juga ikut menyumbang menu untuk kegiatan kali ini. Demikian laporan ini yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya dengan kerendahan hati mohon kepada Pak Sekda untuk memberikan arahan beserta bimbingan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Syariat Islam selaku Sekretaris Pelaksanaan Hari Besar Islam Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di jajaran pemerintah Kabupaten Bandar Meriah. Selanjutnya yaitu sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bandar Meriah kepada yang terhormat Bapak Rizwan Dika Putra SSTP MAP, disilahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di halaman Masjid Nur Nabawi ini dalam keadaan sehat untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tingkat Kabupaten Bener Meriah. Salawat berilingkan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Bapak Perkopimda, Perkopimda Plus, mohon izin dan seluruh hadirin dan hadirat, kami mewakili kepala daerah Bapak Bupati yang kebetulan ada beberapa hal kegiatan yang tidak dapat diwakilkan. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Perkopimda dan Perkopimda Plus Kabupaten Bener Meriah. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua dan para anggota DPRK Bener Meriah. Yang kami hormati Komandan Brigif TP 47 Aman Remu. Yang kami hormati para asisten staf ahli dan seluruh kepala SKPK dan seluruh jajaran ASN yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu para kepala instansi vertikal dalam Kabupaten Bener Meriah. Yang kami hormati Ibu Ketua TP PKK Kabupaten Bener Meriah. Yang kami hormati seluruh pimpinan organisasi wanita dalam Kabupaten Bener Meriah yang turut hadir. Yang kami hormati para pimpinan lembaga keistimewaan Aceh dalam Kabupaten Bener Meriah, para camat, para pimpinan Bank Aceh, para mukim, mereje dan imam kampung. Yang kami muliakan bil khusus kepada Ustadz Salahuddin, pimpinan Jamiah Raudatul Jannah As-Solihiyah Pondok Gajah, para hadirin dan hadirat yang kami banggakan. Maulid hari ini yang kita adakan adalah maulid untuk seluruh ASN dan masyarakat sekitar Kecamatan Bukit. Untuk tingkat kabupaten sudah kita laksanakan di Masjid Al-Falah Pondok Baru. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita adakan hari ini bukan hanya sekedar mengenang kelahiran beliau. Namun lebih dari itu, maulid merupakan momen untuk mengenal kembali kisah kehidupan beliau, memahami perjuangan beliau, serta meneladani akhlak mulia yang beliau contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah adalah sosok yang dikenal sebagai pribadi yang jujur, amanah, sabar, rendah hati, penyayang, dan penuh kasih kepada sesama. Beliau tidak hanya mengajarkan kebaikan melalui perkataan, tetapi juga memberikan contoh nyata melalui seluruh kehidupannya. Dan tentunya kehadiran beliau di bumi bukan hanya sekedar membawa ajaran ibadah, tetapi juga menyempurnakan akhlak manusia dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu.
Tentunya ayat ini mengingatkan kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan dalam berbagai aspek kehidupan ketika menghadapi kesulitan. Beliau mengajarkan kesabaran ketika memperoleh keberhasilan. Ketika memperoleh keberhasilan, beliau tetap rendah hati. Ketika disakiti, beliau memilih memaafkan. Dan ketika memimpin, beliau senantiasa mengedepankan keadilan, musyawarah, dan kasih sayang. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, tentunya dari kisah hidup Rasulullah, kita belajar bahwa menjadi manusia yang baik bukan hanya ketika diperlakukan dengan baik. Justru kemuliaan akhlak kita terlihat ketika kita mampu tetap berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Rasulullah juga mengajarkan kepada kita untuk membalas keburukan dengan kebaikan, membalas kebencian dengan kasih sayang, serta memaafkan ketika kita memiliki kesempatan untuk membalas. Di tengah kehidupan masyarakat yang penuh perbedaan, mari kita jadikan akhlak Rasulullah sebagai pedoman dalam membangun Kabupaten Benar Meriah yang aman, damai, saling menghormati, dan penuh persaudaraan. Sebelum kami tutup, kami ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada saudara-saudara saya yang telah menyisihkan sedikit rezeki untuk menyantuni anak-anak kita, anak yatim pada hari ini. Sedikit rezeki kita sangat berharga bagi anak-anak kita. Anak-anak kita di depan adalah masa depan Indonesia. Masa depan Indonesia Emas 2045 yang akan memimpin daerah Kabupaten Benar Meriah nantinya adalah anak-anak kita yang ada di depan kita, di samping kita. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara saya, dan saya yakin tadi yang disampaikan oleh Kadis Syariat Islam bukan dari OPD-nya, tapi dari pribadinya. Bukan dari instansinya, tapi langsung dari pribadi masing-masing. Karena ada yang terjadi perubahan hari ini di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat kita hari ini, bukan hanya di kita, tapi hampir di seluruh daerah. Kepedulian terhadap lingkungan, as belonging, kepedulian terhadap kepemilikan anak-anak yang terjadi, kepedulian kita terhadap pendidikan anak-anak, kepedulian kita terhadap perilaku anak-anak yang terjadi hari ini. Dan ini menjadi catatan penting bagi kita orang tua. Semoga kita lebih peduli terhadap perilaku, pendidikan, dan

Berkenan kepada Bapak Sekretaris Daerah. Penyantunan untuk tamu Allah, anak-anak kita dari 22 kampung yang ada di Kecamatan Bukit.

Ya, mohon maaf untuk penyantunan ini setelah ceramah dari Tengku Gita Arhan dari pimpinan daerah. Kepada anak-anak kami, tamu Allah yang kami banggakan untuk kembali mengambil tempat. Bapak Ibu, hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tibalah acara yang kita nanti-nantikan, yaitu ceramah dalam rangka memperingati Hari Besar Islam Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Kepada yang terhormat Tengku Guru kami Tengku Solehuddin, disilahkan. Bapak Ibu yang kami banggakan, sekali lagi perlu kami sampaikan bahwa acara peringatan maulid ini yaitu langsung disiarkan live oleh RRI Takengon melalui akun YouTube.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sha Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sha Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi ma sha Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sha Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa takarram wa ta'azzam wa tarahham ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a da'watah wa sar ala sunnatihi wa adba'i millatihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Puji dan syukur, mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta keselamatan kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita bisa menampilkan rasa cinta kita kepada Allah dengan melaksanakan peringatan hari besar Maulid Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi ini Allah turunkan berkah rahmat bagi kita semua. Mudah-mudahan Kabupaten Bener Meriah dituruni rahmat oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah, sehingga seluruh yang berada di dalamnya mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam juga tidak lupa kita haturkan ke pangkuan Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat dan salam kita diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, pada Bapak para pimpinan Forkopimda dan Forkopimda plus Kabupaten Bener Meriah beserta Ibu, yang kami muliakan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah beserta Ibu, yang kami muliakan Bapak Wakil Ketua dan para anggota DPRK Bener Meriah, yang kami muliakan Bapak Komandan Brigif TF47, yang kami muliakan Bapak Sekretaris Dariah Kabupaten Bener Meriah, yang kami muliakan Bapak dan Ibu para asisten staf ahli bupati, para kepala dinas, badan dan kantor di jajaran pemerintah Kabupaten Bener Meriah beserta Ibu, yang kami muliakan Bapak dan Ibu para kepala kantor instansi vertikal dalam Kabupaten Bener Meriah, yang kami muliakan Bapak dan Ibu para pimpinan lembaga keistimewaan Aceh dalam Kabupaten Bener Meriah beserta Ibu, yang kami muliakan Bapak para camat se-Kabupaten Bener Meriah beserta Ibu, Bapak pimpinan PT Bank Aceh Syariah dan Bank BSI Cabang Bener Meriah, yang kami muliakan Ibu Ketua dan Wakil Ketua TPPKK Kabupaten Bener Meriah beserta anggota, yang kami muliakan Ibu Dekranas dan BKMT Kabupaten Bener Meriah beserta anggota, kami muliakan Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bener Meriah beserta anggota, yang kami muliakan para unsur Forkopimcam Kecamatan Bukit beserta Ibu, yang kami muliakan para ketua organisasi pemuda dan organisasi keagamaan dalam Kabupaten Bener Meriah, yang kami muliakan Tengku Ustadz Solehuddin. Loh, malah diri sendiri, lupa ini. Pokoknya semua yang kami muliakan, yang kami hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelumnya kami mohon maaf, ini mungkin salah ngundang atau bagaimana. Saya orang kampung, jadi kalau yang begini-begini kurang paham. Ini mohon maaf sebelumnya. Tapi insya Allah walaupun saya orang kampung, tapi tidak kampungan kali. Insya Allah. Dan juga mungkin saya di dunia ini kampungan, tapi insya Allah di akhirat saya lebih pengalaman daripada yang hadir semua. Kira-kira begitu. Regulasi dunia saya tidak faham, tapi insya Allah regulasi akhirat kami telah mempelajarinya. Setelah hidup di dunia ini, lantas akan kemana dan mau apa? Insya Allah kami telah tahu jalan-jalannya. Jadi kita saling melengkapi. Saya di dunia kurang faham, tapi insya Allah di akhirat faham. Maka tujuan kita memperingati maulid tiada lain adalah saling menolong. Siapapun yang kelak masuk neraka, maka yang masuk surga wajib untuk menolongnya. Sepakat? Sepakat? Alhamdulillah. Ini janji kita ya. Siapapun yang masuk surga wajib menolong saudaranya yang masuk neraka. Hari ini kita telah jumpa. Maka andaikan Allah takdirkan saya masuk surga, umpama ditakdirkan yang di bawah masuk neraka, maka saya akan menolong yang di bawah. Atau sebaliknya, bapak-bapak ditakdir masuk neraka, saya ditakdir masuk surga, ya saya tolong. Pokoknya kuncinya kita tidak boleh masuk surga sendirian, masuk surga harus bersama-sama. Insya Allah dalam waktu yang singkat ini, mohon maaf bagi panitia, nanti tolong diberi kode gitu. Karena saya kalau enggak dikode biasanya mbablas. Ya, tolong. Enggak apa-apa. Hadirin rahmat oleh Allah. Kita hari ini memperingati peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang paling mendasar bagi kita, sudahkah selama ini kita kenal dengan nabi kita, atau jangan-jangan kita cuman tahu nama nabi kita? Siapa yang pernah jumpa dengan nabinya? Saya ingin bertanya, kita semua yang hadir hari ini, siapa yang pernah ketemu dengan Nabi Muhammad? Jawab.
1: Indonesia. Tidak ada. Sementara itu,
0: kita semua belum pernah jumpa Nabi Muhammad. Berarti kedudukan kita sama. Sama. Sama-sama belum kenal Nabi Muhammad. Sama-sama belum pernah jumpa Nabi Muhammad. Sama-sama tidak pernah bersua dengan Nabi Muhammad. Maka tolong mohon maaf. Satu hal yang harus kita pegang, jangan pernah merasa diri kita adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena status kita sama, sama-sama belum pernah jumpa. Oleh sebab itu marilah kita mengenal sedikit demi sedikit. Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama ayahnya? Siapa? Abdullah. Siapa nama kakeknya? Awan? Awan Abdul Muthalib. Siapa nama datunya? Grebetehe. Gak tahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Ad, bin Udad, bin Hamaysa, bin Banat, bin Salaman, bin Hamal, bin Kidoro, bin Ismail, bin Ibrahim, bin Taroh, bin Nahur, bin Saruh, bin Arhu, bin Falih, bin Abir, bin Arfakshad, bin Sam, bin Nuh, bin Lamak, bin Mutawashlih, bin Ilyarid, bin Mihyail, bin Qinan, bin Syis, bin Adam alaihi salam. Ada yang hafal nasab sampai Adam? Yang hafal dapat sepeda. Ayo siapa ada? Kita bilang cinta kepada Nabi, nasabnya pun tidak hafal. Kita bilang cinta kepada Nabi, akhlaknya pun malah tidak hafal. Mohon maaf. Saya kan tadi sudah ngomong, saya orang kampungan yang ngomongnya begini, tidak bisa. Saya kalau ngomong resmi itu malah tidak bisa. Para bapak, tidak bisa. Jadi sudah terbiasa orang kampung, jadi kalau ngomong begini. Mohon maaf, mohon diperbanyak maaf. Bahwa kita itu sering menyampaikan bahwa kita itu sangat dekat dengan Nabi, kita kenal dengan Nabi. Khususnya, kalau kepingin benar meriah, menjadi benar meriah yang betul-betul meriah, benar meriah yang maju, maka studi bandingnya tiada lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah telah membuktikan, semenjak zaman dahulu sampai hari ini, pengikutnya masih ada. Berarti menunjukkan program pemerintahan yang paling sukses adalah pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemerintahan yang diakui seluruh dunia adalah pemerintahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Maka ketika benar meriah menginginkan menjadi benar meriah yang maju, yang bisa dikenang oleh daerah-daerah yang lain, studi bandingnya, kunci pelajarannya adalah mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sering menganggap Rasulullah hanya berdakwah. Kita sering menganggap Rasulullah hanya menyampaikan ilmu. Tidak, Rasulullah adalah sebagai contoh bagi seluruh umatnya. Karena umatnya ada yang menjadi pemimpin, maka Rasulullah juga seorang pemimpin. Karena umatnya ada yang menjadi rakyat, maka Rasulullah juga bisa menjadi rakyat. Umatnya ada yang kaya, maka Rasulullah juga bisa menjadi orang kaya. Umatnya ada yang miskin, maka Rasulullah juga hidup dalam keadaan miskin. Karena Rasulullah adalah uswatun hasanah. Rasulullah adalah uswatun. Uswatun hasanah artinya suri tauladan yang baik. Hari ini kebanyakan mau'idotul hasanah, tapi kekurangan uswatun hasanah. Mau'idoh hasanahnya banyak. Semua pandai mau'idoh hasanah, tapi untuk uswatun hasanah hari ini jarang. Kita sering ngomong sama anak-anak, Win, Ipak, jangan kalian berbohong, tapi kita sendiri becogap tiap hari. Kita sering ngomong, Win, Ipak, jangan berantem, tapi kita hari ini sering berantem. Win, Ipak, kalian jangan menjadi anak yang nakal, tapi hari ini kita malah nakal. Kita bisa mau idho hasanah, tapi kekurangan uswatun hasanah. Maka mudah-mudahan mulai hari ini ke depan kita bisa menjadi contoh bagi generasi yang sebelum, generasi setelah kita ini. Karena mau bagaimana mungkin anak-anak akan niru kita kalau kelakuan kita pun tidak bisa dicontoh oleh generasi setelah kita nanti. Oleh sebab itu peringatan Maulid Nabi ini adalah untuk mengembalikan bagaimana akhlak kita agar sesuai dengan yang diharapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita tahu nasab Rasulullah, setelah kita tahu bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling mulia, maka ada seorang ulama bernama Syekh Ja'far Shadiq Al-Barzanji. Seorang ulama bernama Syekh Ja'far Shadiq Al-Barzanji. Syekh Ja'far Shadiq Al-Barzanji beliau mengatakan, wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bittaqaddumi wal awwaliyah al muntaqili fil ghururil karimati wal jibah. Wa usalli, saya kirim salawat. Wa usallimu, saya kirim salam. Ala nur, atas cahaya. Al mausufi, yang disifati. Bittaqaddumi wal awwaliyah, dengan awal dan permulaan. Artinya hadirin, sebelum Allah ciptakan langit, bumi, cakrawala, manusia, sebelum Allah ciptakan segalanya, yang pertama kali Allah ciptakan adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Nabi Muhammad pertama kali Allah ciptakan. Dari nur Nabi Muhammad Allah ciptakan qalam, Allah ciptakan lauhil mahfuz, Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka, bahkan Allah ciptakan langit dan bumi serta dunia seisinya adalah tercipta dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Nabi Muhammad diciptakan dari nur jamalihi, dari nur keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah ciptakan nur Nabi Muhammad, al-muntaqili fil ghururil karimati wal jibah, yang mana nur tersebut berpindah-pindah dari satu kening ke kening yang lain. Pertama Allah titipkan nur Nabi Muhammad di kening Nabiullah Adam alaihis salam. Nabi Adam dimuliakan oleh Allah. Para malaikat disuruh sujud di hadapan Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam membawa nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang menanamkan nurnya di dalam dirinya, maka dia akan dimuliakan oleh seluruh makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Nurnya dipindahkan ke kening Nabi Adam. Mohon maaf, kita ketika mengucapkan Adam, mulut kita kebuka apa ketutup? Buka apa tutup? Tutup. Adam. Maka kami para kaum Adam tidak banyak bicara. Karena berasal dari Adam. Sementara sebelah kiri saya ini bukan dari Adam, tapi dari Hawa. Karena tercipta dari Hawa, maka jangan heran kalau mereka banyak bicara. Maka sehebat apapun Adam, mau pangkatnya jenderal bintang 7, mau dia seorang presiden sekalipun, kalau sudah berhadapan dengan Hawa, pasti KO. Ini mohon maaf, di sini hadir Pak Kapolres. Pak Kapolres, gagah. Ketika sedang bertugas. Tapi begitu pulang, jumpa dengan bayangkaranya. Kira-kira sudah tidak bisa berkuasa lagi. Ini Hawa. Rasulullah yang menjamin sendiri. Maka kunci ibu masuk surga, kuncinya ada di mulutnya. Jagalah mulutnya. Jangan pernah menghina orang, menyakiti orang, terlebih menyakiti pemimpin rumah tangga. Jangan sampai direndahkan. Walaupun mungkin ibu pangkatnya lebih tinggi daripada suami, ibu mungkin jabatannya lebih tinggi dari suami. Jabatan hanya urusan dunia, tapi hubungan suami dan istri ini urusan sampai akhirat, maka tidak boleh menghinanya. Paham, Bu? Paham? Hawa. Dan mohon maaf, Bu, kita tahu sejarah bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Pada saat Allah ciptakan Adam dari tanah, diambilkan tanah yang ada di muka bumi, sedikit demi sedikit diciptakanlah, jadilah Nabi Adam. Maka sifat manusia berbeda sebagaimana selayaknya tanah. Sifat tanah berbeda, maka sifat manusia juga berbeda. Ada tanah subur, ada tanah tandus, ada tanah yang tidak bisa ditanami, maka sifat manusia juga sama. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang baik, ada yang buruk. Itulah sifat manusia. Maka tugas kita hidup di dunia untuk saling melengkapi dan menghormati, bukan saling menjatuhkan satu sama lain. Itu tujuan penciptaan manusia dari tanah. Maka jika kita jumpa ada orang yang terlalu ngeyel, dikasih tahu tidak mau tahu, mungkin dia diciptakan dari tanah longsor. Ada orang galak, tidak mau senyum, tidak mau bertegur sapa, kita maklumi, mungkin diciptakan dari tanah sengketa.

dasa dharma. Salah satu daripada dasa dharma, mencintai tanah air. Supaya kita ingat bahwa unsur kita adalah tanah. Yang kedua, setelah tanah Allah campur dengan air. Sifatnya air selalu mencari tempat yang rendah. Tidak ada air ke atas. Maka ini mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Kejadian bencana kemarin, jangan sekali-kali menyalahkan air. Karena yang namanya air, semenjak Allah ciptakan sampai hari kiamat, yang namanya air sifatnya ke bawah, tidak ada air ke atas. Tidak ada air ke atas, enggak ada. Air sifatnya ke bawah. Maka bencana jangan salahkan daripada air, tapi salahkan kita manusia yang banyak dosa. Maka ajarannya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kamilah yang penuh dosa. Bukan air, bukan cuaca, bukan matahari, bukan matahari makhluk yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kepada matahari, hei matahari, terbitlah di waktu pagi, terbenamlah di waktu sore, sampai kiamat matahari terbit di waktu pagi. Gak pernah kita jumpa ada matahari malam-malam nongol, itu gak ada. Kenapa? Karena taat kepada Allah. Air juga taat kepada Allah. Oleh sebab itu, unsur manusia yang kedua adalah air. Setelah tanah dan air diadon, dicampur, kemudian dibakar. Maka unsur yang ketiga adalah api. Maka manusia tidak boleh jauh dari api. Baik dari bapak maupun dari ibu, tidak bisa jauh dari api. Ibu-ibu dekat dengan api, masak pakai api. Kompor pakai api. Bapak-bapak juga tidak bisa jauh dari api. Sampai sangat dekatnya, apinya ada di depan mulutnya. Apa? Apa? Smoking. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya salah satu yang kalau ditanya pendapat masalah rokok, mohon maaf, ada yang bilang haram, oke. Ada yang bilang halal, macam-macam. Saya kalau ditanya masalah rokok, mungkin ini bisa membantu bagi kita di daerah. Pertama, kalau yang tidak merokok, jangan merokok. Yang belum merokok, jangan merokok. Jangan, enggak boleh, jangan merokok. Yang belum, jangan. Yang sudah berhenti, alhamdulillah. Yang sudah berhenti, alhamdulillah. Tapi yang masih merokok, lanjutkan. Itu saja udahlah, enggak usah ribut gara-gara ini. Tapi mohon maaf, kalau bisa merokok yang mengandung filosofi. Kita orang Islam, maka merokoknya mengandung filosofi Islam. Apa? Di samsu. Ji, jiwaku. Sam, sampai. Su, surga. Ji samsu, jiwaku sampai surga. Angkanya 2, 3, 4. 2 rakaat subuh, 3 rakaat maghrib, 4 zuhur, asar, isya. Ji samsu, jiwaku sampai surga. Nah, jangan 153, jangan. Cocok. Ah, cocok. Atau setidaknya kalau enggak ji samsu ya gudang garam lah. Gudang garam. Tulisannya gudang garam, seumur-umur saya tengok di dalamnya enggak ada garam. Rokok semua. Maknanya jangan menilai orang dari bungkusnya. Bisa jadi yang penampilannya seperti ulama, tapi kelakuannya ulakma banyak. Ada yang kelakuannya, penampilannya kayak preman, tapi hatinya beriman. Mohon maaf, mohon maaf. Yang kalau kita melihat ada anak muda memakai celana li, disobek lututnya, pakai kaos gambar tengkorak, rambutnya dimerah-merahin pakai saus bakso, kemudian begini-begini, kita sebut dia preman. Preman identik dengan keburukan. Yang kedua, kalau ada orang pakai sorban, orang pakai kopiah, orang pakai sarung, orang pakai jubah, kita sebut sebagai ulama. Pertanyaannya, yang sering meminta uang di masyarakat, yang pertama apa yang kedua? Jawab. Yang sering, alhamdulillah, selamat datang, Pak.

0: Baik, alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Artinya hadirin yang dirahmati oleh Allah.
0: Terima kasih. Wah, miring. Ya.
1: Bahwa selama ini kita menilai orang hanya dari bentuk luar. Ternyata tidak mesti yang keluarnya buruk, dalamnya buruk belum tentu. Buktinya durian, luarnya berduri tapi dalamnya harum. Oleh sebab itu, gudang garam bermakna jangan menilai orang dari luarnya. Tapi belum tentu orang yang luarnya buruk, dalamnya juga ikut buruk. Atau setidaknya sampurnalah, sampurna. Sampurna itu tulisannya A di tengah, di kelilingnya ada warna merah. Merah itu adalah hati, A adalah Allah. Kalau Allah sudah masuk ke dalam hati, hidup akan sempurna.
0: Nah. Ini malah promosi. Nah,
1: lanjut. Setelah Allah ciptakan tanah, dicampur dengan air, kemudian dibakar dengan api, kemudian unsur yang keempat adalah angin. Sifat angin adalah berpindah-pindah. Maka manusia sifatnya akan berubah dengan siapa ia berteman. Kalau temannya baik, dia ikut baik. Temannya buruk, ikut buruk. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Seseorang tergantung daripada temannya. Temannya baik, dia ikut baik. Temannya rajin baca Al-Quran, insya Allah dia pun akan rajin baca Al-Quran. Tapi kalau temannya rajin baca WA-an, maka dia pun akan ikut rajin baca WA. Oleh sebab itu, berteman itu penting. Kemudian hadirin rahmatullahi Allah. Setelah Allah ciptakan Nabi Adam, Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuk yang bengkok. Pada saat Allah ciptakan Hawa, posisi Adam sedang tidur. Saya ulangi. Ketika Allah ciptakan Hawa, posisi Adam sedang tidur. Nabiullah Adam tidur. Kemudian Allah ambil tulang rusuknya. Terjadilah penciptaan Hawa. Berarti pada saat Hawa diciptakan, Adam tahu atau tidak?
0: Tidak.
1: Maka mohon maaf Bu, kami para kaum Adam sampai kiamat kurang satu hari tidak akan bisa faham kemauan ibu. Jadi tolong jangan paksa kami. Ini kadang gak ada masalah, gak ada angin, gak ada hujan. Berangkat bahagia, pulangnya langsung menderita, cemberut, gak karuan. Begitu ditanya, Dek, kenapa kok kamu tadi berangkat bahagia, pulangnya kok langsung begini seperti kuntilanak? Apa? Kamu tidak peka, katanya. Tidak peka. Bahkan tengku sekalipun tidak paham maksud hati seorang perempuan. Ada seorang ilmuwan namanya Syekh Said Al-Qarni, mengarang kitab Al-Madkhal fi Qalbi Nisa, menyelami hati perempuan. Itu buku tebalnya segini, Bu. Bukunya menyelami hati perempuan. Karena perempuan kalau bilang iya maknanya tidak, kalau bilang tidak maknanya iya. Itu yang membuat bingung para tengku dan para profesor, Ridha. Maka dari itu jangan paksa kami untuk memahami, Bu, karena pada saat Allah ciptakan Hawa, posisi Adam sedang tidur. Lanjut, kayak singkat. Setelah Nur itu pindah daripada Adam, Allah pindahkan ke Nabi Nuh. Setelah Allah pindahkan ke Nabi Nuh, Allah pindahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, Allah pindahkan kepada Nabi Ismail. Ismail tadilah turun sampai kepada Abdullah dan sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sejarah singkat kehidupan perjalanan penciptaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ingin saya sampaikan adalah sesuai dengan tema yang dikirim oleh panitia, bahwa kita akan mengambil daripada akhlaknya Rasulullah. Yang pertama, mohon maaf. Rasulullah di dalam memimpin negara, di dalam memimpin sebuah partai besar yaitu Islam, sampai hari ini kita mengikuti ajarannya, konsep dasar yang pertama yang Rasulullah lakukan adalah apa? Beliau selalu mempedulikan daripada bawahannya. Rasulullah menggambarkan bahwa pemimpin disebut dengan Ra'sun, kepala. Yang namanya kepala, mohon maaf, kepala ini isinya apa saja? Ada telinga, ada mata, ada hidung, ada mulut. Apa maknanya? Mata untuk melihat daripada keadaan bawahan. Telinga untuk mendengarkan keluh kesah daripada yang di bawah. Hidung simbol merasakan daripada penderitaan yang di bawah, dan mulut untuk menasehati dan memberikan ajaran kepada yang di bawah. Itu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ini diterapkan di Kabupaten Bani Meriah, insya Allah Bani Meriah juga akan langgeng sebagaimana ajaran Islam langgeng sampai hari ini. Islam walaupun dirusak bagaimanapun caranya, tetap eksis sampai hari kiamat. Kenapa? Karena polanya sudah dibentuk langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk apa? Tawakal. Hari ini kita kurang tawakal, terlalu mengedepankan akal. Mohon maaf, akal ada batasnya. Semakin berumur, semakin tua, semakin pikun dan akal kita akan hilang. Kalau kita mengandalkan akal, dulu ada seorang ilmuwan menemukan bagaimana cara mengobati sesuatu, tapi hari ini mungkin penemuannya sudah tidak berlaku. Inilah akal manusia. Kayak hari ini penyakit, ya Allah, kita diperlihatkan oleh Allah bahwa segala sesuatu sudah didetailkan sedetail-detailnya. Dulu yang namanya dokter cuma satu, namanya dokter umum. Dia sanggup mengobati apapun, sakit perut, sakit kepala, sakit pinggang, dokternya satu namanya mantri. Tapi hari ini dokter masing-masing. Dokter mata ada sendiri. Mata pun masing-masing. Ada dokter mata khusus plus, ada dokter mata khusus min, ada dokter mata khusus silinder. Yang belum ditemukan dokter mata duitan dan mata keranjang. Belum ada dokternya ini ya. Barangkali nanti ada yang nyalon jadi dokter itu, silahkan. Penyakit mata min ada obatnya, mata plus ada obatnya. Yang belum ada obat mata duitan sama mata keranjang. Itu obatnya cuma satu, diculek matanya baru sembuh dia. Ya. Itu satu. Artinya apa? Dibukakan ilmu oleh Allah hari ini. Semua sudah detail. Hari ini enggak bisa lagi kita nutup. Kenapa? Al-Qur'an telah menyampaikan, "Inna yaumal fasli kana miqata. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja wa futihatis sama'u fa kanat abwaba." Inna yaumal fasli. Faslun kalau menurut dari pesantren memiliki makna kelas. Kelas adalah sesuatu yang pisah tapi bersatu, bersatu tapi pisah. Kelas 1 dan kelas 2 pisah tapi satu dalam lembaga. Maka al-faslu berarti hari ini. Kita sering duduk bareng, mungkin di warung, mungkin di kafe, tapi kita berjauhan. Masing-masing memegang HP. Kapan itu terjadi? Ketika pintu langit, akses langit sudah dibuka oleh Allah. Apa makna akses langit? Yaitu akses semuanya internet, pesawat semua sudah pakai langit, maka akan terjadi yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Dan ini hari ini kita telah merasakannya. Maka dari itu kuncinya apa? Satu, kembalikan kepada akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keadaan hari ini, akhlak-akhlak hari ini, mohon maaf, kenapa kita melihat anak-anak sekarang kok tidak sama dengan anak zaman dulu? Anak zaman dulu ketika dia merokok, kemudian jumpa dengan orang tuanya orang lain, itu saja mereka takut, mereka akan bersembunyi. Tapi hari ini, jangankan orang tuanya orang lain, sama orang tuanya sendiri pun kadang berani. Kesalahan ada di mana? Apakah kita murni menyalahkan anak-anak? Tidak. Kita harus coba mengkaji ulang, apakah selama ini yang kita renungkan program untuk mendidik anak sudah kita prioritaskan atau justru memprioritaskan bangunan-bangunan mati ini semuanya. Yang namanya gedung-gedung itu bangunan mati semua. Tapi kita lupa mencerdaskan anak bangsa. Merekalah yang akan melanjutkan setelahnya setelah kita nanti. Maka kita, saya selalu menyampaikan, kita diajarkan dalam lagu yang paling sakral dalam negeri kita. Namanya lagu Indonesia. Dalam Indonesia Raya di situ tulisannya jelas, bacaannya jelas. Bangunlah, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Dibangun jiwanya dulu, baru bangun badan. Tapi hari ini ya Allah, olah jiwa dengan olahraga lebih banyak mana yang dibiayai? Jawabnya jangan terlalu keras. Olahraga dengan olah jiwa lebih banyak mana biayanya? Olahraga semua dibiayai, sepak bola dibiayai, badminton dibiayai, basket dibiayai, semua olahraga dibiayai. Pernahkah orang samadiyah dibiayai? Pernahkah orang latihan tahfidz dibiayai? Artinya apa? Kita hari ini lupa terlalu membangun jiwa, membangun raga, melupakan membangun jiwa. Sementara Indonesia menginginkan bangunlah jiwanya baru membangun badannya. Mudah-mudahan ke depan Benar Meriah akan membangun jiwa lebih dikedepankan daripada membangun badan. Karena kalau namanya badan kena gempa sedikit, hancur semuanya. Tapi jiwa dimanapun selama masih melekat, kemanapun dia berada, akan membawa harum daripada daerah kita. Ini lewat ini. Ya. Belum, katanya tadi cuma 30, ini sudah lewat. Emang ada.
0: Lanjut lagi.
1: Ayo, dikit lagi ya. Ada. Nah, yang kedua, yang ketiga, ibu-ibu sudah capek, Bu? Capek saja ngapa?
0: Enggak.
1: Loh, nah, satu lagi lah, terakhir. Tawakal yang diajarkan Rasulullah, mohon maaf. Ini saya sampaikan di mana-mana ini. Mohon maaf. Pada saat kita kemarin terjadi bencana, semua orang bingung, takut gak bisa makan. Ya Allah, ya Rabbi, manusia mengaku, kami manusia, makhluk paling mulia, makhluk paling istimewa. Baru kena bencana, sudah takut semuanya. Mohon maaf, Bu. Saya di rumah memelihara ayam. Waktu kejadian bencana, saya tanya sama ayam. Ayam, kamu gak mau cari makanan? Karena pergi jauh ke sana. Apa kata ayam? Gere. Apa kata ayam? Gere. Ayam yang tidak punya akal saja, ada bencana, masih tenang. Bahkan saya tengok ada ayam yang waktu bencana masih sempat kawin.
0: Coba.
1: Artinya apa? Tenang ayamnya. Ayam tenang. Katanya manusia hebat, manusia canggih. Kenapa sisi tawakal kalah dengan ayam? Kita itu sering kalah dengan hewan-hewan. Mohon maaf. Ayam kalau orang kita jemur padi. Kita jemur padi, kemudian ayam datang, dia makan, cuk-cuk-cuk. Begitu kenyang, dia langsung pulang. Gak ada tuh ayam makan padi terus bontot, nemah hulak, gak ada itu. Ayam stres itu namanya. Gak ada kan? Ayam makan kenyang, pulang. Besok bagaimana? Urusan lain. Selama masih hidup, pasti diberi rezeki oleh Allah. Itu hewan. Kita manusia kok, ya Allah, ya Rabbi, takutnya seakan-akan sudah gak ada Allah. Kita sering menyebut, makanya tadi alhamdulillah ada zikir menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini dalam rangka apa? Kita masih punya Allah. Apapun yang diurus Allah pasti sukses. Mohon maaf. Bagi petani, nanam kopi mungkin bisa kering. Nanam cabai mungkin bisa kering. Itu ulah manusia. Tapi setiap sesuatu yang diurus langsung oleh Allah pasti subur. Contohnya apa? Rumput. Rumput tidak ada yang urus, suburnya luar biasa, disemprot, dirondap, bolak-balik, tetap tumbuh. Kenapa? Karena yang ngurus langsung Allah. Tikus yang ngurus langsung Allah, perkembang biakannya semakin banyak. Mohon maaf, hewan-hewan yang kita sebut buruk, mereka berkembang biak banyak. Kenapa? Yang ngurus langsung Allah. Tapi kalau manusia sudah ikut campur, Allah ingin menampilkan bahwa manusia sehebat apapun, mereka masih lemah. Maka kita harus ingat, Benar Meriah masih punya Allah. Maka ketika apapun yang terjadi di Benar Meriah, kuncinya adalah mendekatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selama kita mendekat kepada Allah, insya Allah Benar Meriah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi daerah yang maju, daerah yang makmur, daerah yang baik. Dan kita doakan bersama, mudah-mudahan anak-anak kita semua ini, penerus bangsa kita, akhlaknya diperbaiki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka memiliki akhlakul karimah, menjadi para pemimpin-pemimpin yang benar-benar bisa diandalkan. Dan mereka mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya juga berdoa untuk daerah kita, khususnya di Benar Meriah ini. Mudah-mudahan Allah tidak lagi menurunkan bencana-bencana. Mudah-mudahan Allah tidak menurunkan musibah-musibah. Tapi mohon maaf, Allah tidak akan menurunkan musibah kalau syaratnya dipenuhi. Syarat yang paling pertama adalah kalau sudah tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka di saat itulah bencana akan diturunkan. Maka saya mengajak kepada rekan-rekan yang memiliki ilmu khususnya dalam bidang agama, mari dalam amar ma'ruf nahi mungkar kita tegakkan agar Allah tidak menurunkan bencana di daerah tercinta kita ini. Dan kita doakan para pemimpin-pemimpin kita, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, panjang umur, kekuatan, serta mendapat petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Segala Semua program-programnya dilindungi dan diridhoi oleh Allah serta dimudahkan. Mungkin hadirin rahmatullah Allah, suasana juga sudah mulai panas, maka dari itu mungkin saya cukupkan sampai di sini saja. Buah jeruk, buah delima.
2: Oh, enggak ada cakepnya sih.
1: Buah jeruk, buah delima. Buah apel, buah pepaya. Saya tengok tadi di sana tidak ada buah-buahannya. Saya tidak pandai berpantun. Yang jelas, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, jangan lupa tidak mandi. Mudah-mudahan semua diberikan hidayah taufik oleh Allah dan kita diselamatkan. Hari ini kita berbahagia, mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama Rasulullah juga dalam keadaan bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Kami akhiri, lebih kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kata-kata yang menyinggung perasaan, mohon sudi kiranya untuk dimaafkan. Kira-kira nge ke dimaafkan? Alhamdulillah, kalau sudah nge berarti aman. Maka dari itu, mudah-mudahan kita dapat hidayah. Ihdinash shiratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Solehuddin, pimpinan Jami'ah Raudatul Jannah As-Sohliyah Pondok Gajah Kecamatan Bandar, yang sama-sama tadi telah kita dengarkan ceramahnya, yaitu dengan tema meneladani akhlak dan kisah hidup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan semoga ustaz kita ini selalu diberikan kesehatan, amin, diberikan keberkahan umum, amin, dan dilancarkan segala urusannya, amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Bupati Kabupaten Bendemara, Bapak Insinyur Haji Tagore Abu Bakar. Dan acara kita selanjutnya yaitu santunan kepada tamu mulia kita, tamu Allah, yaitu anak-anak kami. Kepada anak-anak kami untuk mengambil tempat berdiri yang berada di sebelah panggung kita. Juga mohon kepada para pendamping untuk membantu anak-anak kami untuk tampil di mengambil tempat yang telah disediakan. Perlu kami sampaikan izin kepada panitia, anak-anak kita tetap dibariskan di bawah tenda kita. Cuacanya panas ya, jadi mohon kepada anak-anak kita tepat dibariskan saja di bawah tenda kita di sebelah. Perlu kami sampaikan bahwa anak-anak kita ini adalah terdiri dari 22 kampung yang ada di Kecamatan Bukit dengan jumlah 100 putra dan putri. Berizin kami ucapkan kepada Bapak Reje Kampung dan Bapak Imam Kampung serta Forkopimcam yang telah mengirimkan anak-anak kami untuk di acara Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Ya, masih terucap selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Mohon maaf tadi hubungan kita sempat terputus pendengar karena listrik padam untuk wilayah Redelung, Medan Meriah dan sekitarnya. Dan masih kita lanjutkan untuk rangkaian program-program selanjutnya pendengar. Selanjutnya nanti kita nantikan warta Tanah Gayo, maksud kami ke Berselu nih, warta berita dalam bahasa Gayo. Saat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita nantikan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Rimba Raya 90,1 FM dan rangkaian lagu religi menemani Anda hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
2: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Pelaksanaan kegiatan pacuan kuda. Piagam penghargaan diserahan langsung Orom Rahmadi Bentara SE, Bu Ketua Rapi. Lokal bebasan 1801 Erwin Pitra, Mane I Lapangan Belang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Penghargaan noya kene sebagai bentuk ucapan berijin di Pordasi Aceh Tengah atas peranan Rapi lokal bebasan simu bantu munyedianan komunikasi selama berlangsungi kegiatan pacuan kuda. Ketua Rapi lokal bebasan 1801 Erwin Pitrape juga menucapkan berijin ku Pordasi Aceh Tengah. Penghargaan ini kena menjadi semangat ayu kin jajaran Rapi, katiranya berguna wan mudokong berbagai kegiatan masyarakat, khususnya bidang komunikasi. Mahyani, Ari RRI Takengon, menyawahni keber Serloni.
1: Kin mengantisipasi uten rum lahan karhutla ketenti musyut Pores Aceh Tengah P, dor memantau sanasi berpotensi sebelum rara murib. Mahyani, menyawahni keber Serloni.
0: Kin mengantisipasi uten rum lahan kartula ketenti mesiut Polres Aceh Tengah pedor mumantu sana si berpotensi sebelum rara murib. Polisi pe turun langsung ku masyarakat mu edukasi segergos mu masang sepanduk imbauan I kawasan si inilai berpotensi. Pencegahan oyai buatan personil Polsek Silihnara, Urum Aparatur Kampung Burni Bios Baru, Kecamatan Silihnara, Aceh Tengah, Benbenini. Sosialisasi si isertai pemasangan sepanduk imbauan ilaksanan I sejumlah titik strategis I sepanjang jalur Takingan Angkuk. Spanduka sengaja pasang I lokasi si temas ierah pengguna deni. Melalui media oya masyarakat iharapene gerene munuke mubersihan lahan urum cara isiut. Kapolres Aceh Tengah melalui Kapolsek Silihnara, Ibtu Samsul Bahri Bangun menyawahni. Pencegahan kartula gere hanya waktu terjadi mesiut, tapi kene kesadaran masyarakat menjadi bagian penting ari mencegah kuna kati mesiut gerene terjadi. Mahyani, Ari RRI Takengon, menyawahni keber Serloni.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo merotasi sejumlah pejabat Polri termasuk Kapolres Aceh Tengah, Rum Kapolres Bener Meriah. Lisa Dana menyawahni keber Serloni.
2: Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo merotasi sejumlah pejabat Polri termasuk Kapolres Aceh Tengah dan Bener Meriah. Mutasi tertuang 1ST Kapolri nomor ST garing 1878 garing 8 garing Kep titik garing 2006 tanggal 30 Agustus 2026. AKBP Muhammad Taufik imutasi menjadi Kapolres Nagan Raya dan igantinan AKBP Teguh Siswoyo, sementara AKBP Aristi Dwi Susanto dipercayai ken Kapolres Aceh Timur dan di posisi ken Kapolres Bener Meriah igantinan AKBP Riki Nugraha. Rotasi ini merupakan bagian ari penyegaran organisasi dan pembinaan karir personel Polri. Di sadana RRI Takengon munyawahni keber Serloni.
1: Biak saudara ngekami sawahan keber Serloni ari RRI Takengon. Nantinan keber Serloni selanjutnya jeplo wan jam 1 ruhul berijin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biak sudere, bermari kita pengenan keber Serloni produksi RRI Takengon. Entilupan program keber Serloni.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti ke Berseluni bersama RRI Takengon dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM. Mendengar, untuk selanjutnya kita bergabung dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi yang ingin bergabung, kami nantikan atensi dan kebersamaannya di 0853 8179 3206. Sekali lagi di 0853 8179 3206.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangannya mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Antonio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: FYI for Yay Info. Pulpen pink gua kemarin mana?
3: Tuh, di atas meja, cari aja.
2: Mana sih?
3: Biar itu aja gak bisa.
2: Gak ada.
3: Nih.
2: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
2: Bukan.
3: Ini sumpit ya?
2: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
2: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu, balikin.
3: Aduh, gak ada, gimana dong?
2: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin, mana?
3: Lah, itu.
2: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
2: FYI for yay info.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
4: Kilau Pancasila.
6: Intermezzo.
7: Bang, bubur satu ya.
8: Pakai kacang, Mas.
7: Pakailah.
8: Dikasih ayam, Mas?
7: Eh, janganlah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?
6: Intermezzo.
9: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
10: Tren apaan ini?
9: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
10: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
9: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
10: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
9: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren.

Baik mendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat siang dan masih dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang Tiga Redlung. Sejauh ini belum ada yang bergabung ya, masih kita nantikan untuk program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kali ini dari Lesti, sekali seumur hidup ke ruang negara Anda.

0: Intermezzo.
1: Cup, aku punya tebak-tebakan nih Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
1: Salah lah Cup. Bola emon.
0: Intermezzo.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan siri undangan yang disebut pemangu pitu. Apabila kaum kerabat mendapat siri pemangu, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: Kita hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awak orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai. Maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat siang menjelang sore dan sepertinya sudah ada yang bergabung ya. Kita bacakan dulu, assalamualaikum Bang Penyiar, hari ini Bang Joy di Ponsai katanya selamat siang Bang Joy. Apa kabarnya, mudah-mudahan sehat selalu Bang Joy ya. Mau request lagu dari Lola Drakel, judulnya Buah Bibir Orang katanya versi remix. Salamnya untuk Bang Penyiar dan semua pendengar setia RRI Rimba Raya dimana saja berada yang lagi monitor radio kesayangannya, semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Terima kasih buatnya Bang Joy yang sudah bergabung. Kita lanjut lagi pendengar, assalamualaikum Bang Penyiar, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, info dari Kalnas City saat ini kadang reduk kedang katanya porak. Ya, dari Mas Helvi, lagunya Ari Latif Khan, judulnya Sakit di Atas Sakit gitu ya. Lanjut, Sarami Ari Imam S. Arifin, judulnya Jandaku. Ditunggu lagunya Mak Selfie. Terima kasih buat yang sudah bergabung bersama RRI Rimba Raya. Yang belum bergabung, kita nantikan terus di 0853 8179 3206.

0: FYI for yay info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hey, bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Enggak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gua enggak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
1: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen, akibatnya nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna, bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue.
0: FYI for yay info.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
3: Kilau Pancasila.
0: Intermezzo.
5: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
6: Baik, Bu.
5: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
6: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
5: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
6: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
5: Ya, tuangkan santannya, toh.
6: Udah juga. Apa lagi, Bu?
5: Kalau sudah, kasih salam.
7: Selamat pagi menjelang siang.
5: Lola Dala.
0: Intermezzo.
8: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
9: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
8: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
10: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi?
11: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
10: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
11: Maksud Uni?
10: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
11: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
10: Kalau ini, Bi?
11: Ini jejak kucing bukan ya?
10: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
11: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
10: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
8: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat yang baik dan

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

Ya baik pendengar, demikian tadi sudah kita hadirkan lagu requestannya Mak Selfie dan juga Bang Joy di Ponsai Pondok Sayur. Pendengar, masih kita nantikan untuk atensi yang ingin bergabung di 0853-8179-3206. Dan masih kita lanjutkan lagu requestan Mak Selfie, ada Imam S. Arifin ke ruang dengar Anda.

0: Intermezzo.
1: Cep.
2: Apa Cep?
1: Udah jangan ngelamun mulu, sini sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
2: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa Cep?
1: Apa beda unta sama kangkung?
2: Apa ya Cep ya?
1: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
0: Intermezzo.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
3: Kilau Pancasila.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Hello Indonesia. Perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era

0: tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik, termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan siri undangan yang disebut pemango pitu. Apabila kaum kerabat mendapat siri pemango, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asu yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.
1: For Yay Info.
2: Lama amat nih keretanya.
3: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
2: Sabar-sabar, kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu, gak apa-apa.
3: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
2: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
3: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV, dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
2: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
1: FYI, for Yay Info.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita edisi hari ini. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaan Anda yang sudah bergabung bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung. Mohon maaf mungkin ada atensinya yang belum sempat kami bacakan. Pendengar, kita jumpa kembali dalam kesempatan dalam program dan jam yang sama tentunya. Selain ini akan hadir rekan Cibru menemani Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saya bertugas, Yasman pamit. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat UMKM, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan tentunya semakin kreatif ya dalam mengembangkan usahanya. Sobat UMKM, memelihara hewan kesayangan seperti kucing, anjing, burung, maupun hewan peliharaan lainnya bukan hanya sekedar hobi. Bagi sebagian masyarakat, hewan peliharaan sudah menjadi bagian dari keluarga yang tentunya membutuhkan perhatian, perawatan, makanan, hingga layanan kesehatan. Nah, baik pendengar, dari kebutuhan tersebut ternyata muncul peluang usaha yang cukup menarik, yaitu bisnis pet care. Mulai dari grooming, penitipan hewan, penyediaan makanan dan perlengkapan, hingga layanan kesehatan hewan. Lantas, bagaimana sebenarnya potensi bisnis pet care di dataran tinggi Tanah Gayo? Apakah peluangnya cukup menjanjikan? Dan bagaimana memulai usaha ini dengan tetap mengedepankan kesehatan serta kesejahteraan hewan? Oke, baik pendengar, untuk membahasnya lebih jauh, ya, kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Dr. Hewan Win Kumahara, yang merupakan seorang praktisi dokter hewan. Langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum dok, apa kabar?
1: Waalaikumsalam bang, baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana apa cuaca di seputaran dataran tinggi Tanah Gayo saat ini Win?
1: Panas pak, panas.
0: Panas ya. Haredang katanya ya.
1: Panas pak, nggak pernah sepanas ini pak.
0: Wah. Mudah-mudahan kalau panas ini juga identik kan dengan musim kemarau ya.
1: Iya, ini luar biasa pak, melebihi tahun kemarin kayaknya.
0: Iya, oke, baik. Nanti juga kita cerita juga ya, apakah panas juga mempengaruhi kesehatan dari berbagai hewan kesayangan tentunya ya. Iya. Oke, baik dok. Sebelum kita membahas peluang usahanya ya, sebenarnya apa yang masuk dengan pet care dan layanan apa saja yang termasuk di dalamnya? Apa juga yang disebut dengan klinik hewan? Silakan.
1: Oh, ya. Jadi pak, sebenarnya perbedaan antara klinik hewan dengan pet care itu ada beberapa aspek. Sebenarnya pet care ini dia hanya melayani seperti mandi, terus pembersihan kutu atau tentang ya kalau misal dibilang kalau di manusia itu di salon lah.
0: Iya.
1: Nah, itu istilah pet care itu terkait dengan kebutuhan pakan, kemudian kecantikan. Nah, itu di pet care dia. Tapi kalau dia berbentuk tentang kesehatan hewan dan itu berbentuk klinik,
0: iya.
1: Di dalam suatu klinik itu tersedia seperti beberapa alat-alat untuk mendiagnosa. Dan
0: okay,
1: satu lagi yang membedakan kalau di pet care dan itu bukan dokter hewan yang ada di dalamnya, dia tidak bisa melayani seperti kesehatan hewan. Nah, tapi jika ada dokter hewan di dalamnya, kemudian ada STRV, nah itu berarti hampir menjadi klinik, tapi mungkin belum diurus SIP-nya. Nah, itu belum bisa dikatakan sebagai klinik. Tapi kalau pet care, dia bisa beroperasi tanpa dokter hewan, tapi nggak boleh menyentuh tentang kesehatan hewan.
0: Oh begitu, oke. Okay. Tapi kalau yang kalau pet care yang ada di dataran tinggi Tanah Gayo, kira-kira kan semuanya yang apa yang mengepalainya atau yang diketuai oleh dokter hewan ya kan?
1: Ya rata-rata pak, semua yang di Bener Meriah Takengon ya, setahu saya itu rata-rata pemiliknya itu dokter hewan.
0: Iya,
1: kebanyakan,
0: betul.
1: Makanya dari kebanyakan itu mereka juga melayani tentang kesehatan hewan, tapi kenapa tidak diurus seperti SIP? Karena untuk mengurus SIP atau surat izin praktek ini banyak yang harus dipenuhi. Salah satunya seperti alat-alat diagnosa.
0: Iya.
1: Nah, untuk memenuhi itu sangat sulit setahu saya kalau untuk di daerah Takengon Bener Meriah. Baru satu klinik, itu pun pemiliknya dokter hewan Irham Khalid.
0: Oh iya. Yang di ini ya, yang di Kebayakan ya.
1: Nah itu. Iya pak.
0: Iya. Oke. Kalau menurut Win ya, pantaskah kira-kira untuk kepengurusannya nih surat izin praktek ini, kalau menurut ceritanya tadi kan rumit ya. Untuk kepengurusannya biasanya diurusnya di mana nih Win? Dok, apakah
1: sebenarnya
0: di
1: Banda Aceh? Pengurusnya itu mudah kan pak, tapi mungkin karena hal ini tergolong ya bisa dikatakan hal-hal yang baru lah untuk di daerah Takengon, khususnya daerah Tanah Gayo, hal-hal yang baru. Jadi waktu kita ngurus agak-agak ribet. Seharusnya itu pengurusannya tidak begitu susah. Tinggal mengajukan seperti surat ke satu pintu, kemudian ke dinas, kemudian dari dinas baru mengeluarkan rekomendasi ke apa namanya ke Persatuan Dokter Hewan Indonesia untuk mengeluarkan izin berpraktek gitu. Tapi untuk memenuhi itu kita harus melengkapi fasilitas-fasilitasnya dulu. Mulai dari itu ruang tunggu, ruangan, kemudian ruangan yang khusus untuk hewan penyakit infeksi, kemudian ada alat-alat diagnosa minimal seperti mikroskop, seperti itulah Pak.
0: Oke, baik ya. Walaupun rumit, suatu saat mudah-mudahan ya dokter hewan yang ada pet care-nya saat ini bisa meningkat menjadi klinik ya.
1: Ya, kemudian kalau itu sudah diurus, nah itu bisa meningkat jadi klinik dan mungkin lebih mudah lagi pelayanannya.
0: Oke. Baik. Kemudian mungkin tingkat profesionalismenya juga lebih ini ya, lebih apa terjamin begitu ya nantinya ya.
1: Lebih terjamin, Pak. Makanya kan Pak di dalam beberapa yang saya perhatikan dan memang sudah benarnya adanya seperti itu. Dalam pemberian nama suatu usaha itu harus memang kita lihat profesionalisme. Kalau memang kita belum mengadakan seperti belum menyediakan fasilitas seperti seadanya klinik ataupun standar klinik itu, nah jangan dibuat namanya seperti misalnya Polan Klinik gitu, itu jangan dulu, tahan dulu.
0: Itu salah satu aturannya ya, kalau nanti menjadi klinik ya, jadi namanya itu harus melekat ada kliniknya begitu ya Win ya.
1: Ada kliniknya gitu Pak. Berarti kita bisa membedakan yang mana yang sebenarnya yang bisa mengajukan untuk kesehatan hewan dan mana yang hanya untuk perawatan hewan gitu.
0: Baik, Pak Dr. Win Kumahara, kalau melihat perkembangan masyarakat di Tanah Gayo dalam memelihara dan merawat hewan kesayangan saat ini seperti apa? Sepertinya kalau melihat ininya ya, nampak naik turun gitu. Atau mungkin secara dokter hewan seperti apa pandangannya ini?
1: Sebenarnya kalau saya bahas kan Pak mungkin agak sedikit lama, tapi coba saya urutkan sedikit demi sedikit ya.
0: Boleh.
1: Sebenarnya kan Pak, untuk bisnis tentang kesehatan hewan ataupun bisnis tentang pet care di Tanah Gayo nih sangat berpengaruh dengan hasil bumi. Sangat berpengaruh dengan hasil bumi. Contoh misal nih dengan waktu-waktu panen itu mereka pasti sangat aware dengan kesehatan hewan dan sangat-sangat aware dengan kebutuhan-kebutuhan hewannya. Tapi waktu misalnya nanti panen, selesai panen, kemudian ekonomi mulai sulit kayak sekarang ini, nah itu mulai menurun. Mulai menurun. Kalau aku istilahnya, kalau saya nih istilahnya itu panas-panas tai ayam istilahnya. Dan pun untuk kalau saya menilainya kan Pak, tentang kesehatan hewan ataupun tentang bisnisnya ini sebenarnya ya cukup menarik untuk didalami dan saya lihat cukup potensial untuk di daerah kita, melihat daerah kita juga salah satu faktor yang menentukan bisnis itu jalan atau tidaknya ya, tergantung dengan ekonomi yang berputar di suatu daerah. Kalau ekonomi sekarang tak yang benar-benar ya lagi maju-majunya tentang bisnis kopi dan palawija, nah itu merangkak naik. Tapi kalau misalnya nanti bulan-bulannya udah menurun, hasil panen turun, nah itu lesu juga.
0: Baik, sangat berpengaruh ya ternyata gaya hidup yang ada di masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo ya, untuk kebutuhan terhadap layanan pet care ini sendiri ya. Kemudian menurut dokter nih, hewan peliharaan apa yang paling banyak membutuhkan layanan pet care di dataran tinggi Tanah Gayo?
1: Untuk itu ada beberapa pembagian. Misalnya nih, untuk animal sport istilahnya ataupun hewan-hewan untuk olahraga, contoh seperti anjing ataupun untuk kuda, bayaran tertingginya harusnya terletak pada kuda. Kalau misalnya berdasarkan dengan yang ada di Takengon, tapi kalau kita misalnya berdasarkan dengan pemeliharaan yang di luar Takengon, contoh di Medan ataupun contoh di luar Sumatera, itu bisa dikatakan relatif. Kenapa relatif? Di setiap hewan sekarang udah ada spesialisasi tersendiri. Contoh kayak dokter hewan yang spesialis di kuda, equine veteriner namanya. Terus untuk hewan-hewan kesayangan itu beda-beda lagi. Jadi kalau misalnya di Takengon yang paling mahal mungkin kuda, kedua termahal anjing, ketiga kucing.
0: Iya, kalau sapi dengan kerbau?
1: Nah, kalau sapi sama kerbau itu kan Pak, dia kita berbicara tentang hewan ternak.
0: Iya.
1: Nah, hewan ternak ini kita berbicaranya tentang nilai ekonomis dari suatu ternak.
0: Oke.
1: Kebanyakan peternak kenapa malas membawa, bukan malas ya, mempertimbangkan untuk membawa hewannya untuk berobat misalnya ada suatu penyakit, ya karena selalu selalu dihantui dengan misal hewannya dibawa berobat, kemudian waktu diobati itu penyakit berulang, jadi kan kos yang dikeluarkan terlalu banyak, sedangkan nilai hewan itu tidak bertambah, yang ada berkurang karena penurunan berat badan misal.
0: Betul.
1: Nah, biasanya untuk peternak begitu dia sakit sekali diobati kemudian nanti berulang lagi, itu biasanya langsung di afkir gitu istilahnya.
0: Iya, lebih baik dipotong begitu ya.
1: Lebih baik dipotong untuk mengurangi kerugian ekonomis. Dan pun sekarang kan kalau untuk hewan-hewan ternak ada yang menyeliannya Pak. Penyeliannya seperti dinas pertanian atau dinas peternakan gitu.
0: Oke. Baik, kemudian kita cerita tadi tentang berbagai potensi daripada ternak kesayangan ya, termasuk hewan besar tadi yaitu kuda. Kalau kuda, Win, kalau kita berbicara pacuan kuda ya, sementara di Aceh Tengah terkadang bisa dua kali perlombaan pacuan kuda di Banda Meriah juga di Gayo Luas. Ini kan sebenarnya besar potensinya sebenarnya untuk dokter hewan yang ada dataran tinggi Tanah Gayo yang mungkin bisa berpindah spesialisasinya ke hewan kuda atau equine apa tadi Win istilahnya
1: Win? Equine veterinary.
0: Equine veterinary. Oke.
1: Kalau untuk kuda ini itu sama juga, tapi mungkin sekarang udah ada juga yang sudah mulai profesional, itu namanya dokter hewan Rudi Jayamiko. Nah, itu beliau sudah mulai merangkak masuk ke profesional tentang kuda. Contoh dia sudah menyediakan layanan USG. Ah, itu jarang-jarang tuh, Pak.
0: Oh, iya.
1: Nah, itu jarang-jarang. Dan dia saya rasa sekarang lagi ya banyak job. Karena memang untuk ladang pacuan ini menjadi salah satu faktor yang menentukan lesu atau gairahnya tentang bisnis dunia perkudaan ataupun kesehatan kuda.
0: Iya, betul. Iya. Dan apakah ini memerlukan pendidikan khusus atau mungkin seperti apa, Win? Atau mungkin hanya pengalaman saja?
1: Sebenarnya untuk ini dari dasarnya nih kan Pak, kalau misalnya ini satu dokter hewan dididik, kemudian itu sebenarnya belum ada pendidikan khusus, tapi melihat di mana ketertarikan seorang mahasiswa. Contoh nanti seperti saya nih, saya ketertarikannya saya pada hewan seperti anjing dan kucing. Nah, saya mendalami sendiri tuh, kemudian saya melihat mana media-media yang dapat menunjang untuk kenaikan karir ataupun menunjang pendidikan saya ikuti. Contoh seperti ada organisasi-organisasi pecinta kucing, kemudian saya mengikuti beberapa jurnal, kemudian saya mengikuti pelatihan-pelatihan, tapi tetap di bawah dokter hewan seperti itu.
0: Okay.
1: Nah, contoh seperti dokter hewan Rudi, dia kebetulan pas dengan hobinya dia. Dia memang seorang joki, kemudian dia kemudian turun juga di dunia kuda. Nah, dia mengikuti perjalanan perkudaan ini waktu dia masuk kuliah. Dia mengikuti juga perkembangannya, dia internsnya ke kuda. Jadi dia mengikuti, tapi kalau di Indonesia belum ada sih yang saya tahu khusus untuk kuda gitu, belum ada. Tapi ada beberapa dokter yang sudah mendalami tentang kuda, spesialisasinya tetap tentang kuda, tapi untuk gelarnya belum ada spesialis kuda gitu, bro.
0: Oke, baik. Ini disesuaikan dengan hobi juga ya sebenarnya ya.
1: Sebenarnya disesuaikan
0: dengan
1: hobi atau
0: passionnya
1: Pak.
0: Oh, passionnya. Dan tentunya di kalau kita melihat potensinya ya, saran Dr. Win ya, kalau untuk dataran tinggi Tanah Gayo ya, kalau kita mengetahui kalau kuda gayo ini juga kan salah satu jenis yang memang hanya ada di dataran tinggi Tanah Gayo ya, kuda gayo itu sendiri. Dan tentunya ini sangat terbuka peluang untuk dokter hewan yang ada di dataran tinggi Tanah Gayo untuk senantiasa mungkin menspesialisasi dirinya untuk menjadi lebih kepada pengetahuan kepada urusan kudanya lebih dibandingkan mungkin hewan-hewan kesayangan yang lain mungkin, Win. Atau mungkin seperti apa?
1: Sebenarnya kan Pak, kalau saya lihat nih, kalau untuk di Takengon memang potensinya ataupun untuk daerah Gayo itu potensinya di kuda, dan satu lagi yang saya ini kan baca potensinya itu di daerah untuk spesialisasi tentang anjing.
0: Anjing ya.
1: Nah, Kenapa yang dua itu? Karena pertama, itu tidak lepas dari kultur budaya kita. Yang pertama itu memang tradisi pacuan kuda, kemudian ada ngaruh istilahnya dulu.
0: Iya, betul.
1: Nah, jadi
0: betul.
1: Kalau untuk kuda nih kan Pak, kenapa kuda gayo ini sekarang mungkin terlalu, ya sekarang mungkin udah hilang Pak. Tapi saya nggak bisa klaim sendiri, mungkin yang bisa kita dapat di daerah Bintang mungkin. Yang ada kuda gayo asli ya, tapi saya tidak tahu untuk perkembangannya, itu lebih tahu Dr. Rudy sih.

0: Berbeda dengan ya kalau saya bilang di hewan kesayangan seperti kucing, itu gairahnya mereka ini sekarang angin-anginan atau panas-panas tai ayam. Jadi
1: iya,
0: kalau sayangnya di rawa, kalau nggak sayang nanti dibiarkan aja.
1: Atau mungkin ketika nanti panen kopi baru disayang ya, dibelikan. Iya.
0: Kopi baru disayang
1: aja. Iya betul. Kalau mungkin nggak panen kopi, mungkin sayang anak dulu ya, belikan dulu apanya, disekolahin dulu, belikan dulu berasnya, mungkin begitu Win ya.
0: Iya.
1: Ya, oke, baik, Win. Kalau kita melihat ya, sekarang ini kan masih musim pacuan kuda. Beberapa waktu yang lalu mungkin sudah selesai di Takengon ya. Dulu ya seingat saya ada perlakuan-perlakuan khusus untuk kuda yang akan dipacu. Misalnya pemberian vitamin yang dengan dosis tinggi. Ya, apakah sekarang ya, apakah sekarang masih berlaku, Win? Atau mungkin saran nih dari dokter ya kepada ya, pencinta kuda, pemilik kuda ya. Kalaulah mungkin hal ini suatu hal yang ilegal, mungkin bisa disampaikan saat ini. Seperti apa harusnya?
0: Seharusnya kan, Pak, ya, kalau kita mengacu ke tentang bagaimana perawatan kuda dan yang baik dan benar, dan bagaimana perawatan kuda untuk kuda pacu,
1: yeah,
0: sebelum dia dipacu itu harusnya ada pemeriksaan dari dokter-dokter hewan nih, seharusnya ya. Ngomong seharusnya nih Pak, bukan apa yang ada nih, seharusnya.
1: Yeah, betul, betul.
0: Ada yang diperiksa contoh seperti doping.
1: Yeah.
0: Nah, kemudian contoh pengambilan sampel darah untuk dicek apakah ini kudanya ada stres atau ada perlakuan-perlakuan yang dapat mempengaruhi fisiologisnya.
1: Yeah.
0: Nah seperti itu, dan sebenarnya memang harus memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu. Nah kalau sekarang saya mengomongnya agak sulit sedikit, tapi mungkin bisa saya spill dikit-dikit seperti penggunaan saya buatlah mungkin doping yang bersifat anabolik, yang bersifat agak-agak membunuh. Makanya sekarang kalau saya bilang beberapa nama kuda cepat tenggelamnya akibat mungkin penggunaan obat-obat tertentu.
1: Iya.
0: Nah, jadi misalnya ada beberapa kuda yang menggunakan obat-obat tertentu, sebenarnya penggunaannya kalau misalnya di bawah naungan dokter hewan mungkin aja itu bisa dibatasi.
1: Iya. Nah,
0: tapi kadang-kadang kita ada istilahnya kok bahasa gayanya suruh gadung, gerbetihian HP kau. Jadi waktu penggunaannya berlebihan,
1: yeah,
0: itu sebenarnya sama aja kita dengan memangkas usia prime kuda tersebut.
1: Oke.
0: Nah, jadi mungkin dulu pecinta-pecinta kuda ya pasti pernah nama-nama kuda legendaris seperti Surya Kalabuga kayak gitu.
1: Yeah.
0: Padahal itu kuda kalau kita lihat, kenapa dia bertahan lama? Karena waktu diobati atau penggunaan obat-obatannya mungkin minim atau tidak sama sekali. Itu saya tidak tahu, tapi dia salah satu kuda yang bertahan lama di lintasan.
1: Oh, iya.
0: Nah itu salah satunya Pak.
1: Oke. Baik, kita kembali ke bisnis pet care nih, Dok Win ya. Untuk yang pemula ini ya, untuk yang akan terjun ke bisnis ini ya, kita kan tahu ini harusnya dimulai dengan modal yang besar. Apakah bisa dimulai dari skala rumahan terlebih dahulu ini?
0: Sebenarnya kalau untuk saya berbicara tentang bisnis pet care, kita mulai dari skala rumahan itu sangat memungkinkan Pak. Berbicara tentang pet care nih, harusnya kita kalau misalnya pet care ya, itu berbicara tentang skill merawat kucing.
1: Yeah.
0: Mulai itu dari mandi, mulai itu dari potong kuku dan membersihkan telinga, kemudian ya paling pertama sih kebersihan tentang kucing.
1: Yeah.
0: Nah itu hanya membutuhkan skill dan kasih sayang. Nah kalau misalnya ingin memulai seperti bisnis pet care, ya bisa aja kalau saya buat seperti ide-idenya, contoh home visit. Misalnya ada orang yang perlu kucingnya untuk mandi, ya datang ke rumahnya bisa dengan membawa beberapa peralatan.
1: Yeah.
0: Kalau misalnya minim modal ya. Terus kalau misalnya pengen dari rumah aja membuat usaha seperti pet care, bisa melalui dari rumahan aja tapi sistemnya delivery.
1: Delivery ya, atau mungkin apakah juga menerima seperti house calling, Win? Ini Dok Win.
0: House calling bisa, itulah saya sering menyebutnya dengan istilah visit. Jadi kita yang mendatangkan klien, contoh misalnya dia minta mandi atau perawatan-perawatan lain yang kita lakukan di rumahnya. Seperti itu. Sebenarnya terbuka sih kalau untuk bisnis-bisnis seperti pet care, terus pet shop. Nah, ada dua nih Pak. Sebenarnya jangan lupa pet shop.

0: Iya, pet shop ya. Ini yang sekaligus apa? Apa aja? Apa bedanya ini, Win?
1: Nah, pet shop itu biasanya dia tidak menyediakan layanan-layanan seperti yang dilakukan oleh pet care.
0: Iya, misalnya?
1: Nah, jadi misalnya kalau kita mau buka ataupun mau merangkak nih, buka dulu pet shop. Nah, buka pet shop, lihat geliat ekonomi. Oh, lancar nih. Nah, ada kan lagi contoh seperti pet shop tidak menyediakan fasilitas seperti grooming dan yang lain-lain. Nah, bukalah layanan seperti grooming setelah membuka pet shop. Nah, seperti itu bisa.
0: Ya. Itu SOP-nya ya, tahapannya sepertinya, Win, ya.
1: Nah, itu tahapannya seperti itu, Pak. Kalau misalnya kita berbicara dengan modal yang terbatas.
0: Oke, baik. Kemudian setiap usaha nih tentunya memiliki tantangan. Apa tantangan terbesar dalam menjalankan bisnis pet care ini sendiri?
1: Tantangan terbesar dalam menjalankan bisnis pet care ini kan, Pak, kalau menurut saya pribadi, belum terlalu relevan untuk kehidupan di Takengon dan Benar Meriah. Karena masih ada, ini kayaknya lebih mahal ini, lebih baik nggak usah, gitu, Pak.
0: Iya.
1: Nah, itu kehidupan yang di Takengon Benar Meriah. Tapi kalau misalnya kita di tempat-tempat lain, mereka udah tahu kalau sebenarnya kita pelihara-pelihara hewan itu memang harus penuh tanggung jawab.
0: Betul.
1: Kalau tidak, jangan memulainya sama sekali.
0: Oke. Baik. Dan sepertinya, Win, untuk menyamakan ya, antara kita dengan daerah lain yang ada kata-kata tanggung jawab tadi. Ya, harusnya seperti apa nih tanggung jawab daripada seorang pemelihara hewan kesayangan itu sendiri?
1: Sebenarnya kan, Pak, kalau menurut saya nih tanggung jawab, kalau saya memperhatikan dari diri saya dokter hewan, tanggung jawab pertama tetap di diri saya sendiri. Nah, sebelum orang memelihara kucing, saya membuka layanan diskusi dan itu free. Mereka datang, kemudian mereka berdiskusi untuk menanyakan bagaimana sih pemeliharaannya dan disesuaikan dengan kemampuan. Contoh misalnya nih, waktu dah saya kasih tahu, oh, perawatan kucing nggak mahal kok, cuman sekian dan bagaimana tentang perawatan kucing dengan yang dari awal sampai terakhir saya runutkan, kemudian dia oke, dia menerima, baru pelihara. Tapi jika di situ dia ada mampet, jangan dulu pelihara. Perhatikan dulu baik-baik, kemudian persiapkan diri. Kalau udah siap, barulah pelihara hewan.
0: Oke, berarti juga diceritakan baik buruknya ya, ketika kita memelihara hewan kesayangan. Iya, biasanya Win, kalau
1: hewan ini kan mensejahterakan manusia dari kesejahteraan hewan.
0: Iya, betul. Biasanya Win, dalam konsultasi tersebut nih, ya kan, para calon-calon penyayang daripada hewan kesayangan ini sendiri, apa yang biasanya yang kamu berikan? Instruksi-instruksi apa yang kira-kira yang paling berguna untuk mereka ya?
1: Misalnya mereka berdiskusi dengan saya tentang sebelum memelihara hewan, itu saya harus mengatakan bahwa ini jika ingin memelihara harus bertanggung jawab dari awal. Apa yang harus ditanggung jawab? Yang pertama itu ada kesehatan, kemudian ada kebutuhan yang harus dipenuhi tentang hewannya. Apa saja itu kebutuhannya? Contoh seperti vaksinasi ataupun kemudian mandinya, kemudian perawatan dia jika sakit itu harus dipenuhi. Jadi jangan senang waktu dia sehat aja, tapi kemudian waktu dia sakit kita lepas tanggung jawab.
0: Oke. Baik, kemudian dari segi bisnis sendiri nih, bagaimana cara pelaku usaha untuk membangun kepercayaan pelanggan agar pemilik hewan merasa aman menitipkan atau menggunakan jasa perawatan hewan itu sendiri, Win?
1: Sebenarnya bagaimana ininya, saya hanya mempertahankan kualitas, Pak. Jadi misalnya ada klien yang datang, sebelum datang, waktu dia datang, dia kadang-kadang kalau di Takengon nih atau Benar Meriah, dia datang itu nggak bawa hewannya, Pak. Tiba-tiba dia datang, kucing saya sakit nih, begana begono katanya. Sebenarnya kan kita nggak bisa melakukan itu advice bagaimanapun karena kita nggak ada melihat kucingnya kan.
0: Betul.
1: Saya sarankan untuk membawa dulu. Nah, pendekatan yang saya lakukan adalah dengan pendekatan yang lebih apa sih bahasanya, yang lebih sederhana. Saya melakukan diskusi, diskusinya berjalan baik. Nah, saya jalin di situnya, Pak. Bukan saya melihat tentang bagaimana dia beli makanan kucing dengan saya atau bagaimana, saya hanya memperhatikan tentang fokus saya tentang kucingnya. Kalau yeah. kucingnya nanti ataupun hewannya itu baik, kemudian itu dipenuhi dengan baik, mm-hmm. biasanya nih klien langsung lengket biasanya ya. Iya. Itu biasanya ownernya lengket. Mm-hmm. Nah nanti dia paling sering balik lagi gitu. Mm-hmm. Jadi yang dibangun pertama itu adalah kepercayaan dan kenyamanan.
0: Oke. Baik. Kemudian mungkin bisa juga disampaikan Win untuk pendengar-pendengar kita yang mungkin saat ini lagi mendengarkan, kemudian mereka juga posisinya punya kucing. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan hewan kesayangan ini di rumah nih, agar mungkin tidak menjadikan sebagai sumber penyakit begitu ketika sanitasi dan kebersihannya tidak terjaga.
1: Ya, jadi ini saran sih untuk beberapa, mungkin ada pendengar kita yang sebagai owner kucing atau hewan kesayangan. Mm-hmm. Sebenarnya perawatan hewan kesayangan itu nggak mahal kalau misalnya kita dari awal mengikuti sistem ataupun bagaimana cara memelihara yang benar. Nah, beberapa saran dari saya.
0: Yeah.
1: Datang ke dokter hewan, kemudian bercerita tentang apa yang ingin, misalnya belum ada memelihara hewan atau ingin yeah. memelihara hewan, mm-hmm. ceritakan hewan apa yang Anda ingin pelihara, kemudian tanyakan bagaimana cara pemeliharaan yang bagus, kemudian untuk menghindari beberapa penyakit ataupun kos yang lebih banyak untuk keluar,
0: yeah.
1: itu lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
0: Okay.
1: Kemudian jangan lupa vaksinasi dan pemberian obat cacing.
0: Mm-hmm.
1: Saya rasa itu standar terendah untuk kita memastikan hewan itu sehat. Karena kan Pak, sedikit banyaknya penyakit yeah. yang ditularkan oleh hewan itu disebabkan oleh kesalahan manusia sendiri.
0: Oke, betul sekali. Seperti mungkin ada penyakit yang berasal dari kucing tuh, Win. Untuk pemeliharannya bagaimana caranya menghindari penularan? Seperti apa? Apa itu? Toxo ya.
1: Sebenarnya kan Pak, dari beberapa literatur, sebenarnya kucing ini hanya dijadikan seperti kambing hitam saja.
0: Okay.
1: Sebenarnya bukan kucing sih penular terutamanya. Masih banyak yang lain, contoh seperti daging mentah, mm-hmm. kemudian masakan yang nggak matang, seperti itu. Karena kucing, berbicara tentang kucing nih, kucing hanya menularkan itu melalui feses.
0: Iya.
1: Jadi waktu melalui feses ini kita kan itu udah berbicara tentang sanitasi ataupun kebersihan.
0: Iya betul.
1: Jadi misalnya kalau misalnya itu nggak dijaga kebersihannya, contoh seperti kandang tidak dibersihkan ataupun pupuknya tidak dibersihkan, ya itu kemungkinan besar bisa menular. Tapi itu pun kemungkinannya bisa terbalik sangat kecil kalau misalnya itu dirawat dengan baik. Kan nggak mungkin juga kalau misalnya kucing dengan pupuknya yang selalu dibersihkan kemudian kita tertular, karena itu memang harus ditularkan melalui feses dan melalui oral. Contohnya seperti, maaf cakapnya, kita memakan tai kucing gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Karena dia memang harus ditularkan melalui feses.
0: Oke. Iya. Dan itu harus melalui apa? Saluran pencernaan begitu ya, Win ya?
1: Dan itu harus melalui saluran pencernaan, Pak. Makanya penularannya itu tertinggi sebenarnya bukan dari kucing, tapi dari daging mentah.

0: Cocok nggak? Oh, ini cocok nggak? Itu sudah duluan orang yang ngambil idenya daripada kita yang menjalankan ide kita sendiri.
1: Oke, baik. Kemudian ada juga pertanyaan nih, dok. Apa yang harus menjadi prinsip utama? Keuntungan bisnis atau kesejahteraan hewan? Atau bagaimana menyeimbangkan keduanya?
0: Kalau saya, Pak, selaku dokter hewan, dan ini pendapat pribadi saya, dan ini doktrin dari guru saya, dokter hewan Idham Khalid. Nah, saya lebih mengedepankan kesejahteraan hewan. Contoh, saya ini kan berkecimpung di dunia pet care nih kan, Pak.
1: Iya.
0: Saya belum menerima yang namanya pasien rawat inap.
1: Iya.
0: Nah, itu salah satu dari bentuk profesional saya dan bentuk kesejahteraan hewan yang saya miliki. Terus, bagaimana cara mengimbanginya? Jika kita tidak dapat mengimbangi itu, minimal kita menyampaikan apa yang perlu dilakukan oleh owner sampai tersampaikan dengan baik. Jadi kan Pak, beberapa pasien ataupun beberapa pet klinik di Takengon atau pet shop di Takengon itu mengeluhkan. Jadi waktu kita mau menerima rawat inap, ternyata kos yang dikeluarkan lebih besar daripada biaya yang diberikan oleh owner. Nah, jadi kan dari itu kadang-kadang tertolaklah kita nih kesejahteraan hewannya. Daripada itu kita tertolakkan semua, lebih baik kita kasih tahu sama owner bagaimana tentang resikonya, terus tentang penyakit-penyakitnya, bagaimana perawatan yang di rumah dilakukan di rumah, daripada kita rugi ataupun kita mengesampingkan kesejahteraan hewannya.
1: Iya, iya, memang terkadang si malakama begitu ya.
0: Iya, jadi ya namanya ya seperti yang saya bilang lah Pak, kalau di sini tergantung dengan hasil bumi sih.
1: Oke. Baik, terakhir nih dok, apa harapannya terhadap perkembangan bisnis pet care kedepannya atau sekaligus budaya menyayangi hewan di Tanah Gayo kedepannya itu harusnya seperti apa ini?
0: Ya, nah untuk itu saya berharap kedepannya mungkin beberapa orang yang ingin ataupun beberapa yang ingin berkecimpung di dunia pet shop ataupun tentang mau memelihara hewan, tolong sebelum memelihara hewan itu tolong perhatikan dulu dan berdiskusi dulu dengan dokter hewan ataupun dengan orang yang pernah memelihara kucing sebelumnya, bagaimana memelihara kucing yang baik dan benar ataupun hewan kesayangan yang baik dan benar, agar kosnya tidak tinggi, agar kesejahteraan manusia tercapai dengan kesejahteraan hewannya. Kemudian untuk yang ingin berbisnis, ya kalau di dunia kesehatan hewan ataupun di dunia pet shop, lihat dulu bagaimana pasarnya. Kalau misalnya pasarnya di tempat pendengar itu semua rata-rata bagus, ekonominya baik, kemudian bergeliat sangat mumpuni, saya rasa layak untuk dilakukan karena ini sangat berpengaruh dengan ekonomi-ekonomi di sekitar kita.
1: Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada ya, dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa menyayangi hewan ternyata juga bisa membuka peluang usaha. Bisnis pet care bukan sekedar mencari keuntungan, tetapi juga membutuhkan pengetahuan, kepedulian, kebersihan, tanggung jawab, serta komitmen terhadap kesehatan dan kesejahteraan. Oke, baik. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Dr. Hewan Win Kumahara, ya, praktisi dokter hewan yang telah berbagi wawasan dan inspirasi bersama kita hari ini. Oke, baik Win. Terima kasih banyak ya.
0: Ya Pak, sama-sama Pak.
1: Oke, mudah-mudahan satu waktu kita dapat berbincang lagi untuk tema-tema yang penting lainnya ya. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam, makasih banyak ya Pak.
1: Sama-sama. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Tentunya dan juga para apa, calon pelaku UMKM, peluang usaha bisa datang dari berbagai kebutuhan yang ada di sekitar kita. Tinggal bagaimana kita jeli melihat peluang tersebut, berani memulai, dan tentunya memberikan layanan yang berkualitas. Sekali lagi pendengar, kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Hewan Win Kumahara, praktisi dokter hewan, yang telah berbagi pengalaman, juga berbagi ilmu, dan tentunya berbagi wawasan dan inspirasi bersama kita hari ini. Oke, baik pendengar, Bang Cibur pamit undur ya dari program UMKM Bicara. Tetap semangat mengembangkan usaha, jangan takut untuk berinovasi, dan mari kita tumbuhkan UMKM yang kreatif sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMKM Bicara, sayangi hewan, kembangkan usaha.

Saudara, bullying atau perundungan memiliki empat jenis utama yang perlu kita waspadai. Pertama, bullying fisik seperti memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik korban. Kedua, bullying verbal berupa ejekan, hinaan, ancaman, makian, hingga penyebaran fitnah. Yang ketiga, bullying sosial atau relasional, yaitu mengucilkan, menyebarkan gosip, atau mempermalukan korban di depan orang lain. Dan yang keempat adalah cyberbullying, perundungan melalui media digital seperti media sosial, pesan teks, atau di internet. Semua bentuk bullying bertujuan menyakiti korban secara berulang. Mari kenali, cegah, dan hentikan bullying secara bersama-sama.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?" "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan." "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru." "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar. "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?" "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu. Tapi ini terlalu banyak, Mas." "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hey, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada ya. Apa kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah kita sudah sampai tentunya di penghujung bulan

Agustus. Hari ini hari Senin, bukan main pendengar, 31 Agustus 2026. Dan seperti biasanya pendengar, sore hari waktunya kita bersantai ya. Sejenak melepaskan penat setelah menjalani berbagai aktivitas sejak pagi tadi. Yang masih berada di tempat kerja ya, yang sedang dalam perjalanan pulang, yang sedang duduk santai di rumah, atau yang sedang ngopi bersama dengan keluarga tercinta ataupun dengan sahabat-sahabat semuanya ya. Tentunya tetap bersama kami di RRI Rimba Raya 90,1 MHz dalam program Selamat Sore Bandung Raya, bersama saya tentunya Bang Jipro ya. Dan hari ini kita kasih tema ya, Senin bukan main. Senin boleh saja namanya hari pertama dalam pekan, tapi juga bukan berarti semangatnya ikut pertama kali juga ya. Justru hari Senin harus kita mulai dengan semangat baru, pikiran juga baru, harapan yang baru ya. Nah pendengar, untuk menemani pendengar sore hari ini, kita buka dulu dengan sebuah lagu yang mudah-mudahan bisa membuat sore Anda semakin cerah ceria ye. Bagi yang sedang berkendara, tetap hati-hati dan waspada di jalanan ya. Biasa sore ini kendaraan biasa lebih ramai ya, hampir sama dengan pagi hari ya. Bagi yang sedang berkendara, tetap hati-hati untuk Anda semua. Bagi yang sedang bekerja, semoga pekerjaan tetap lancar ya. Bagi yang sedang di perjalanan juga, yang sedang mengopi juga ya. Oke baik, langsung saja satu buah lagu coba kami hadirkan untuk Anda semuanya. Dari bekalnya Setia Band, ini dia cerita hahaha, cerita hihihihi. Untuk kita semua, selamat sore, selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk selalu bahagia.

Halo pendengar, kamu pernah dengar tentang sinkhole? Sinkhole adalah lubang besar yang tiba-tiba muncul di permukaan tanah. Biasanya karena erosi atau runtuhnya lapisan tanah di bawahnya. Tanda-tanda sinkhole, tanah yang retak atau longsor, pohon atau bangunan yang miring, air yang menggenang di area tertentu. So, jangan panik. Jika kamu berada di area yang rawan sinkhole, pastikan kamu menghindari area yang retak atau longsor. Tidak mendekati lubang yang sudah terbentuk, menghubungi pihak berwenang jika kamu lihat tanda-tanda sinkhole. Tetap waspada dan jaga keselamatanmu.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 30 menit sudah kita jelang dari formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih bersama kami ya di kanal inspirasi dan informasi Radio Republik Indonesia Rimba Raya yang dipancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Banar Meriah. Pendengar, Bupati Banar Meriah Insinyur Haji Tagori Abu Bakar menetapkan Radio Rimba Raya sebagai situs cagar budaya. Penetapan ini pendengar menjadi momentum penting dalam upaya panjang pemerintah Kabupaten Banar Meriah untuk menjaga, melestarikan, menguatkan nilai sejarah Radio Rimba Raya bagi generasi mendatang. Pendengar, keputusan tersebut tertuang dalam surat keputusan SK Bupati Banar Meriah nomor 180467 SK 2026 tentang penetapan Radio Rimba Raya sebagai situs cagar budaya. Pendengar, Radio Rimba Raya memiliki sejarah yang sangat penting dalam perjalanan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Keberadaan radio ini menjadi bagian dari sejarah perjuangan bangsa, khususnya dalam menyuarakan eksistensi Republik Indonesia di tengah situasi perjuangan mempertahankan kemerdekaan, kata Bupati Banar Meriah Tagori Abu Bakar hari Sabtu 29 Agustus 2026 yang lalu. Penetapan sebagai situs cagar budaya diharapkan menjadi langkah konkret dalam memberikan perlindungan terhadap kawasan dan peninggalan sejarah Radio Rimba Raya. Sekaligus juga membuka ruang yang lebih luas bagi edukasi sejarah, penelitian, serta pengembangan wisata sejarah dan budaya di Kabupaten Banar Meriah. Pendengar, pemerintah Kabupaten Banar Meriah ungkapnya berkomitmen untuk terus mendorong pelestarian situs bersejarah tersebut agar nilai-nilai perjuangan yang terkandung di dalamnya tidak hanya menjadi bagian dari masa lalu, tetapi juga dapat dipahami dan diwariskan kepada generasi muda mendatang. Dan juga penetapan Radio Rimba Raya sebagai situs cagar budaya menjadi penegasan bahwa sejarah perjuangan bangsa yang berlangsung di Banar Meriah memiliki tempat penting dalam perjalanan kemerdekaan bangsa Indonesia. Oke, baik pendengar, satu buah informasi sudah kami hadirkan untuk Anda ya. Mudah-mudahan jadi tambahan wawasan dan tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, baik, masih dalam program Selamat Sore Banar Meriah. Dengar, sore hari biasanya paling enak kalau ditemani dengan secangkir kopi ya. Panas-panas, bayangkan juga ada penganan ya, pendamping di sana. Minimal entah pisang goreng panas begitu. Atau tempe digoreng ya. Atau tahu digoreng. Wah, bisa naik berat badan ya. Dan tentunya apalagi di dataran tinggi Tanah Gayo ya, sejuk-sejuk sore hari ini ditemani kopi, siapa sih yang sanggup menolak ya? Yang penting tentunya ada cerita di balik secangkir kopi itu ya. Ada petani yang merawat kebun, ada keluarga yang mengolah hasil panen, ada pedagang yang menjual, ada pengusaha yang mengembangkannya, dan akhirnya kopi Gayo bisa dinikmati.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 11 menit lagi kita jelang informasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya seperti biasa kita akan tergabung kembali bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh. Hadirkan informasi-informasi utama dari seluruh penjuru Korwil 17 Aceh yang tentunya terangkum dalam program Lintas 17. Oke, baik pendengar, satu buah informasi coba kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait dengan kejadian banjir bandang pendengar di negara Nepal beberapa waktu yang lalu ya. Aksi heroik dilakukan kepala sekolah Tribuban Trisuli di Nuwakot, Nepal, Rajendra Dawadi yang berhasil menyelamatkan sekitar 900 murid dari ancaman banjir bandang. Dawadi menceritakan dirinya menerima 4 panggilan telepon darurat secara beruntun pada pukul 9:10 waktu setempat. Para wali murid menginformasikan adanya luapan air di wilayah hulu sungai yang berpotensi membahayakan kawasan sekolah tersebut. Mendapati informasi, Dawadi tidak membuang waktu. Ia segera mengambil keputusan untuk mengevakuasi seluruh siswa menuju kawasan perbukitan yang lebih tinggi. Selain memerintahkan para siswa meninggalkan kompleks sekolah, Dawadi juga meminta bus-bus sekolah dihentikan agar tidak memasuki kawasan yang berpotensi terdampak banjir. Pendengar, keputusan cepat tersebut terbukti menyelamatkan ratusan nyawa hanya sekitar 10 menit setelah proses evakuasi dilakukan. Banjir bandang menerjang dan menghancurkan kompleks bangunan sekolah hingga nyaris tak tersisa. Keberanian dan kecepatan Dawadi dalam mengambil keputusan menjadi contoh pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Informasi dari masyarakat, kewaspadaan terhadap tanda-tanda bahaya, serta tindakan evakuasi yang cepat dapat menjadi faktor penentu keselamatan ketika bencana datang secara tiba-tiba. Peristiwa tersebut juga menjadi pengingat bahwa sekolah perlu memiliki rencana evakuasi dan prosedur tanggap darurat yang jelas, sehingga siswa dan tenaga pendidik dapat segera menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Oke, baik pendengar, sekaligus informasi tadi menempatkan kita di formasi 16:52 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, masih kita temani dengan satu buah lagu. Kali ini dari produksi vokalnya Asmidar, Berharap Biar Sampai ke Bintang. Bagian tengah Anda masih stay ya bersama kami. Selamat sore kami ucapkan untuk Anda semuanya. Salam kompak terus ya. Mudah-mudahan kita semua sehat dan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.

0: Oke, baik pendengar, kita jelang formasi 17 waktu Indonesia bagian barat. Saatnya kita bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Banda Aceh. Hadirkan kembali Lintas 17. Oke, baik, dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Banda Meriah, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.
1: Besar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta, mengantarkan lintas 17 siaran berita yang menjadikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh untuk edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Semarak pelaksanaan kompetisi sepatu roda Wali Kota Banda Aceh. Berikutnya BUMG Cot Bau targetkan 4 ton jagung dari 3 kali panen. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Tabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Kepala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Ribaya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Kompetisi sepatu roda Wali Kota Banda Aceh berlangsung dengan semarak dan diikuti 140 peserta dengan usia 4 hingga 14 tahun. Selanjutnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Sebanyak 140 peserta usia 4 hingga 14 tahun mengikuti kompetisi sepatu roda Wali Kota Cup di area Car Free Day Banda Aceh pada 30 Agustus 2026. Kegiatan di akhir Agustus yang merupakan rangkaian Semarak Kemerdekaan mempertandingkan 3 kategori utama yakni pemula, standar, serta kategori usia anak hingga kategori usia dini. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal mengapresiasi antusiasme orang tua serta semangat anak-anak dalam mengikuti perlombaan. Menurutnya ini bukan hanya lomba, tapi ruang bagi anak-anak untuk menyalurkan bakat, belajar sportivitas, kesabaran, keseimbangan, disiplin, membiasakan gaya hidup sehat, dan rasa percaya diri. Bahkan saat ini semakin ramai peminat sepatu roda dan juga sudah menjadi kegiatan ekstrakurikuler beberapa sekolah di Kota Banda Aceh. Pihaknya memastikan memberi dukungan dan turut mempersiapkan lapangan khusus yang menjadi ruang berlatih sepatu roda.
2: Yang terus berjuang untuk melatih dirinya bisa menjadi skater. Skater itu kan harus bisa menjaga keseimbangan itu. Kalau nggak seimbang jatuh nggak? Nah hidup itu juga harus seimbang. Harus fokus.
1: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh Reza Kamilin menambahkan bahwa kompetisi sepatu roda dilaksanakan dengan berbagai kategori, diantaranya sepatu roda diameter maksimal 100 meter, speed kategori usia anak putra putri sprint 100 meter hingga 1000 meter, dan standar putra putri 100 hingga 200 meter. Reza mengakui sepatu roda juga salah satu cabang olahraga yang sangat bagus pertumbuhannya di Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Labo. Ratusan masyarakat memadati pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM. Dan selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
3: Ratusan masyarakat memadati pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Senin pagi. Kegiatan yang berlangsung di halaman depan kantor pos Melabuh tersebut menyediakan 320 paket kebutuhan pokok dengan harga Rp213.000 per paket. Setiap paketnya terdiri dari 10 kg beras, 2 liter minyak goreng, telur dan gula. Pasar murah tersebut mendapatkan antusiasme masyarakat karena harga paket yang ditawarkan lebih rendah dibanding harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Salah seorang warga Suaribe, Asma, mengatakan pasar murah sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
4: Itu ada nih bisa dibantu masyarakat ya. Ya udah enggak mampu ya kan? Tiba-tiba kami ini
5: Murah harganya, Bu?
4: Murah, lumayan murah, lumayan jauh. Jauh dari pajak.
3: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pemerintah, terutama ketika harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Pelaksanaan pasar murah tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Reporter RRI Melabu, Irham Syam, melaporkan.
0: Dharma Wanita Persatuan atau DWPL PPRRI Melabuh turut memeriahkan rangkaian peringatan tahun ke-81 RRI melalui berbagai perlombaan bersama keluarga besar RRI. Selengkapnya dilaporkan Fauza Tuniza.
6: Dharma Wanita Persatuan atau DWPL PPRRI Melabuh turut memeriahkan rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 melalui berbagai perlombaan bersama keluarga besar RRI Melabuh yang berlangsung di lingkungan kantor RRI Melabuh Minggu 30 Agustus 2026. Keterlibatan DWP menjadi bagian dari kemeriahan peringatan Hari Radio sekaligus menjadi momentum mempererat silaturahmi dan kekompakan di lingkungan RRI Melabuh. Sejumlah perlombaan yang diikuti diantaranya joget balon, bakia, tepung berantai hingga perlombaan PBB. Kegiatan berlangsung meriah dengan melibatkan karyawan, anggota DWP serta keluarga besar RRI Melabuh. Ketua DWP LPP RRI Melabuh Nyonya Curde Teku Haris Padilah mengatakan keikutsertaan DWP dalam kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk bersenang-senang sekaligus mempererat hubungan antar anggota keluarga besar RRI Melabuh.
7: Ini hanya untuk keseru-seruan saja, untuk mengakrabkan silaturahmi kekompakan para ibu-ibu, karyawati dan karyawan di lingkungan RRI Melabuh ini.
6: Selain mengikuti perlombaan, anggota DWP LPP RRI Melabuh juga turut menyiapkan konsumsi untuk makan siang bersama setelah kegiatan. Keterlibatan tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan suasana kebersamaan dalam rangkaian peringatan Hari Radio ke-81. Kegiatan turut diikuti anak-anak dari keluarga besar RRI Melabuh sehingga kemeriahan peringatan Hari Radio Nyonya Cut Dewi Teku Haris Fadila berharap kebersamaan dan silaturahmi yang terbangun melalui kegiatan tersebut dapat terus dipertahankan dan semakin kuat pada tahun-tahun berikutnya. Reporter RRI Melabuh Fauza Tunisa melaporkan.
0: Dari Melabuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanogayo.

0: Ray Habil Sadewa dan Gadista Judika terpilih sebagai duta generasi remaja atau Gendre Kabupaten Bener Meriah 2026. Selamat Bambang Saputra.
1: Ray Habil Sadewa dan Gadista Judika terpilih sebagai duta generasi remaja Kabupaten Bener Meriah 2026. Pemilihan Gendre tersebut berlangsung meriah di Gedung Olahraga dan Seni Gor Simpang 3 Radilong malam. Sementara itu juara 2 diraih Oktarafi Pratama dan Nur Umi, dan juara 3 diraih oleh Mario Abel Batubara Armia Putri. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Bener Meriah Insinyur Armia, Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto, serta unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah, Ketua TPPKK, Ketua DWP, para Kepala SKPK, Camat, Kepala Puskesmas, serta tamu undangan lainnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3 AKB Kabupaten Bener Meriah, Edi Jaswin mengatakan, Duta Jendri merupakan wadah bagi generasi muda untuk menjadi pelopor, edukator, sekaligus teladan bagi remaja. Duta Jendri diharapkan mampu menjadi agen perubahan di kalangan remaja, khususnya dalam mengedukasi teman sebaya mengenai pentingnya perencanaan kehidupan sejak dini.
2: Duta Jendri bukan hanya sekedar ajang pemilihan, melainkan adalah salah satu wadah melahirkan role model atau panutan bagi teman sebaya. Remaja masa kini menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari isu kesehatan reproduksi, pernikahan dini, sehingga sampai penyalahgunaan nafsu. Oleh karena itu, para finalis dituntut untuk cerdas, peduli, dan mampu menyuarakan pentingnya perencanaan hidup.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Bener Meriah Armia menyampaikan bahwa remaja merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam menentukan masa depan Kabupaten Bener Meriah. Menjadi duta jendri bukan hanya tentang gelar atau mahkota, tetapi bagaimana menjadi contoh dan mengajak teman sebaya merencanakan masa depan dengan baik. Ia berharap para duta jendri yang terpilih mampu menjadi motivator dan sumber inspirasi bagi remaja lainnya, sekaligus membawa nama baik Kabupaten Bener Meriah di tingkat Provinsi Aceh hingga nasional.
3: Dengan harapan bahwa semoga Duta Jendri Kabupaten Bener Meriah 2026 ini akan mampu menjadi pelopor, menjadi contoh, menjadi motivator dan inspirasi bagi remaja-remaja lain, serta membawa nama baik Kabupaten Bener Meriah di tingkat provinsi Aceh maupun tingkat nasional.
1: Wakil Bupati Bener Meriah berharap para pemenang dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya serta mampu mengharumkan nama Kabupaten Bener Meriah pada ajang Duta Jendri tingkat Provinsi Aceh maupun nasional. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Gayolues Suhaidi terima penghargaan Serambi Award 2026 sebagai pelopor restorasi ekonomi kerakyatan dalam mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin.
4: Bupati Gayolues Suhaidi meraih penghargaan dalam ajang Serambi Awards 2026 sebagai pelopor restorasi ekonomi kerakyatan. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya pemerintah Kabupaten Gayolues dalam mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Suhaidi mengatakan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Gayolues untuk terus menghadirkan program dan terobosan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Serambi Awards 2026 merupakan bentuk apresiasi terhadap para pemimpin daerah yang menghadirkan terobosan serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di Aceh. Penghargaan itu diharapkan dapat semakin memacu pemerintah Kabupaten Gayolues dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lusmawe, Melabu, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Wei.

0: Badan Usaha Milik Gampong atau BUMG Sabang Merauke, Gampong Cot Bau, targetkan hasil panen jagung capai 4 ton pada tahun ini. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: Panen perdana jagung pipil yang dikelola Badan Usaha Milik Gampong BUMG Sabang Merauke, Gampong Cot Bau, Kota Sabang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disampaikan petani pengelola jagung pipil BUMG Sabang Merauke, Eka Asnita Asmar. Eka mengatakan hasil panen perdana masih dalam tahap awal pengembangan sehingga belum dapat memenuhi target produksi maksimal. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pengelola untuk meningkatkan hasil pada penanaman berikutnya.
2: Kalau dibilang panennya mencapai target, kayaknya belum. Karena masih tahap awal, kita masih baru dan mungkin nanti akan kita coba lagi setahun 3 kali.
1: Ia menjelaskan dengan 3 kali masa panen, produksi keseluruhan diperkirakan dapat mencapai sekitar 4 ton. Pengelola berharap hasil tersebut dapat menjadi sumber pendapatan bagi usaha BUMG sekaligus mendukung keberlanjutan kegiatan pertanian di kampung.
2: Kalau di tahap pertama ini mungkin kalau kita bilang tidak usah kita bicara keuntungan dulu, mungkin kalau keuntungan ada tapi belum seberapa.
1: Di sisi perawatan, Eka menilai budidaya jagung pipil relatif mudah dilakukan. Kendala utama saat musim kemarau hanya kebutuhan penyiraman tanaman. Pengelolaan lahan saat ini dilakukan oleh 4 orang sehingga berbagai kendala dalam proses budidaya dapat ditangani bersama. Sementara terkait pemasaran hasil panen, pengelola masih akan berkoordinasi dengan ketua BUMG untuk menentukan lokasi dan pihak yang akan menjadi tujuan pemasaran. Eka menyebutkan harga jagung pipil di kisaran 5.000 hingga 7.000 per kilogram masih dapat ditoleransi. Ia berharap pengembangan usaha ini dapat terus dilakukan sehingga hasil panen berikutnya meningkat dan secara bertahap mampu memberikan keuntungan bagi BUMG Sabang Merauke secara maksimal. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17, Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Baraya 90,1 MHz. Apa kabar sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, dan tentunya tetap semangat untuk menjalani aktivitas-aktivitas Anda di sore hari ini. Edisi Senin pendengar bukan main, 31 Agustus 2026. Dan hari ini merupakan hari terakhir ya di bulan Agustus. Selamat tinggal Agustus, selamat datang September. Mudah-mudahan di September kita senantiasa diberikan keceriaan, kebahagiaan, keberkatan, dan tentunya kebahagiaan yang kekal untuk kita semuanya. Amin. Tak terasa pendengar ya, hari-hari terus berjalan dan sore hari ini kita kembali hadir menemani pendengar semua dalam suasana yang santai, ringan, dan tentunya dengan kebahagiaan juga. Amin. Inilah program Sore Ceria pendengar bersama Bang Cibro dari jantungnya Tanah Gayo, dari dataran tinggi Bener Meriah RRI Baraya 90,1 MHz hadir untuk temani pendengar dimanapun Anda berada. Yang sedang bekerja ya, yang sedang bersantai di rumah, yang sedang duduk menikmati secangkir kopi Gayo, yang sedang berkendara juga, atau mungkin yang sedang menikmati suasana senja bersama dengan keluarganya. Kita bersama kami ya, karena sore ini kita akan hadirkan lagu-lagu indah dari dataran tinggi Tanah Gayo. Lagu Gayo bukan hanya sekedar hiburan, yuk. Di dalamnya ada cerita, ada cinta, ada rindu, ada kehidupan, dan tentunya ada warna budaya masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, perjumpaan sore ini kita hadirkan dengan satu pilihan lagu dari seputaran Simpang 4 Bandara ya. Oke Bunda Hana, mintakan satu buah lagu ya. Mudah-mudahan lagu ini menjadi teman yang menyenangkan untuk mengakhiri aktivitas sore kita semuanya ya. Oke baik, volume udaranya dinaikkan sedikit ya. Tapi jangan sampai tetangga ikut joget sebelum waktunya. Hey hey hey. Langsung saja, ini dia satu lagu dari Winkul, Tetap Niati, untuk kita semuanya.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 27 menit ya, sudah beranjak dari formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik, permintaan lagu yang tadi ya, Win Cool, tetap nyati tadi merupakan permintaan dari Mak Selfie di seputaran Kalna City ya. Oke, baik, baru kita ke Simpang 4 Bandara, ada Bunda Hana di sana ya. Pendengar, sore hari ini kita hadirkan sebuah karya kembali ya, Rija Satipa. Yang kata Bunda Hana ya, notabene bukan berasal dari suku Gayo, tetapi beliau dari daerah Ponorogo, Jawa Timur ya Bunda ya. Namun karyanya turut mewarnai khasanah musik yang hadir dan dinikmati oleh masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo. Inilah salah satu bukti pendengar bahwa musik mampu melampaui batas suku, daerah, dan juga budaya. Oke, baik, dari Ponorogo, Jawa Timur ya, hadir untuk Anda pendengar Erin Baraya sore ini sebuah lagu bertajuk Budi. Mari kita dengarkan bersama, selamat menikmati, mudah-mudahan bahagia selalu ya. Ini dia.

0: Oke, baik pendengar, berikutnya coba kita ke bonsai ya, pondok sayur, ada Bang Joy di sana. Apa kabar Bang? Sehat? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kita bacakan WhatsApp-nya. Assalamualaikum Bang Cibro. Request lagu dari Singkite, judulnya Kurik Bago. Salam gen abang, orang pendengar deh, kami len IKUA nih Bang. Oh baik, langsung telpon sepertinya ya Bang Joy ya. Assalamualaikum, selamat sore Bang Joy.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Bang Cibro.
0: Apa kabar Bang Joy?
1: Ini memasukkan aku IKUA nih bos.
0: Ngesiap kebuatmu Bang?
1: Ya, siap-siap Bang Joy masih ingat.
0: Oh, ini nganu berangkat nge terlambat pora Bang Gagere nengon-nengon. Aku pikir ini kata Bang Yonelan.
1: Jadi sonturan pegeran-pegerannya.
0: Nuh penajar mupi bangga, wan tanggal-tanggal tua ni menyontur.
1: Aku pelan sonpelan, mau terawal. Aku pelan sonpelan, mau capek.
0: Ngesiap bangga?
1: Kemana? Pikirnya memasang kawat milang bangga.
0: Oh iya, ke Sidahlumi ya ga?
1: Nggak naji, melanti, terawal.
0: Ya dulu buat musroni bang.
1: Ino aja bang, itu korek bagok punya mana?
0: Oh ya. Ini korek bagok king, anu nih, mele kita luahan ga?
1: Mana ya? Betul.
0: Ini kita luahan ini.
1: Sesuai lagu tu ya, korek bagok ni dek so dek kini.
0: Terbangku so terbang kini.
1: Terbangku so terbang kini. Ya.

0: Semoga sehat selalu.
1: Bumi berizin, Bang.
0: Dan untuk semua pendengar, semua penyiar, yeah, di mana saja berada, semoga sehat selalu bagi Abang Cik.
1: Oke, oke. Berizin, Abangku.
0: Nah, ini tuh aku di KUA, ini nampil pemborong.
1: Oh, gerenggelan. Gerenggelan, menjulis saya nampak ya, Aga.
0: Ya, saya selalu, Bang.
1: Gerenggelan. Kadang anu mulu kada cengkeram zoom lu.
0: Oh, cengkeram mane ngemeh kong si bro.
1: Oh, ini tarif pede mengune kitunya prene meh. Aku ga. Gerje nikune ngemeh.
0: Oh, ya ke bahasa.
1: Oh, ya. Doi, ini. Ger paham ge, Bang.
0: Ini
1: betul. Oh, ini Bang Bo, berizin Bang Bo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pendengar ada Bang Johar sah juga ya. Kita baca WhatsApp. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kami sarami Bang Bo. Ari Abadius tabi mulu berjen Abang Bo, mi berjen Bang Bo. Orami ya kita puteran. Ya Bunda Anani telat yo ngeroa lagu kita putar gemengilen. Doh, aduh Bunda ari simi ari sinemi kusiku Bo. Bo, lagu korek bagok mulu teniron Bang Joy ini kita sawahan. Bo, ini Bang Joy korek bagok.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 12 menit lagi ya kita jelang formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Sore Ceria ya, hadirkan lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo tercinta. Oke, baik pendengar, kita hadirkan kembali ya satu buah lagu permintaan. Kali ini masih berasal dari Bunda Hana di seputaran Simpang 4 Bandara. Mintakan satu buah lagu ya dengan judulnya Ulen. Masih dari vokalnya si Raja Sativa ya. Baik, langsung kita luncurkan. Sebelum itu atau sesudah itu nanti akan kita rangkaikan dengan satu permintaan lagu Mak Selvi ya, yang berjudul Pelakor. Oke, baik, ini dia untuk kita semuanya. Sore Ceria bersama dengan RRI Rimba Raya.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita jelang formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kembali kami hadirkan untuk Anda program Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Selamat sore pendengar setia RRI Rimba Raya. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan dengan suasana sore yang penuh dengan kedamaian dan penuh dengan ketenangan. Oke, baik, bersama masih bersama Bang Cibro ya. Kita akan temani waktu sore pendengar dengan lagu-lagu pilihan religi. Lagu-lagu bukan hanya yang enak didengar, tetapi mudah-mudahan juga membawa ketenangan untuk hati kita semuanya. Oke, bagi Anda yang masih bekerja ya di tempat kerja tentunya, yang sedang dalam perjalanan pulang, yang sedang juga duduk santai di rumah bersama dengan anggota keluarga tercinta, ataupun yang sedang menikmati secangkir kopi di sore hari ini ya, tetap bersama kami karena sore hari ini kami akan hadirkan lantunan lagu-lagu religi hingga menjelang waktu maghrib di dataran tinggi Tanah Gayo. Oke, baik pendengar, sore adalah waktu yang indah untuk sejenak memperlambat langkah ya. Setelah sejak pagi kita sibuk dengan berbagai aktivitas, mari kita berikan sedikit ruang untuk hati agar kembali tenang dan damai. Oke, baik, kita mulai perjalanan sore ini dengan sebuah lagu religi pilihan ya. Silahkan dinikmati tentunya. Bukan hanya dari pendengaran, tetapi juga nikmati dari hati. Oke, baik, Mak Selfie sudah bergabung bersama kita sore hari ini ya. Mintakan pilihan lagu kasidah lagi, Bang. Oke, baik, Mak Selfie ya. Kita tahu kasidah kesukaan Mak Selfie itu kayak apa ya. Langsung kita hadirkan, kita tawarkan kembali, kita hadirkan kembali. Kali ini El Hawa masih dengan pilihannya, ujian dari Tuhan.

0: Saudara, pernahkah kamu merasa terhipnotis oleh keindahan langit biru di atas? Ya, itu bisa jadi gejala aeromnia. Aeromnia adalah kebiasaan memandang langit, menikmati keindahan awan, bintang, dan juga langit yang luas. Aeromnia bisa membantu mengurangi stres, meningkatkan kreativitas, dan juga membuat kamu lebih terhubung dengan alam. Jadi, luangkan waktu sejenak untuk memandang langit hari ini. Kamu bisa menemukan inspirasi atau hanya sekedar menikmati keindahan alam. Stay tune dan jangan lupa untuk terus memandang langit.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
1: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata, profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh. Mu jamu, jamu.
3: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 23 menit ya sudah kita jelang dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi untuk Anda pendengar, waktu maghrib untuk edisi hari ini ya, Senin tanggal 31 Agustus 2026, jatuh pada pukul 18.39 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, dari lagu-lagu religi yang sudah kita hadirkan ya, kalau kita simak liriknya indah sekali, dan juga untuk lantunan lagu yang sudah kami hadirkan. Terkadang pendengar, sebuah lagu bisa menjadi pengingat yang sederhana bahwa dalam kesibukan daripada hidup kita, kita jangan sampai lupa kepada Sang Pencipta. Hidup memang penuh dengan urusan, mencari rezeki, mengurus keluarga, mengejar cita-cita, menyelesaikan pekerjaan. Namun di sela-sela semuanya, jangan lupa untuk memberikan waktu beristirahat dan mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Baik pendengar, kita lanjutkan sore ceria dengan lagu-lagu religi pilihan berikut ya. Untuk pendengar yang sedang berada di dalam perjalanan, tetap hati-hati dan waspada. Untuk yang sudah sampai di rumah, mungkin inilah saat berkumpul bersama keluarga. Dan bagi yang sedang menyiapkan hidangan menjelang maghrib, semoga semua senantiasa dimudahkan. Baik, mari kita hadirkan untuk lagu-lagu religi berikutnya. Oke, bagaimana lagu ini sangat sering didengar ya ketika terjadi bencana beberapa waktu yang lalu di dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Kembali kita hadirkan, bukan mengenang bencana yang waktu itu datang ya, karena di balik bencana tersebut pasti banyak sekali kesedihan. Tapi kita mengingat kembali, kita evaluasi kembali, senantiasa kita mengingati hal-hal yang mungkin pernah terjadi dan yang langka di dalam hidup kita. Dan ketika itu, siapa yang kita ingat? Kita ingat kepada Sang Pencipta. Kita ingat kepada Allah Ta'ala, Sang yang mempunyai bumi ini, yang menggerakkan segala sesuatu. Bahkan tidak jatuh sehelai daun pun tanpa sepengetahuan Allah Ta'ala. Oke, baik, lagu ini sangat disukai oleh Bunda Hana ya, di seputaran Simpang 4 Bandar. Kembali kita hadirkan dengan tajuknya Ranggong Bumo yang dibawakan oleh Sakir Daniel. Ini dia untuk kita semuanya.

Muslimin kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, selamat malam kami ucapkan untuk Anda. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Dan untuk malam hari ini, rangkaian lagu dan juga informasi kami lanjutkan, kita rangkaikan kembali bagi pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Pendengar yang berada di kediaman, selamat malam kami ucapkan untuk malam hari ini. Dan kita mendengarkan rangkaian warta berita sentral pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat malam lagi pendengar RRI Takengon, dan selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Hombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah waktu kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa. Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peran strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tamberes, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tamberes, Jombang, Jawa Timur, Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses, dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban, 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban, 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031, serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun, serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan lengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan, kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri, mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non-pidana karhutla, ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar, kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
8: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Secara masif melakukan pemadaman baik darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang digunakan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau kawasan regional untuk menjaga krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Van. RRF Kota 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
9: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
10: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
9: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
11: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
10: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
13: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitannya jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
11: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
13: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
15: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulung Agung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudan Dwi Yoga. Menurut juru bicara KPK Prasetyo bahwa sidang perkara kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membuat surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo selaku Bupati Tulung Agung dan saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
15: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Sebayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tersebut yang berujung pada operasi tangkap tangan.
16: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara YOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
15: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Asep menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun. Minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda, di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asep menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi. Karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
18: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia pertemuan musim ini, musim depan harganya menjual mulai kita. Ya untung bahkan pengulang kali kan, kita juga ingin mengimbangkan. Ya kita lah, pengulangnya semua itu beli, tapi tentu ada kata-kata. Kalau di Indonesia itu, mungkin contoh, kalau misalnya seandainya pengulang yang pasti kurang bagus, lalu berkumpulannya jadi bagus, tapi kalau kan yang tahu, tidak apa-apa. Dapat ilmiahnya bagus ya, tapi apa cara penyelesaian dapatkan tidak juga. Nah, itu yang kita harus kesimpulannya, tetapi untuk mencapai ke sana, nah kita harus siapkan dari rumah, kita ingin berorientasi together gitu, sama-sama satu sisi. Memang ada yang relatif, ada yang agak sedikit pelan, bukan karena kita melupakan Ya itu, variabelnya memang banyak, karena kita untuk pendirian apa, yang itu masih terbaiknya. Jadi memang itu harus kita sesuaikan. Jadi nyaman tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga, oh maksa-maksa, terus punya akademi, mobilnya, itu pas loh, memang pas kan? Tapi kan kita harus pastikan ini loh, fiturnya seperti ini, tapi bukan bicara soal fitur aja. Kita ini, otak berarti buat kita, bagaimana kita menyiapkan agar ekosistemnya terjadi. Jadi pemain dan pembina tadi kepalanya menguntungkan. Tapi kan mekanismenya kita buat nih.
17: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapil Witiloli melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan 90,1 FM RRI Rimba Raya.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, kesehatan, dan kesempatan kepada kita semuanya. Salawat beringat salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat hingga akhir zaman. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, kembali hadir menemani Anda dalam program Agama Mimbar Agama Islam edisi hari Senin, hari ini Senin 31 Agustus 2026. Pendengar dari dataran tinggi Tanah Gayo, kami hadirkan ruang untuk menambah wawasan, memperkuat keimanan, serta menjadi pengingat bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan agama Islam. Tentunya pendengar, di tengah kesibukan dan berbagai persoalan kehidupan, terkadang kita membutuhkan waktu untuk berhenti sejenak, menenangkan hati, dan mengingati Sang Ilahi Robbi. Pendengar, melalui mimbar agama Islam kali ini, mari kita bersama-sama membuka hati dan pikiran, menyimak pesan-pesan keislaman yang mudah-mudahan memberikan manfaat serta menjadi bekal dalam kehidupan kita. Oke, baik, langsung kita hadirkan, ini dia.
2: Inilah makna terpenting dari ceramah saya hari ini. Memaafkan orang-orang yang bersalah. Inilah makna dari halal bihalal bagi kita orang Islam. Coba, Ramadan habus dosa-dosa tak? Rasulullah bersabda, "Man soma Ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, puasa saja, belum tadarus, belum tahajud, ya, belum zakat, belum sedekah, belum iktikaf, puasa saja diamalkan di bulan suci Ramadan, Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Subhanallah. Maka itulah sebabnya akhir Ramadan, selesaiki berpuasa satu bulan, kita tutup di satu Syawal dengan beraidil fitri, kembali menjadi suci. Suci dari dosa dan kesalahan. Dengan catatan, dosa itu ada dua sumbernya. Dosa itu ada dua sifatnya. Satu, dosa kepada Allah. Yang kedua, dosa kepada sesama manusia. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, dasat, Ramadan, hapus mi dosamu. Ramadan, tidak ada mi dosamu sama saya. Sekarang, bersihkan dosamu kepada tetanggamu. Bersihkan dosamu kepada temanmu. Bersihkan dosamu kepada saudara-saudaramu. Sebelum kau minta maaf sama saudara-saudaramu, saya tidak maafkan kau. Nah, inilah makanya kalau kita orang Indonesia, selesai Ramadan ada disebut halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Bahasa Arab yang hanya ada di Indonesia. Inilah hebatnya bangsa Indonesia, Pak. Bukan cuma ranking 1 korupsi. Orang Indonesia itu kan luar biasa, Pak, istimewa. Kalau di Arab Saudi, koruptor dipotong lehernya. Di Malaysia, pencuri dipotong tangannya. Di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanannya. Luar biasa ini Indonesia, Pak. Bayangkan jagonya ini orang Indonesia.

Kecuali ada bilang haram ya jangan ikuti. Kan enggak ada juga. Sama Ji. Bilang maulid bid'ah haram. Tidak ada pada zaman Nabi. Aika Ahlus Sunnah wal Jamaah bilang istilah maulid. Mereka yang tidak mau bilang istilah maulid, nah ganti apa? Tablik Akbar Sirah Nabawiyah. Sama jitu. Kesinya ji beda, judulnya beda, isinya sama. Karena itu begitu. Nah, tidak baguslah kita selalu membidah-bidahkan, apalagi sampai mengundudu orang sesat masuk neraka, ya. Yang paling bagus itu kamu tidak mau maulid, jangan mi. Tapi jantung kau bilang sesat yang maulid. Nah, itu bertengkar kita, Pak. Maulid sesat. Nah, bilang orang tua dari dulu, agama apa itu? Kita dari kecil kita maulid, tiba-tiba kau bilang sesat. Nah, menimbulkan pertengkaran di antara kita. Saya tanya, kenapa kira-kira enak orang makan, Pak? Kenapa kira-kira kita enak makan, Pak? Hah? Kenapa kira-kira enaknya? Magai namanya kumandriki. Kira-kira kenapa kita enak kalau makan masuk di mulut? Kenapa? Karena salah satu sebabnya, karena gigi kita beda-beda. Yang memutuskan mie, gigi seri. Nah ini di depan. Masuk ke dalam, susah dirobek. Ada gigi taring. Makan ayam dikasih begini tuh. Tidak ada orang makan daging ayam. Ya, kasih begini, mina jatuh semua gigi tuh. Yang ketiga, masuk ke dalam, yang susah dikasih pecah. Ada namanya gigi geraham. Nah, coba bayangkan Pak, seandainya gigi tak semua gigi geraham, tidak ada gigi serina. Bagaimana kita makan mie? Susahnya diputus itu? Ayo. Atau semua gigi seri. Bagaimana kita makan kacang? Deh, lamaan itu baru habis. Itulah perbedaan. Indahnya perbedaan. Jadi jangan suka salah-salahkan orang yang berbeda. Karena itu sunnatullah yang membuat kita bingung kalau kita tidak mau menerima perbedaan itu. Ya. Orang takbir saja itu kan bilang Nabi an Abi Hurairah, Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Saya melihat Nabi takbir sejajar dengan bahu." Ayo. Kalimat teksnya hadis sejajar dengan bahu. Mana yang disebut sejajar? Kira-kira. Coba ada yang bisa praktekkan mana itu sejajar? Sejajar dengan bahu. Angkat takbir sejajar dengan bahu. Ini namanya bahu. Coba coba pendek, Pak. Coba makin pendek di depan takbir masing-masing. Coba bagaimana yang Bapak anggap sejajar dengan bahu? Beda mi. Bapak, beda tommi. Apa lagi? Coba sejajar dengan bahu. Beda tongi. Coba lain topa. Kenapa? Beda-beda. Karena tidak ada gambarnya dilihat. Tidak ada videonya. Teksnya saja. Sejajar dengan bahu. Maka ada ulama dia begini. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dilihat dari depan. Sejajar. Begini. Ada juga yang begini. Allahu Akbar. Kenapa? Sejajarnya dari atas. Apa? Itu. Semua cocok itu. Kenapa? Karena tidak ada gambarnya Nabi. Tidak ada videonya. Beda kalau beli Bapak, beli elektronik. Kan ada namanya tutorial. Di foto, di shooting, di putar baterainya. Buka ini, kasih masuk baterai. On. Diajarkan secara detail. Kalau hadis kan teks saja. Allahu Akbar. Cocok. Yang kasih bertengkar kok kalau kau kasih salah yang begini. Allahu Akbar. Kau bertengkar kok kalau kasih salah begini. Itu. Yang kau kasih salah orang. Ada yang begini, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Penting ada dalilmu. Laksanakan. Nah, inilah. Kalau kita tidak mau menerima perbedaan, pasti bertengkar, Ki. Ya? Sama. Orang turun sujud. Allahu Akbar. Kan dua itu hadisnya. Semua sahih. Satu, lututnya dulu turun. Ini anak muda ini. Hah? Yang kedua, tangannya dulu turun. Jopan siunga. Yang sudah muka-muka sakaratil maut ini di depan saya. itu dulu turun. Kenapa? Karena madodo ini baterainya, Pak. Cauk mana nih minyak-minyaknya. Nah, jadi dia turun begini dulu, Pak. Pelajari hadisnya. Oh, ternyata yang lutut dulu turun, yang tangan dulu turun pada saat Nabi itu sholat, tangannya dulu turun. Nabi lagi perang. Di tengah pegunungan, batu-batu. Maka kalau lutut dulu turun, sakit.

maka tangannya dulu turun. Pelajari-pelajari kenapa lutut dulu. Oh, di Madinah, Nabi di rumah, masjid, pasir, enggak perlu masalah. Nah, ini yang kasih bertengkar kita kalau suka salahkan orang ya. Nah, maka salah satu konsep agar kita tidak berpecah belah, menerima perbedaan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kembali tadi memaafkan. Orang yang tidak mau memaafkan, itu berat perasaannya. Dendam. Dan itu dendam tidak bisa orang tidur. Misal toh, marah kita sama seseorang. Mau kita balas dendam, tidak bisa kita tidur. Malam dipikir, bagaimana caranya saya balas ini. Itu orang yang kita dendami tidur mi. Kita belum tidur, bagaimana caranya besok ini di kantor. Ku kaki sempes bannya, nak pikir, kasih kempes bannya. Nak pikir lagi, bah, ada security, lihat kak, dah ganti lagi otaknya. Ah, tidak cocok ini, belum pi tidur. Itu orang yang dendami tidur mi. Oh, kalau begitu, mau pi pulang, baru ku kasih kempes. Napi, ada tuh nanti orang lihat kak, tidak bisa tidur. Maka orang yang pendendam itu, biasanya banyak penyakitnya. Maka itulah Islam melarang kita dendam. Nah sekarang bagaimana menyambungkan persaudaraan dalam berhalal bihalal. Nah, tradisi kita orang Indonesia begini saja. Maaf lahir batin, dunia akhirat, sengaja tidak disengaja, ujung rambut sampai ujung kaki. Ini Pancasila, model Pancasila ini. Ada lebih modern pak sekarang. Foto, anakna, strina, baku pelu, baru dia bikin tulis. Minal a'idin wal fa'izin. Mohon maaf lahir dan batin. Sengaja tidak disengaja. Jadi tulis itu tuh gitu tuh. Nah, itu tidak sesuai Islam. Dikirim-kirim saja begitu. Tidak cocok. Datangi orang. Caranya, satu jabat tangannya. Ya. Nah. Dua, jamaki cipika-cipiki. Nah itu di kantor-kantor biasa laki-laki perempuan baku cipika-cipiki tongi. Jangan mi. Ya, kalau sama-sama kita laki-laki okelah. Tapi saya sering tongi itu kalau apalagi daerah Kalimantan bukan lagi cipika-cipiki. Kumis. Bapak tidak pernah rasakan kumis. Masya Allah. Ya, sudah jabat tangannya, pandang matanya. Karena kadang-kala orang jabat tangan tidak nak lihat kita. Ya, mana kok? Ah, itu tidak seperti Rasulullah. Pandang matanya, senyum. Senyum ki, ada tongoran, lihat kita pindah ke belakang ki mata. Tidak, senyum bos, senyum. Ya, yang keempat, salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan yang kelima, ini yang banyak orang tidak laksanakan. Apa? Sebut judulnya dosa. Apa judulnya? Datang ki sama tetangga tak. Minta maaf kak, salah kak selama ini. Kenapa? Tanah tak memang itu yang kupagar. Sekarang maafkan saya akui saya salah. Nabi lah yang punya tanah, ku maafkan ki, kasih kembali dulu tanahku. Tidak cocok tahu kita minta maaf saja baru tanah orang tetap kita ambil. Enak. Ya, kecuali Nabi bilang tidak apa-apa, saya maafkan ki. Nah itu halal, tidak ada masalah. Tapi selama dia bilang kasih kembali, harus kasih kembali. Bagaimana caranya? Nah, sudah di beton, jangan ki rusak, beli. Nah, itu harus begitu. Dan saat, maafkan kak, kenapa? Waktu pilwali 2013, kita suruh kak bikin baleho 10, 5 jiku bikin. Ah, pantas saya kalah, kasih kembali itu. Ah, baru sah. Ya? Nah, bapak-bapak nanti minta maaf sama istri, harus sebut. Pulang kita nanti ini, minta maaf sama istri, tak ibu, maafkan kak. Nih, Nabi lah Ustaz Dasat sebut judul. Jammaku nanti kak jallok pesedek. Apa itu main? Nabi bilang, jamaku saja, maafkan mak saja. Nabi bilang, asal buku apa? Nabi bilang, pernah kak dulu itu tugas di Jakarta, 2 bulan. Itu nak tugas kuliah di Jakarta. Iya, selingkuh kak. Hilap kak, selingkuh kak, Nabi bilang istrinya. Saya maafkan kau, begitu memang manusia biasa. Kadang-kadang kita salah. Karena waktumu juga tugas di Jakarta, saya juga selingkuh. Astagfirullah. Hancur tong ini, pak. Selesai ceramah begini, tiba-tiba ada data. Dia bilang, masalah ini cara mana Ustaz kah? Kenapa ada masalah? Dia bilang, tetangga tentara. Terus pacaran sama itu tentara, istrina. Terus nanti kalau pulang aku kasih tahu, maafkan gak pak? Pernah aku pacar istri tak? Dek, jangan kau tolong, tembak kau.
Artinya apa? Kalau besar resikonya, diam-diam lagi saja, Pak. Jadi kalau kita pikir ini kacau rimba persilatan, dia sudah diam saja. Saya sudah minta maaf, Ustaz. Tapi dia tidak maafkan. Lakukan satu kali. Masih tidak maafkan, lakukan dua kali. Masih tidak dimaafkan, lakukan tiga kali. Sampai tiga kali, masih dia tidak maafkan, kembalikan kepada Allah. Berdoa maki. Ya Allah, sudah aku lakukan. Saya sudah lakukan apa yang engkau perintahkan. Saya minta maaf sama dia. Tapi dia tidak maafkan saya. Wakili saya. Ini kalimat penting. Wakili saya di hari pengadilan kelak. Jadi di akhirat kelak, bukan kita nak hadapi. Allah. Maka dia akan panggil, dipanggil oleh Allah. Sini kau dasar. Banyaknya itu dosamu, ku maafkan kau. Banyaknya itu kesalahanmu, saya maafkan. Kenapa itu temanmu satu saja kesalahannya, kau tidak maafkan dia? Nah, maka kita minta maaf. Malu ke Jepiru mana Ustaz minta maaf? Ada cara gampang. Gimana caranya? Datang ke berjamaah di masjid. Liaki di mana? Misalnya hari Jumat saja dia datang. Hari Jumat ikuti, Pak. Begitu dia duduk di sini, duduk ke langsung di sampingnya. Dia menghadap ke sana, tunggu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu, Pak. Jangkit dulu kita. Baru begitu dia balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru maki kita. Assalamualaikum. Tenang itu, Pak. Tidak mungkin langsung dah dorong. Kata, apa? Tidak. Setan itu orang, Pak. Kalau dia masih berkasih begitu. Tapi tunggui. Kasus sudah maki sikat gigi. Tuh. Bersih-bersih mimu kata pakai parfum. Nah, assalamualaikum. Dia balik. Assalamualaikum. Jangan lalu ku bersin. Bah, tambah berjin, tambah cacau itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Inilah inti daripada memaafkan. Ya. Wal'afina, memaafkan sesama manusia. Ada lagi di atasnya, Pak. Itu memaafkan di atasnya lagi. Ini hanya Nabi kira-kira yang bisa melakukan. Apa itu? Mukhlisin. Di atasnya itu pemaaf. Ada lagi, Pak. Ini tingkatan paling hebat. Mukhlisin. Innallaha yuhibbul mukhlisin. Innallaha yuhibbul mukhlisin. Apa itu mukhlisin? Bukan cuma memaafkan. Setelah dia maafkan, dia berbuat baik sama itu orang. Bah, ini tingkat para nabi. Gampang diomongkan tapi susah diaplikasikan. Mana contohnya? Coba ingat kisahnya Taif. Dilempari, Pak. Datang balat bantuan. Jibril berkata, Muhammad, saya diperintah Allah untuk hancurkan ini. Kau berdoa saja, ku hancurkan ini orang Taif. Apa kata Nabi? Jangko. Kalau Allah mau mendengar doaku, maka aku berdoa, ya Allah, berikan mereka hidayah. Dia begitu kepadaku karena dia tidak tahu apa yang saya bawa. Ini namanya pemimpin. Tidak berkata, selama ini saya diam. Selama ini saya, hari ini saya lawan. Nah, itu bukan Rasulullah seperti itu, Pak. Ya, coba bagaimana Rasulullah ketika hijrah, ya kan, dihadang suatu ketika, dia ancam, hadangi Nabi tak, lewat Nabi, sendiri Nabi, tiba-tiba dari belakang dia hancam pedang. Muhammad, kalau saya tebas batang lehermu hari ini, siapa yang bisa tolong kamu? Dia bilang, tidak ada, kecuali Allah. Bayangkan dikasih di sini lehernya, pedang. Siapa yang kalau saya tebar lehermu? Siapa yang tolong kau? Kita cuma berdoa. Apa dia bilang? Tidak ada yang bisa menolong saya. Kecuali Allah. Begitu dia sebut Allah, bergetar tangannya ini yang ngancam. Jatuh pedangnya. Begitu jatuh pedangnya, tiba-tiba Nabi ambil cuprak. Balik. Langsung nak kasih begini. Sekarang kalau ku tebas lehermu, siapa yang tolong kau? Nabi bilang, tena, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Maafkan saya Muhammad. Nabi bilang, saya maafkan kau. Lain kali jangan kau begitu, ha? Coba bayangkan. Itulah yang menyebabkan Rasulullah dicintai bukan saja oleh umatnya, tapi juga oleh musuh-musuhnya. Nah, selesai ini kita berpuasa, tapi kalau masih kita pendendam, berarti puasa yang kita lakukan selama 30 hari belum mampu memperbaiki akhlak dan perilaku kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Saya memang sengaja tidak memberitahukan. Jadi tadi malam saya ada komunitas namanya Suling, Subuh Keliling. Subuh Keliling, ya. Kita pindah-pindah masjid, dari masjid ke masjid. Tadi malam saya jam-jam 10 kira-kira diskusi di grup, di mana ini masjid?
Ada yang bilang, dibilang kompleks Unhas, Tamalandrea. Ada yang bilang bahaya musim hujan. Padahal ku tahu.

Selamat malam pendengar RRI Takengon, kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon sekitarnya. Selamat malam kami ucapkan, selamat menjalankan ibadah sholat isya. Dan RRI Takengon merangkaikan kembali rangkaian lagu dan juga informasi.

dengarkan Lintas Informasi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan rotasi sejumlah pejabat di lingkungan kepolisian Republik Indonesia, termasuk dua Kapolres di wilayah Polda Aceh. Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST -1878/8 Romawi -Kep-2026 tanggal 30 Agustus 2026. Di Aceh Tengah, posisi Kapolres AKBP Muhammad Taufik ikut berganti. Ia mendapat penugasan baru sebagai Kapolres Nagan Raya, Polda Aceh. Posisi Kapolres Aceh Tengah selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Teguh Siswoyo yang sebelumnya menjabat Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polres. Kami masukkan Polda Aceh.

0: Lintas Pro 1 Takengon.
1: Selamat malam pendengar RRI Takengon. Rangkaian lagu dan juga informasi sepanjang waktu untuk malam hari ini masih akan bisa Anda dengarkan RRI Takengon.

0: Sita tak pernah memilih di tanah mana ia tumbuh. Namun di tengah perbedaan yang tebal, niat baik seringkali diuji oleh persaingan dan prasangka buruk.
1: Ko Aming gak usah khawatir. Untuk toko ekspor dan impor, keluarga saya siap bantu ekspansi usaha grosir Ko Aming. Untuk soal Meme, saya pasti jaga dia baik-baik kok.
2: Hahaha, bagus Hendra, bagus. Dari dulu, saya memang cuma percaya sama keluarga kamu, Hendra. Meme itu anak satu-satu saya. Saya tidak mau dia jatuh cinta ke tangan orang yang salah. Apalagi orang dari luar suku kita yang tidak jelas asal-usulnya.
3: Papa, berhenti bicara begitu. Meme kan sudah bilang, Mei cuma cinta sama Mas Bambang. Meme nggak mau dijodohkan sama Hendra.
4: Hah? Si Bambang? Si pemuda pribumi yang cuma punya bengkel kecil pinggir jalan itu? Mei, kamu mau makan apa nanti sama dia? Makan cinta doang.
2: Mei, jaga mulut kamu ya di depan Hendra. Bambang itu tidak sepadan dengan kita. Mulai hari ini, kamu tidak boleh berhubungan lagi sama dia.
5: Astagfirullah, woi, siapa itu?
6: Sadar diri, orang miskin, jauhi Mei atau bengkelmu ini kami bakar sampai rata.
7: Ada apa, Le? Suara apa itu yang pecah? Ya Allah, kaca depan bengkel pecah semua, Le.
6: Gak apa-apa, Bu, gak apa-apa. Itu cuma orang jahil, iseng-iseng aja itu.
7: Ini pasti gara-gara hubunganmu sama Mei ya, Le. Katakan jujur sama ibu, Le. Ibu takut keselamatanmu terancam.
6: Jadi begini, Bu, Bambang tahu ini memang berat. Bambang dihina-hina karena Bambang rakyat kecil dan seorang pribumi. Tapi kalau Bambang mundur sekarang, Bambang membuktikan kalau omongan mereka itu benar. Bambang bakal buktikan ke Ko Aming kalau cinta dan kehormatan Bambang gak bisa dibeli. Selamat malam, Om Aming. Saya datang untuk berbicara.
2: Bambang, kurang ajar sekali kamu makin berani datang ke rumah saya. Hendra, usir dia.
4: Hei Bambang, kamu tuh gak tahu malu ya datang sini. Kamu itu bukan level kita. Lebih baik kamu pergi aja dari sini.
6: Saya ada bukti rekaman CCTV dari toko sebelah bengkel saya, Om. Hendra, ternyata anak buahmu ketahuan jelas pakai mobil atas nama perusahaanmu ya. Mau saya bawa ini ke kantor polisi sekarang?
3: Apa? Hendra, kamu yang kirim teror ke Mas Bambang.
4: Bambang, jangan ngomong sembarangan kamu ya. Komeng, lihat kan, dia tuh cuma fitnah supaya kita nih hubungannya rusak.
2: Hendra, apa betul yang dikatakan Bambang? Kamu pakai cara kotor begitu?
4: Kok saya bisa jelaskan, kok. Si Bambang ini cuma fitnah saya dan merusak hubungan saya dengan Meme, kok.
2: Dengar ya, Hendra. Meskipun saya belum srek sama Bambang, tapi keluarga saya punya harga diri. Saya tidak sudi bekerja sama atau terima menantu yang berhati licik dan pakai cara kriminal seperti kamu. Keluar dari rumah saya sekarang.
4: Awas ya kamu, Bambang. Komeng, kamu bakal menyesal.

0: Dendam membuat Hendra gelap mata. Seminggu setelah kejadian itu, gudang grosir milik Koh Ameng sengaja disabotase dan dibakar oleh orang tak dikenal di tengah malam yang sunyi.
1: Tolong, tolong! Surat-surat berharga dan akte rumah saya ada di brankas gudang. Semuanya bisa bangkrut kalau terbakar. Tolong!
2: Papa, jangan masuk. Bahaya, Pak. Api sudah besar.
3: Mei, Mei, Om Ameng, Om Ameng. Ada apa ini, ada apa ini?
2: Mas Bambang, gudang Papa dibakar. Dokumen pentingnya masih di dalam. Papa mau nekat masuk.
3: Om, Om, tahan Om, tahan Om. Jangan masuk, biar saya aja yang ambil.
1: Bambang, jangan. Atapnya sudah mau runtuh. Kamu bisa mati nanti, Bambang. Jangan, Bambang.
0: Tanpa memikirkan keselamatan dirinya sendiri, Bambang membasahi jaketnya, mengabaikan panas yang membakar kulitnya, dan menerobos masuk ke dalam gudang yang mengepulkan asap pekat.
3: Ini dia nih, ini dia brankasnya. Dokumen-dokumennya semuanya selamat, Om.
2: Mas Bambang!
1: Bambang, Bambang, ya Tuhan, Bambang, cepat panggilkan ambulan. Panggilkan ambulan cepat.
3: Mei, kamu di sini.
2: Mas, kamu sudah sadar. Jangan banyak gerak dulu. Tangan kamu masih luka.
3: Bambang, Om Ameng, maaf Om ya, dokumennya kemarin agak kotor.
4: Cukup, cukup Bambang. Jangan bicara kertas-kertas itu lagi. Kamu mempertaruhkan nyawamu sendiri demi menyelamatkan masa depan keluarga saya. Padahal selama ini saya selalu menghina kamu, Bambang. Membedakan kamu.
3: Saya tidak pernah sedikit menyimpan dendam, Om. Bagi saya, keluarga Meme adalah keluarga saya juga.
4: Saya yang salah, Bambang. Saya terlalu buta oleh tradisi dan gengsi. Sampai tidak bisa melihat kalau di depan saya ada laki-laki yang paling sejati dan bertanggung jawab. Bambang, Hendra sudah ditangkap polisi tadi pagi atas bukti sabotase. Dan kamu adalah penyelamat saya.
2: Papa.
4: Bambang, cepat sembuh ya. Setelah kamu keluar dari rumah sakit, panggil orang tuamu. Kita tidak perlu lama lagi. Kamu dan Meme harus menikah.

0: Prasangka runtuh ketika ketulusan bekerja di atas pelangi indah berdinding ukiran Jawa dan berhias lentera merah Tionghoa. Dua insan dan dua kebudayaan akhirnya menyatu dalam ikatan suci.
1: Terima kasih ya Mei, sudah mau bertahan melewati semua ini bersama aku.
2: Terima kasih juga Mas Bambang. Perjuangan kamu membuktikan kalau cinta sejati mampu menembus perbedaan apapun.

0: Sebab pada akhirnya, benang merah takdir tidak pernah memandang dari suku mana kita dilahirkan, melainkan sejauh mana kita berani berjuang demi kebenaran dan cinta.
1: Drama radio RRI Takengon dengan judul Kekasihku Tionghoa. Budi sebagai Bambang, Aisy sebagai Mei Mei, Satiran sebagai Koh Ameng, Gio sebagai Hendra, Burahmi, Madiana, narator Anadina. Demikian drama radio RRI Takengon dengan judul Kekasihku Tionghoa. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di episode yang akan datang.

Selamat malam pendengar RRI Takengon, dan untuk malam hari ini sudah kita dengarkan drama radio dengan judul Kekasihku Tionghoa. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam. Rangkaian lagu dan juga informasi kita akan hantarkan, kita akan dengarkan kembali sama-sama sambil pendengar tengah beristirahat dan dengan kegiatan-kegiatan masing-masing. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

yang beristirahat dan itu bisa mengganggu kualitas tidur. Idealnya, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan malam. Kalau Anda tidur jam 10 malam, usahakan makan malam paling lambat jam 7 malam. Selain waktu, pilih juga menu yang ringan dan bergizi. Jaga pola makan demi tubuh yang sehat dan istirahat yang berkualitas.

RRI Takengon, dan untuk malam hari ini saya yakin, saya percaya kalau rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon sudah Anda dengarkan sejak pagi-pagi sekali. Kami hantarkan rangkaian lagu dan juga informasi itu. Untuk waktu ini sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk untaian lagu-lagu yang Anda kenal, kita hantarkan menemani suasana malam, tengah makan malam lagi. Mungkin tadi dengan kegiatan yang banyak ya kan, jadi makan malam di luar sama kolega, sama teman-teman Anda di rumah lah, makan malam sekali lagi.

tetap sehat, lakukan kebiasaan berikut. Konsumsi makanan bergizi seimbang. Perbanyak makan buah dan sayur, minum air putih yang cukup, berolahraga minimal 30 menit setiap hari, tidur yang cukup, hindari rokok dan alkohol, kelola stres dengan baik, dan rutin memeriksakan kesehatan. Langkah-langkah sederhana ini mampu mencegah berbagai penyakit tidak menular yang kini semakin banyak dialami masyarakat.

ada yang jam sebegini takengon itu sudah banyak yang bakal istirahat. Ada yang pingin PW, pingin sendiri aja, dan ada RRI takengon yang menemani untuk rangkaian lagu dan juga informasinya.

0: secepatnya kami akan berusaha mencari donor jantung buat Aurel. Kemungkinan hidupnya tidak akan lama lagi.
1: Terus apa yang bisa saya lakukan, dok?
0: Bawalah dia ke tempat yang indah dan berdoa.

Ewana, selamat malam untuk rangkaian lagu dan juga informasi yang kita hadirkan untuk malam hari ini. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam lagi untuk kesemuanya di mana saja Anda berada. Kita tambahkan untuk

informasi-informasi yang tentunya akan menjadi bagian dari suasana malam hari ini. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, kita untuk malam hari ini dengan rangkaian-rangkaian lagu dan juga informasinya, informasi yang disampaikan tentunya bisa Anda lihat juga di laman rri.co.id untuk malam hari ini. Pendengar RRI Takengon, Kementerian Kebudayaan menyiapkan sejumlah proyek lanjutan untuk memperluas penulisan sejarah Indonesia. Rencana tersebut mencakup penyusunan buku sejarah Kerajaan Nusantara hingga kisah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dan Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan seri Sejarah Indonesia, Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global bukan akhir dari upaya memperkaya historiografi nasional. Menurutnya masih banyak periode dan aspek sejarah Indonesia yang membutuhkan kajian lebih mendalam. Salah satu rencana yang disiapkan ialah penulisan sejarah Majapahit secara lebih komprehensif. Padi menilai pembahasan mengenai kerajaan tersebut selama ini masih belum cukup menggambarkan kebesarannya dari berbagai aspek.

pendengar RRI Takengon, karena semalam saya bersama dengan pendengar, jadinya bulan dikekang malam yang diantarkan Rosa ingin sekali dihadirkan dari semalam. Akhirnya malam hari ini bisa hadir, bisa muncul dengan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman dimana saja Anda berada. Kita terus ya hingga waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

Kawasan Jalan Abdul Hab Ulu Kuning Kutulut Kebayakan. Selamat malam pendengar RRI Takengon. Kita jelang waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat.

dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nur Nabawi Senin 31 Agustus 2026. Sekretaris Daerah Bandar Meriah Rizwandi Kaputra mengatakan para anak-anak yang hadir merupakan generasi menuju Indonesia Emas dan akan menjadi pemimpin kelak. Karena itu ia mengapresiasi penuh pada para dermawan yang telah menyisihkan sedikit rezekinya untuk menyantuni anak yatim.

Teman-teman, pernah gak sih kepikiran kalau hujan berasal dari air laut, kenapa air laut rasanya asin sedangkan air hujan justru tawar? Jawabannya ada pada proses yang disebut siklus air. Saat matahari memanaskan permukaan laut, yang menguap hanyalah molekul air. Sementara itu, garam dan mineral yang membuat air laut rasa asin tertinggal di lautan. Uap air yang murni kemudian naik ke atmosfer, mendingin, dan kumpul menjadi awan. Ketika awan sudah penuh, uap air berubah menjadi butiran air dan turun sebagai hujan. Karena garam tidak ikut menguap, air hujan pada dasarnya memiliki rasa yang tawar. Meski begitu, saat jatuh ke bumi, air hujan bisa membawa partikel debu atau polutan dari udara sehingga kualitasnya dapat berbeda-beda. Jadi, meskipun berasal dari laut, hujan tetap terasa tawar karena alam memiliki cara luar biasa untuk memisahkan air dari garam melalui proses penguapan. Alam memang penuh keajaiban yang patut kita pelajari dan jaga bersama.

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita lanjutkan cerita semalam. Saya bersama dengan pendengar untuk untayan lagu-lagu yang sudah berlalu semalam gitu ya.

banyak aktivitas hari ini juga bisa saja malamnya penat tapi pingin lekas istirahat. Enggak apa-apa kalau memang harus lebih awal juga untuk istirahatnya lagi pendengar RRI Takengon. Tapi seperti semalam aja sampai menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat kita mainkan irama lagu kita.

Takengone, selamat malam untuk malam hari ini. Dulunya ketika hanya ada radio jadi teman dan menghibur hati-hati kita, dan jam sebegini dengerinnya rame-rame sama-sama di kamar barangkali gitu ya. Satu tempat kita dengerin radionya, enggak pindah-pindah lagi. Terus kalau ada yang kirim-kirim salam, itu saya kira auranya sampai hari ini masih sama. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman dimana saja, ada berada, selamat malam. Tapi kalau sekarang, kalau misalnya ada salah satu anggota keluarganya yang jam segini sudah masuk kamar, belum tentu istirahat. Bisa dicek dulu ngapain. Lagi mobile, lagi handphonenya nyala gitu kan. Kalau lampu di kamar dimatikan, terus ada titik terang, tiba-tiba ini, oh berarti masih ada yang main handphone. Pendengar RRI Takengon dimana saja anda berada, selamat malam. Kakak Inen Rani, untuk saat malam hari ini, udah lama ya kak ya kita gak berkabar. Udah lama gini, maklumlah. Kita juga udah selesai dinas, ya udah dinas di rumah. Kalau sudah dinas di rumah, dinas di kantor, jarang-jarang nemenin berturut-turut sampai berapa malam gitu. Karena kita kan ada aprusannya, ada rokernya untuk siapa yang bisa nemenin malam ini.

0: Kita kengon untuk malam hari ini, selain pesan singkatnya, kita hadirkan juga banyak rangkaian yang satu persatu akan saling melengkapi satu dengan yang lain. Masih pemanasannya aja kan, masih belum kesemuanya kan pendengar RRI Takengon yang kita hadirkan satu persatu untuk malam hari ini. Dan pendengar RRI Takengon, selamat malam, assalamualaikum. Oke, enggak. Kenapa? Jadinya bisa coba lagi, karena biasanya kalau sudah lagunya hadir, nelfonnya bisa ditunda. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, yang rungguruan berbagi minggu memori lewat lagu Mbak
0: ya, Andri. Selamat malam untuk malam hari ini. Apa kabar, Mas? Apa kabar, Pak?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat, Mbak.
0: Selalu stay di RRI ya, selalu gak pindah-pindah ya. Malam itu memang beda beda penyajiannya. Beda penyajian untuk acara-acaranya. Jadi sengaja orang jangan pergi kemana-mana.
1: Kemudian pun agak dingin soalnya Mbak Anjeli.
0: Ya benar, sudah alhamdulillah sudah agak dingin, nggak lagi sepanas-panas kemarin gitu.
1: Agak gerimis pun nggak jadi juga, kalau nggak sekitar 5 menit gerimisnya pun gagal lagi.
0: Tapi isyaratnya gitu, itu bakal berlanjut hujan ringan terlebih dahulu. Kita dengar lagu apa nih malam hari ini biar kenangan-kenangan itu bisa kita goreskan entah di mana, di hati atau diingatan.
1: Titip rindu buat ayah aja, Mbak. Titip rindu buat ayah.
0: Titip rindu untuk ayah. Ebit G.A.D.
1: Ebit G.A.D. yang ngeri, Mbak, ya.
0: Oke. Yang ngeri. Oke. Siap.
1: Salamnya buat Mbak Ana aja. Salam sehat. Selamat tugas.
0: Oke.
1: Dan semua teman-teman RRI. Gabung. Untuk RRI. Salam sehat selalu juga semuanya.
0: Ini udah mulai bakal gabung semua nih. Kalau ada satu aja yang mulai, pasti yang lain justru.
1: Banyak yang ngalamin, Mbak. Oke, selamat malam. Selamat berjumpa, Mbak.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa ya, tahunnya mungkin beda, tapi irama-iramanya hampir-hampir sama. Itu paling nyaman itu didengerin di jam-jam 10 malam. Saya sudah siapin sebenarnya seperti kemarin gitu ya, seperti semalam, ada tahapan-tahapan ini ya. Tapi kebetulan lagu dari Black Brothers ini dipilihkan sama kakak Ina Rani di rumah. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Selamat malam. Dengan siapa? Dari arah mana gerangan ini?
1: Ini dari Pondok Sayur.
0: Oh, dari arah Pondok Sayur. Selamat malam. Apa kabar, Bang?
1: Baik-baik saja. Kami sini ramai sekali di sini.
0: Oh, ada acara apa ya, Bang?
1: Ada miru dan nuduhan gado.
0: Jadi suasananya jarang-jarang nguk, Bang. Ya, bagi-bagi sidah dedeliwi gadung yone ge, Bang. Pacar jemennya ke, Bang? Pacar jemennya ke?
1: Ini jadi
0: Halo. Kuna ya, nanti lagu si setengah-setengah cerita.
1: Ala, nanya dulu.
0: banyak ketah ala lagu tuh nih, mewakili lewat lagu deh biasanya.
1: Oh, mewakili lewat lagu nih, ini lagu kue ala, jangan diingatkan.
0: Oh, betul. Jadi, jadi Oya dimewakili ya, kebetulan ke, Bang?
1: Oya dimewakili, tapi
0: Anak hati berani kelam nih ya, ke, Bang?
1: Oya masa merubah kemarawan kami ikutnya kecilkan.
0: Wah, lagu berarti seperti yang di WA, kamu tanya?
1: Dari lagu ini satu kata yang mengerti.
0: Iya.
1: Ini dua lagi.
0: Iya, kami
1: lagu akan aku akan aku.
0: Iya, masa Jerman, Bang. Waktu enti, Bang. Enti ya, cover kayak nyanyi di aku. Aku sih nyanyi maksudnya.
1: Cover kayak punya saya aku lintas gaya ya. Enggak sompokkan kepalanya.
0: Kan berdetur dia ke, Bang. Boh, siap.
1: Iya.
0: Betul, tapi ini saya pekara, Bang.
1: Ini masih ke asahan sensitif lah nyaru.
0: Betul.
1: Ini berbeda kebayangannya, sayang.
0: Jadi iri aku. Enggak, Bang.
1: Temu dong yang di kantor saya, Bang.
0: Betul ya, Bang. Karena ini mulai ceraki kita pengkarat, ke, Bang. Porami deh ta.
1: Sambil nyetikin Bapak Imam Taufik.
0: Baik, oke.
1: salam lanjutin ke semua pendengar. Ya, berada di monitor radio sayangannya.
0: Oke, oke.
1: Satu PK di mana saja berada.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pada suatu ketika,
3: ya, masuk.
4: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya, suka-suka saya. Mau saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Cik, kamu bisa nggak kalau muter lagu Hujan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
4: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga

0: hari ini setelah tadinya ada pesan singkat dari Bang Joy tapi ditelepon langsung karena kelamaan baca. Oke, pokoknya lelah-lelah lagunya gitu ya. Tapi berkebetulan juga Bang Amir yang ada di Melabu juga pilihkan lagu yang sama, bukan lagu yang sama, pembawanya yang sama, masih dari Lola Drakel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Amirnya pilihkan lagu Anggur Merah. Salamnya untuk Mas Boy juga yang disapa. Terus malam hari ini ada Kak Yuna. Selamat malam Kak Yuna. Kak Yuna disapa dari Melabu nih, sama Bang Amir di Melabu. Oke, tinggal tunggu lagunya aja. Terus yang pasti untuk Kak Ana yang ada di RRI Takengon. Kalau Kak Yuna yang ada di Los Mami. Selamat malam, assalamualaikum. Halo, memori lewat apa nih? Ruang rindu, memori lewat lagu. Halo. Oke, tes ya, uji coba. Enggak apa-apa, semua biasa-biasa aja untuk saat malam hari ini ya. Oke, enggak ngelanjutin lagi. Selamat malam, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Iya, selamat malam. Apa kabar? Dengan siapa, Kak?
1: Assalamualaikum. Ruang rindu, berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Oke. Kenapa pertamanya tadi ada yang lain yang nelfon duluan? Gitu ya, udah terus gitu kan, ayo telepon udah nih ya, gitu ya pasti ya, lagi rame-rame ya. Oke, ada Mas Boy, apa kabar Bang, apa kabar Mas Boy?
1: Alhamdulillah sehat, ada keseringan, Bunda.
0: Iya.
1: Bunda, Bunda sehat ya?
0: Kami insya Allah sehat, gak kurang suatu apapun. Sehat semuanya ya. Oke, ayo malam hari ini sambil ngopi atau kegiatan-kegiatan apalah yang bisa dilakukan tapi dengerin RRI Takengon malam ini.
1: Lagunya ada Bunda ya, dari Ratipurwasih aja ya Bunda, Bunda terserah Bunda ya.
0: Ratipurwasih ya.

0: Sponsornya ya tunda, semoga sehat selalu, penyempur dari putus keluarga
1: ya.
0: Chelsea, Kak Yati, Pak Jeri, Bur, Bang Budi, Kak Kila,
1: okay.
0: Bang Mahmud, Bang Adut.
1: Aku jadi penasaran sama Kak Viola ini gitu ya. Kok di jam-jamku gak pernah kedengaran suaranya.
0: Suaranya gelap.
1: Nyapain hari-hari ini gitu.
0: Budi cepat kali Mbak, kan Mbak.
1: Kenapa?
0: Herman, Lamos.
1: Udah, gak usah semua ini apa. Satu-satu aja. Nanti mereka saling menyapa satu dengan yang lainnya. Oke lah.
0: Semuanya bilang RRI semuanya.
1: Oke.
0: Itu aja Bunda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang Mas Boy ini kalau telepon apa nih, rada-rada buru-buru, ketakutan atau apa ya Bang Mas Boy ya.

0: menemani pendengar. Saya baca pesan singkatnya biar gak ketinggalan. Untuk pesan singkat, kalau lagu bakal bisa nyusul. Untuk malam ini jumpa jumpa siapa? Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam. Dari jauhkah gerangan untuk saat malam hari ini?
1: Putra Jaya di Calon.
0: Oke, dengan siapa, Pak?
1: Putra Jaya.
0: Oh, Putra Jaya dari Calang. Oh, cuaca bagaimana, Bang Putra?
1: Panas.
0: Okay.
1: Terang bulan.
0: Masih terang bulan ya, malam hari ini ya. Oke, okay.
1: Iya.
0: Jadi kalau sudah mulai selesai terang bulan, biasanya memang sudah akan hujan. Biasanya seperti itu. Itu aja dia perputaran. Karena panas sekali, jangankan di Calang, Takengon aja panas-panas. Jam 4 sore aja seperti masih di jam 12 iya. Siang. Oke, okay, Bang, pingin dengar lagu apa nih, Bang Putra?
1: Robi MS. Bukan salahku, bukan salahmu.
0: Bukan salahku, bukan salahmu. Kenapa? Kenapa lagu itu dengan cerita sendiri ya?
1: Iya, karena panas.
0: Bukan salahmu, bukan salahku. Ya udah, salahkan orang lain aja, salahkan aja rumput yang bergoyang. Bolehlah, kita hantarkan terus lagu-lagu pendengar itu untuk malam hari ini. Untuk jadi teman ketika tengah istirahat ya, Bang ya.
1: Terima kasih.
0: Oh, dinantikan, Bang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam hari ini, Bang Mu seperti biasa aja pingin monitor aja. Oke. Okay. Tapi saya enggak sabar, Bang Mu. Pingin mengantarkan lagu ini untuk ke semua pendengar ya. Karena rentang waktu dari semalam ke malam ini, siang, pagi, siang, sore, wah mikirnya panjang. Ntar malam pingin putar lagu apa gitu. Selamat malam, assalamualaikum. Halo, diputusin. Bahasa lain diputusin gitu kan. Itu udah lain nantinya. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, untuk malam hari ini kita dengarkan yang ini benar. Bangus ya. Kalau misalnya di jam 10 malam puterin lagu ini, memang sudah ini nih. Sudah apa ya? Kelasnya. Oke, okay, Pak Bayu bisa nunggu, yang lain juga bisa nunggu.

Enggak sedih-sedih sekali lah Kak Rani ya untuk malam ini. Yang pasti memang mikirnya cukup panjang, gerangan apa yang pas untuk lagu-lagu di kesempatan malam hari ini, dapat untuk moodnya, dapat untuk suasananya. Jadi ya udah, yang sudah berlalu itulah yang kita hantarkan untuk malam hari ini.

bukan lagu-lagu nostalgia ya. Kita hadir di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu namanya. Beda tahun aja pendengar RRI Takengon. Dan Bang Mus tadinya kalau lagi monitor, mudah-mudahan merasa senang dan terhibur, dan mudah-mudahan juga ada kesempatan untuk lagu dari Lola Draka lagi, untuk apa nih, untuk bisa hadir versi yang satu lagi ya, Bang Joy ya. Pak Bayu, Mas Bayu bisa nunggu, bisa sabaran. Terus tadinya ada Mas Boy.

Terus kan kalau yang nunggu-nunggu ya pasti nggak jadi ya, istirahat lah untuk malam hari ini ya. Rugi rasanya berlalu karena lagunya belum dihadirkan. Begitulah dari zaman dulu sampai sekarang kalau sudah requestan lagu. Malah dulu lagu-lagu itu karena cuma radio ya, sekarang kan medianya sudah banyak. Lagu itu didengar tuh ditulis, ditulisin satu-satu untuk kalimat-kalimat yang ada, nanti dinyanyiin lagi. Zamannya udah secanggih ini, gak mesti harus tulis-tulis lagi.

Kita kengon di kediaman, selamat malam, selamat beristirahat lagi. Dan kalau lagu Ebit GAD Titip Rindu Buat Ayah itu cukup populer sekali. Ada lagu Ayah juga yang dihantarkan Rinto Harahap. Populer juga sebenarnya, tapi gak sering ya.

abang-abang saya, gitu bahasanya. Mas Boy, ada Bang Putra di Calang. Nggak ada yang salah, udah nggak ada yang salah, ini aja lagunya.

pendengar RRI Takengon, waduh gak mau sedih-sedih karena kan sudah kita siapkan untuk lagu-lagu yang tentunya sejak sore sudah dipilihkan, sudah disusun sedemikian rupa untuk lagu-lagu di Ruang Rindu Memori Lewat Lagu gitu ya. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, enggak apa-apa, yang pasti berlalu untuk sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat ini. Untaian lagu ini masih untuk pendengar jua, dan seperti tadi kita sampaikan, enggak mau sedih-sedih terus untuk lagu-lagu yang hadir di kesempatan malam hari ini. Selamat malam pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat mendengarkan lagi

malam, dan Anda baru baca pesan singkatnya. Lagu yang tadi judulnya apa gitu kan? Yang mana? Karena sudah banyak, sejak tadi Anda hantarkan untuk lagu-lagunya. Waduh, kalau kiranya bisa diulang lagi, terus pendengarnya jadi ingat jam berapa tadi lagu itu dihadirkan, mungkin Anda bisa replay lagi, bisa ulang lagi. Kalau kasih clue aja usia kakak-kakak yang tadinya nelfon, abang-abang yang nelfon, mungkin ada Teti Kadi sebelum-sebelumnya. Karena di awal-awalnya tadi masih yang perempuan yang mengantarkan lagu-lagu ini sebelum ada grup band.

lewat lagu, dengan lagu-lagu yang tentunya sudah hadir dan menghibur hati. Kita masih menemani Anda dengan lagu-lagu yang Anda kenal dengan lagu-lagu tersebut. Kita hadirkan, kita hantarkan untuk yang tengah beristirahat, yang setiap waktunya, setiap malamnya menantikan untuk satu persatu yang hadir dari RRI Takengon. Hujan ya untuk malam ini ya.

Rangkaian lagu-lagu yang sudah hadir, mudah-mudahan merasa senang, terhibur waktu istirahatnya. Jadi beda dengan malam sebelumnya. Nggak tahu bedanya itu di mana. Pendengar RRI Takengon ya, di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam lagi. Bahasanya kita saja ya. Untuk yang sudah lelap, juga biarkan dia bermimpi untuk malam ini. Dan kita masih tetap mengantarkan uraian lagu-lagu yang menjadi teman kita saat malam ini, menjelang waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat.

30 tahun sepertinya untaian lagu dari Nicky Astria tadi itu pernah mewarnai belantika musik Indonesia. Dan malam ini kita hadirkan untuk Anda juga yang sekitar 30 tahunan lalu saja kita bisa hadirkan untuk malam ini.

Nah, tadinya lagu yang kita bakal bisa dengerin seperti yang Bang Putra ingin bisa dengar di kesempatan malam ini ada versinya Tommy J. Pisa, versinya Ii Sugianto, terus ada Pance Pondaah juga. Yang mana ya kira-kira yang belum ini? Ii Sugianto, Pance barangkali ya, Bang ya, karena kan biasanya kalau sudah lagu-lagu Pance itu semua kenal dengan lagu-lagu tersebut.

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini tadinya untuk siapa? Bang Putra yang ada di kediaman, yang ada di Calang, Bang Putra Jaya namanya. Untuk lagu yang bukan apa? Bukan salahku, bukan salahmu. Versinya tadi seperti yang Anda bilang tadi kan,

Pendengar RRI Takengon, kita cukupkan untuk untan lagu-lagu yang sejak tadi dihadirkan bagi pendengar RRI Takengon, kalaupun masih banyak lagi. Nantinya dilengkapi sama Didong pada waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk yang sudah bersama dengan RRI Takengon terlebih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada beberapa yang memang udah besok kita bisa bersama lagi untuk uraian lagu-lagu itu. Didong ya yang akan melengkapinya pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar. Selamat malam, selamat beristirahat lagi.

Di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah, dinginnya udara pegunungan yang membuat nafas berembun memutih menjadikan berdiam, menghangatkan diri di dekat api sebagai aktivitas dengan beragam makna. Malam-malam yang dingin membuat orang-orang tidur lebih cepat. Tapi banyak juga yang tidak bisa tidur karena cuaca yang dingin. Belum lagi udara pagi hari yang juga dingin membuat orang enggan bangkit dari selimutnya. Namun demikian, orang Gayo memiliki cara tersendiri untuk mengatasi rasa dingin itu. Mereka menyebutnya Muniru. Muniru dalam bahasa Gayo, yakni budaya menyalakan api dan kopi bersama keluarga maupun teman untuk menghangatkan tubuh. Biasanya, Muniru dimulai dengan inisiatif salah seorang yang berkumpul malam hari maupun pagi hari untuk membuat api unggun. Orang lain yang melihat itu akan datang berkumpul di lingkaran api sambil bercakap dan menyeruput kopi Gayo yang memiliki aroma khas. Orang-orang menghangatkan tangan dan bagian tubuh lainnya. Tangan yang hangat diusapkan pada wajah hingga menimbulkan rasa nyaman. Muniru juga memiliki filosofi, yakni agar penuh semangat seperti api unggun dan menghangatkan.

akan dibunuh di kampung.

Tahukah kalian, jika sejak tanggal 24 November 2011, Tarisaman telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai daftar representasi budaya tak benda warisan manusia, Intangible Element of Food Cultural Heritage.

Tari Saman adalah tarian yang berasal dari suku Gayo Aceh yang mendiami dataran tinggi Gayo di Provinsi Aceh. Tari Saman aslinya dilakukan oleh pria dalam jumlah ganjil. Tarian ini mengkombinasikan tepukan tangan dan tepukan dada yang murni diiringi oleh syair-syair yang dilantunkan oleh para penarinya.

Saat ini, tari saman merupakan salah satu tarian yang sangat populer di Indonesia, bahkan hingga mancanegara dengan nama tarian Seribu Tangan, Thousand Hand Dance. Selain sebagai media dakwah, tarian ini menjunjung aspek-aspek pendidikan, sopan santun, kekeluargaan, kebersamaan, bahkan keberanian. Tari saman Aceh asal Gayo ini bahkan pernah tampil memukau di Festival Seni Tari Tahunan UNESCO yang berlangsung di Wellington, Selandia Baru pada tahun 2021 yang lalu. UNESCO International Dance Day ini merupakan festival tari yang telah berlangsung selama 21 tahun terakhir. 15 penari yang berhasil kelompok Caraka seni tersebut dilaporkan berhasil membuat 500 penonton yang hadir di Temarai, Tepapa Museum, memberikan tepukan tangan yang meriah.

Thank you.

Bomber.

Selamat datang.

Kumen Cartu.

19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya, Madiana, beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya, udara frekuensi 93 MHz. Saya Muhammad Azhari kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, edisi 1 September 2026, pada hari Selasa. Kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini ya, pendengar ya. Dari Jalan Abdul Wahab, Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Ya baik pendengar, kita akan segera bergabung dengan Masjid Rahmat Takengon untuk tarhim subuh, azan subuh, dan juga nanti ada ceramah subuh.

0: الصلاة والسلام عليك.
1: Saudara pendengar, telah tiba waktunya kumandang azan subuh untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Kini tiba waktu sholat subuh untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Selamat menunaikan ibadah sholat subuh kami ucapkan bagi Anda yang sedang ataupun sudah menunaikannya pendengar. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti ceramah subuh yang live dari Masjid Agung Ruhamah Takengon.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu, dan ia bertanya pada pemilik toko,
2: Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu?
1: Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya,
2: Pak, kenapa anak kucing itu?
1: Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya.
2: Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu,
1: kata anak itu.
2: Pemilik toko itu tertegun.
3: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
1: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya.
2: Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya.
1: Pemilik toko itu masih belum yakin.
3: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
1: Dan anak kecil itu menjawab,
2: iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya.
1: Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat, dan dia memakai kaki palsu.
4: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar, kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar.
2: Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?
1: Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya.
3: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
4: Saudara pendengar, kita nantikan ceramah subuh yang live dari Masjid Agung Rohamat Takengon, dan kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti siaran langsung yang live dari Masjid Agung Rohamat Takengon.

0: Terakhir kita akan bergabung dengan Juru Mata Kengon untuk ceramah subuh atau mutiara pagi.
1: Di majelis jamaah ba'da fardu subuh serta pendengar RRI cabang Takengon dimanapun kiranya berada. Untuk pagi ini yang akan menyampaikan tausiah, kami minta kesediaan dari Bapak Tengku Muslim MCL. Kepada Bapak kami persilahkan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Majlis jemaah saat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun berada dan para pecinta channel YouTube Masjid Agung Ruhama Takengon. Majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang diberkati ini sebagai ulang kaji bagi kita bersama, kita mengulas sedikit tentang perkataan salah seorang sahabat yang bernama Uwaimir bin Amir atau Uwaimir bin Zaid. Beliau lebih dikenal dengan nama Abu Darda. Gelar beliau itu adalah Hakimul Ummah, orang yang bijaksana di antara sekian banyak para sahabat. Peran penting beliau di dalam Islam itu adalah beliau termasuk salah seorang sahabat yang mengumpulkan Al-Quran secara lengkap. Jadi salah seorang sahabat yang Al-Quran itu lengkap setelah peninggalnya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada pada beliau. Beliau juga sebelum memeluk Islam adalah seorang pedagang yang sangat kaya raya sekali. Salah satu perkataan beliau yang sangat terkenang itu adalah ada haki salas, ada tiga hal yang membuat saya itu heran. Yang pertama, muammilud dunia, ada orang yang mati-matian mencari dunia. Ulu kin kiding, kiding kin ulu, porak lu kelem, dia habiskan hari-harinya untuk mencari dunia. Apakah ini bermakna dunia itu tidak boleh kita cari? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala malah mengingatkan, "Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin." Al-Qasas 77. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dalam Al-Quranul Karim, "Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah." Dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, carilah kebahagiaan, persiapkanlah dirimu untuk kehidupan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia, tapi jangan engkau lupakan kehidupan duniamu. Karena dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam. Dunia ini adalah tempat kita berusaha, mazra'atul akhirah. Apa yang kita tanam itu nanti yang akan kita petik. Tapi Abu Darda memperingatkan, ada haki muammilud dunia. Aku heran, kenapa ada orang yang mati-matian mencari dunia? Dia melupakan akhiratnya. Dia lakukan apapun untuk kepuasan nafsunya, untuk nafsu pribadinya. Wal mautu yatlubuhu, sementara kematian itu selalu mengincarnya. Bukankah kematian itu adalah hak? Tidak ada seorang pun yang luput dari kematian. Semua kita pasti akan mati. Justru karena itu kata Abu Darda, ada hakim mu'amilud dunia, saya heran dengan para pencari dunia, mati-matian dia cari kehidupan dunia. Wal mautu yatlubuhu, sementara kematian itu selalu mengincarnya. Dari tempat ini mungkin beberapa kali sering kami sampaikan, sesungguhnya yang menjadi persoalan itu bukan kapan di mana kita meninggal, tapi persoalan sesungguhnya adalah ma'adatna laha, apa persiapan yang telah kita lakukan seandainya kematian itu datang kepada kita. Amal apa

0: standar saja belum lulus kita. Justru karena itu kata Abu Darda, ada hakimu amilu dunia wal mautu yatlubuhu. Saya heran dengan orang yang mati-matian mencari kehidupan dunia, mencari pangkat, menjadi jabatan, menjadi harta. Wal mautu yatlubuhu, sementara sesungguhnya kematian itu selalu mengincarnya. Yang kedua kata Abu Darda, wasani wa ghafilun. Saya juga heran, kenapa ada orang yang lalai dengan perintah Allah dan perintah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaysa bimaghfulin anhu. Sementara Allah tidak sedikit pun lalai kepada kita. Di usia kita sekarang yang barangkali sudah 50 tahun, 40 tahun, 60 tahun, mungkin 70 tahun. Pernahkah sekali saja Allah lalai kepada kita? Tidak diberikannya kita oksigen sehingga kita tidak bisa berkesah? Tidak pernah. Belum ada dalam sejarah kehidupan manusia ada kekosongan udara di bumi ini terjadi 5 menit. Bahkan jangankan 5 menit, 1 detik pun tidak pernah terjadi kekosongan oksigen di dunia ini. Laisa bimaghfulin anhu. Allah tidak pernah lalai, tidak pernah melupakan kita. Tapi kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang karena kelalaian kita. Kita saja yang tidak peduli. Karena itu dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu masuk ke dalam surga, illa man aba. Kecuali memang ada orang yang tidak mau masuk surga. Bukan salahnya Allah, bukan salahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi memang dia yang tidak mau masuk surga. Wa may ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga itu ya Rasulullah? Wa man asani faqad aba, orang yang tidak mau mengikuti apa yang aku sampaikan, itulah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, as-salis, yang ketiga, wadahikun bimil'i fihi wala yadri aradiyallah am askhatahu. Ada orang yang tertawa terbahak-bahak sampai sakit tetukai. Saya heran dengan orang yang bisa tertawa terbahak-bahak sampai sakit perutnya. Wala yadri aradiyallah am askhatahu, sementara dia tidak tahu apakah Allah rela, senang, bahagia dengan tawanya itu, atau jangan-jangan tawanya itu yang menempatkan dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, api neraka jahannam. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tiga pesan yang disampaikan oleh Abu Darda kepada kita bersama. Saya heran dengan tiga kelompok model orang. Yang pertama, orang yang mencari dunia mati-matian sementara maut itu selalu mengintainya. Yang kedua, saya juga heran ada orang yang lalai, tidak mau mentaati perintah Allah dan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sementara sesungguhnya Allah tidak pernah lalai kepada kita bersama. Dan yang ketiga, kata Abu Darda, saya juga heran kepada orang yang bisa tertawa terbahak-bahak sampai sakit lelapen ini, sementara dia tidak tahu apakah Allah reda kepadanya atau Allah malah benci kepadanya. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kiranya yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat iku kita murum-murum. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengar, itu tadi kita baru mendengarkan ceramah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Rohamat Takengon. Saat ini kita telah ke Pro 1 RRI Takengon.
2: Demikian tadi telah kita ikuti ceramah subuh yang live dari Masjid Agung Rohamat Takengon, dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Redelung Benar Meriah. Dan mendengar, kita akan lanjut dengan lagu-lagu religi Islami dan hingga pukul 6.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami informasikan waktu pukul 6.00 waktu Indonesia Barat nanti kami kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti Warta Tonoh Gayo tentunya.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Saudara pendengar, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI TKN untuk mengikuti Warta Tanah Gayo. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Kami sampaikan sari berita pagi ini. Pemerintah daerah Benar Meriah peringati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembari menyantuni 100 anak yatim. KONI Pusat turut mendorong Kabupaten Aceh Tengah untuk dapat mengembangkan serta menggelar kejuaraan olahraga berkuda memanah. Warta Tanogayo turut dirilai oleh RRI Rimbaraya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel bersama saya, Muhammad Azhari. Kita ikuti berita selengkapnya. Pemerintah daerah Benar Meriah peringati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembari menyantuni 100 anak yatim serta mendengarkan tausiah. Selengkapnya disampaikan Alfi Syahrin.
2: Pemerintah daerah Benar Meriah peringati Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nur Nabawi. Kepala Dinas Syariat Islam Benar Meriah Taslim menyebut Maulid Nabi itu dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan, di antaranya zikir dan doa bersama, santunan anak yatim dan tausiah. Pemerintah daerah Benar Meriah santuni 100 anak yatim dari 22 kampung yang berada di wilayah Kecamatan Bukit. Sekretaris Daerah Benar Meriah Rizwan Dika Putra mengatakan, para anak-anak yang hadir merupakan generasi menuju Indonesia emas dan akan menjadi pemimpin kelak. Karena itu, ia mengapresiasi penuh kepada para dermawan yang telah menyisihkan sedikit rezekinya untuk menyantuni anak yatim.
3: Anak-anak kita di depan adalah masa depan Indonesia. Masa depan Indonesia emas 2045. Yang akan memimpin daerah Kabupaten Benar Meriah nantinya adalah anak-anak kita yang ada di depan kita, di samping kita. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara saya.
2: Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar menyerahkan langsung santunan dan bingkisan kepada anak yatim yang telah hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad tersebut. Alfi Syahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: KONI Pusat turut mendorong Kabupaten Aceh Tengah untuk dapat mengembangkan serta menggelar kejuaraan olahraga berkuda memanah. Salah satu nomor berkuda yang kini berkembang pesat di berbagai pondok pesantren. Laporan Fitra Jaya.
4: Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pusat Marciano Norman mendorong Kabupaten Aceh Tengah untuk mengembangkan olahraga berkuda memanah. Dorongan tersebut disampaikan Marciano saat menghadiri dan menutup pacuan kuda Gayo HUT RI ke-81 di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Belang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu 30 Agustus 2026. Menurutnya, Aceh Tengah memiliki potensi besar untuk mengembangkan olahraga berkuda memanah karena didukung oleh tradisi berkuda yang baik dan penyu berkuda yang sangat representatif. Dirinya menilai pengembangan cabur yang kini berkembang pesat di pondok-pondok pesantren dapat menjadi upaya melahirkan atlet berprestasi sekaligus memperkenalkan potensi olahraga daerah ke tingkat nasional.
5: Berkuda memanah itu berkembang pesat di pesantren-pesantren. Oleh katanya, saya juga mohon bantuan Bapak Bupati supaya berkuda memanah juga bisa menjadikan lapangan ini tuan rumahnya untuk berkuda memanah Indonesia.
4: Olahraga berkuda memanah memadukan kemampuan menunggang kuda dengan keterampilan memanah. Atlet dituntut mampu mengendalikan kuda, sekaligus membidik dan melepaskan anak panah ke sasaran. Selain menjadi olahraga prestasi, cabang ini juga menjadi unsur tradisi dan keterampilan berkuda yang kuat, sehingga dinilai sesuai dikembangkan di daerah yang memiliki budaya berkuda seperti di Dataran Tinggi Gayo. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pengurus HMI dan Kohati Aceh Tenggara periode 2026-2027 resmi dilantik. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
6: Pelantikan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Aceh Tenggara dan Prof. HMI Wati Kohati periode 2026-2027 berlangsung di Oprum Sekretariat Daerah Kabupaten Setdakap Aceh Tenggara. Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Aceh Tenggara HM Salim Bakri didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Yus Rijal, Wakapolres Aceh Tenggara, Perwakilan Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan sejumlah tamu undangan lainnya. Bupati Aceh Tenggara dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas pelantikan kepengurusan HMI Cabang Aceh Tenggara periode 2026-2027. Ia berharap HMI Aceh Tenggara dapat terus membangun kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara serta bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan daerah. Menurutnya, pemuda dan pemudi memiliki peran penting dalam pembangunan serta peningkatan perekonomian daerah.
7: Merasa terbantu dengan kehadiran HMI, terutama tadi tujuan HMI ini kan untuk mesejahterakan masyarakat dunia dan akhirat. Jarang ada organisasi itu temanya, tujuannya. Makanya kita melihat seluruh organisasi yang ada di Indonesia bukan satu-satunya, salah satu HMI yang paling top di Republik Indonesia.
6: Dalam pelantikan tersebut, Khairul Anwar dikukuhkan sebagai Ketua Umum HMI Cabang Aceh Tenggara periode 2026-2027. Sementara itu, Muhammad Raja dipercaya sebagai Sekretaris Umum dan Ardiansah sebagai Bendahara Umum. Untuk kepengurusan Kohati HMI Cabang Aceh Tenggara, Kaira Fadila dipercaya sebagai Ketua Umum dan Nur Aini sebagai Sekretaris Umum. Sementara itu, sebelumnya Ketua Panitia Pelantikan HMI Cabang Aceh Tenggara Sayang Nasihin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah berperan dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang telah ikut memberikan dukungan dan membantu sehingga seluruh rangkaian kegiatan pelantikan dapat terlaksana dengan baik. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Kapolri resmi melakukan rotasi terhadap sejumlah pejabat di institusinya, termasuk Kapolres Aceh Tengah dan Kapolres Benar Meriah yang turut berganti. Laporan Fitra Jayadi.
4: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan rotasi sejumlah pejabat lingkungan kepolisian Republik Indonesia, termasuk dua Kapolres di wilayah Polres Aceh. Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST-1878/8 Romawi/Cap.2026 tertanggal 30 Agustus 2026. Di Kabupaten Aceh Tengah, posisi Kapolres AKBP Muhammad Taufik ikut berganti. Dirinya akan mendapatkan penugasan baru sebagai Kapolres Nagan. Posisi Kapolres Aceh Tengah selanjutnya telah dipercayakan kepada AKBP Teguh Siswoyo yang sebelumnya menjabat Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polda Aceh. Sementara itu, mutasi juga menyasar jabatan Kapolres Benar Meriah. AKBP Aris Chai Dwi Susanto mendapat tugas baru sebagai Kapolres Aceh Timur. Jabatan Kapolres Benar Meriah kemudian diisi AKBP Riki Nugraha yang sebelumnya menjabat Kasubdit Patroli Airut Ditpol Airut Polda Kalimantan Utara. Rotasi tersebut menjadi bagian dari penyegaran organisasi dan pembinaan karir personil di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Kapolsek Bandar Polres Benar Meriah Ibtu Dede Murdani SH menjadi pembina upacara bendera sekaligus melaksanakan kegiatan sawu sikula di SMA Negeri 1 Bandar, Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, pada Senin 31 Agustus 2026. Dalam amanatnya, Ibtu Dede Murdani mengajak para siswa untuk menjadikan pendidikan sebagai sarana membentuk karakter, meningkatkan kedisiplinan, serta mempersiapkan diri menjadi generasi penerus bangsa yang berintegritas. Kapolsek juga mengingatkan para pelajar agar menjauhi berbagai bentuk kenakalan remaja, seperti perundungan atau bullying, perjudian, bolos sekolah, pelecehan seksual, serta perilaku menyimpang lainnya yang dapat merusak masa depan. Selain itu, Ibtu Dede menekankan pentingnya sinergi antara pihak kepolisian sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif. Telaah sejawat eksternal atau TSE antara Inspektorat Kabupaten Gayolues dan Inspektorat Kabupaten Aceh Barat resmi ditutup di ruang Bupati Gayolues. PLT Sekda Gayolues Haji Irwansyah mengapresiasi pelaksanaan TSE tersebut. Menurutnya, masukan dari Inspektorat Aceh Barat memanfaatkan untuk mengetahui berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki. Irwansyah meminta seluruh catatan hasil telaah segera ditindaklanjuti, termasuk melengkapi dokumen dan bukti pendukung yang masih diperlukan. Ia juga berharap komunikasi dan kerjasama kedua inspektorat terus terjalin untuk mendukung pertukaran informasi serta pengalaman di bidang pengawasan. Sementara itu, PLT Inspektur Inspektorat Gayolus Amrin menyebut seluruh masukan dari tim penelaah menjadi catatan penting untuk pembenahan ke depan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanah Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Pemerintah daerah Benar Meriah peringati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sembari menyantuni 100 anak yatim. KONI Pusat turut mendorong Kabupaten Aceh Tengah untuk dapat mengembangkan serta menggelar kejuaraan olahraga berkuda memanah. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya, Muhammad Azhari, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian telah kita ikuti Warta Tanah Gayo bersama Pro 1 RRI Takengon dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka, Paya Gajah Simpan 3, Redung, Benar Meriah. Dan mendengar kami akan temani aktivitas Anda di pagi ini dengan lagu-lagu dari Dataran Tinggi Gayo yang akan menemani ruang dengan Anda hingga pukul 7.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan selamat pagi kami ucapkan bagi Anda yang sudah disibukkan dengan aktivitasnya di pagi ini. Semoga apapun itu aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya.
1: Udah empat, udah sengit lah mantan ni.
2: Oh, ini tarik berapa isu emang? Lanjut.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking.

0: penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut nacre untuk melindungi dirinya. Lapisan nacre ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

0: Kenapa lihat-lihat?
1: Please dong, kalau ngunya pelan-pelan. Tau gak, suara itu bagaikan musik rock and roll di telingaku.
0: Tapi kan aku gak puasa, jadi bebas dong aku makan.
1: Bukan melarang, tapi minta dipelankan aja. Kalau aku gak puasa karena tergoda sama makanan kamu, yang berdosa kamu juga.
0: Ups, maaf.
2: Indahnya Ramadan penuh berkah.
0: Yang puasa jangan baper.
1: Yang gak puasa jangan nyolot.
0: Saling hormat biar hidup
2: makin nikmat.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, melakukan ekspor nikel secara tidak sah, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudi Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027
3: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
3: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
4: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem